0: dari City Book, Nang Amat, Big Bad Wolf Books, pengawak berjual ke Bub, tip madu besar badunya, dia tu datang baru ngau rega ke endak dijangka. Uji kita berliang. Diskaun nyentuh 95% lalu Bub berkah dijual ngau rega RM3 aja. Ngaso pada sagi ianya batiap itu Bub tidak beli, kita bisi peluang menang jungkung emas 10 kred. Datang meh ngagai Boulevard Shopping Mall Ringka 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Bob Anamit, Fiction Kemudah Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf melibut jimat besar angka kita dekat Mai Pulai Emas.
1: Pengerap pagi, pukul 6.

0: dekat pengulang aku lama sejam tu lagi ni.
1: Iya, bawa dua pagi wah hari satu ke Sarito 24 hari bulan 8 2026 nyo dak berasai nyo seminggu lebih lagi kita
0: bulan 8
1: nyo ujung bulan tu neh nian baru aja pun bulan nyo ujung bulan.
0: Iya.
1: Bekerja ke?
0: Nyo kak ujian tahun gak nanti udah bekerja udah datang bulan 8.
1: Harap ke gaji kita yang muka jam 4 lama meh nenek.
0: Nanti bunyi bukai gaji.
1: Biar sem. Gaji meh kita ke gawak bukai.
0: Ujian bah, ujian bunyi aku berbina ini.
1: Halo berbina ingat itu. Tu mu apa baru sudah start lagi sudah nganok kapan?
0: Iya.
1: Okay, selamat pagi muka kepala peninggal ke begulai ngau kami dua nen dua pagi wai. Pagi tu kami dua mai topik kena ngericah ke nyapuh ke pagi kita ini. Ainya berkongsi. Berkongsi kutai tau. Macam-macam utai. Nak semua utai boleh dikongsi.
0: Nak boleh.
1: Kelimpah hari pengerindu. Nen-nen. Kalau berkongsi pengerindu, nen.
0: Nanti ada ngai berkongsi pengerindu. Aku ngai, meh.
1: Amat kan, eh. Ni alah diajak, nen-nen. Okey. Kelimpah hari berkongsi ke pengerindu. Nama ke utai bukai ke ngai ke dikongsi kita dengan orang bukai. Jadi, munyi ketua tadi nak semua utai boleh dikongsi ke ngau orang bukan nanti bakal namanya nanti bakal meja ambil ke bandi yang engkau boleh ke berkongsi ni meja kini perengkap upis bakal PC kini tak ambil saya utai ke nak boleh dikongsi kita yang orang bukai jadi bukan ngedek nen. Nama utai ke ngai dikongsi di ngora bukai. Bedau aku nanya peninggal kita pagi tau.
0: Ya. Sikit aku mendulu.
1: Sikit dulu.
0: Nuan ketua. Okey, aku mau mengepul lagi tau. Lupah deh.
1: Nuan tuai ketua.
0: Tau, ya. Jadi utai ngai dikongsi aku. Pemadu panteng nama aku tau. Ayahnya kai mandi. Ngai mah aku. Udah kena kena aku sikit ngai mah aku. Pihak mereka. Udah melaniak mah pada aku. Bakal mandi aku. Kalau aku mesti ninggal ke aku ya. Belan nanti sudah dalam aku tinggal, baju dalam tinggal. Kena aku nyak, uleh yang kena terbekenya. Aku ngai mak biar buai aku.
1: Kak yang kena.
0: Kak
1: berkongsi.
0: Kak.
1: Nanti kau
0: aku ngai.
1: Nanti kau mandi menyu kenuan tadi. Ngau diri sebili ngai kan?
0: Ngai.
1: Oh mesti ngali nuan aku.
0: Iya. Pihak mereka nanti uleh. Lukai ngai dikongsi aku. Tilam pun ngai ku kebenaya bantal ngai.
1: Malah ngai kongsi tilam. Dini no meringai tino. Dini na, tak sama tilam sudah pihak.
0: Nya pribadinya. Okey, aku dah sem umali. Nya di detektif pagi tu.
1: Siku sebrai ni kan. Bukan ngau ni. Jadi aku sama maka ni nanti tu belayan kita itu ni. Baka bunyi kurang nanti di ngai berkongsi pengerindu aku ngai
0: ngai
1: utai bukai ke ngai dikongsi aku tau tadi tentu pelabak aku baka buruh ngulai segi nama semadi kita nak nemu meh orang kengenaknya engkau bala temuai tadi nak ingat
0: baik bro. Dapat itu.
1: Tidak madah kita engkau nak nemu. Nanti aku ngau meh.
0: Halal kai.
1: Bukan halal kai lah. Bahkan kita nak nemu. Baka berong leik. Tadi punya kenuan tadi. Baka kain tulang tadi. Ngai meh tadi nen. Kain tulang. Danya tancu dalam kita. Untuk kepekenya meh. Sigi. Sikit ngai berkongsi orang. Nanti lagi bakal selipar kasut lagi uliahnya. Lagi baju pan nanti ngau diri sebiliak denen.
0: Uliah rek nak aku.
1: Bakal nak menyadai kini nanti sida tadi nemuainya dan tu mayuh mai kari deh. Uliah nginjau sini. Kau laban tanya di baso. Tapi bakal berong lay tadi. nya segini uliah sekali nya.
0: Nuleh rampuan ge nya.
1: Nuleh sekali nya. Wani-wani yang kamu nuleh tadi. Okey, nya ame utai ke ngai dikunci kita enggak ora buka. Pelaba aku kurang lebih bala peninggal kita ke pagi tau nen. Mayu sira udah komen pagi tau. Okey, aku macam Foni I Kibung pagi tau selamat pagi. Utai ke ngai dikunci kia enggak ora buka ko yang ngai sekali-kali ko ya kelimpah hari laki bini aja meh ko ya kunci tulah ko ya
0: sama kami doa ya
1: kunci tulah ana memayan kau pergi do berkunci lebih lagi berkunci pengerindu tu ko ya nen
0: yo tang-tang amat aku
1: no way ko nia ke kami ko ya no way ko ya nya ri foni I Kibung kunci pengerindu nak uliah sekali-kali ko ya okey nya ri foni I Kibung minta tebah ke lagu Ari Suilin. Nak uliah kunci ambil pula ya.
0: Apa mangeh ya? Mangeh lagu pagi tu.
1: Nada uliah sesekali.
0: Nada.
1: Okey. Atau Ara Jia Ujiah ke pagi tu. Utai ke ngai sekali-kali kunci ngorang kuya. Ke apa nak nyebut tau kuya. Maka sida baju dalam. Seluar dalam ko ya nya utai ke ngai dikunci nak uliah sekali-kali ko ya nen berkunci dengan orang
0: nak uliah
1: nak uliah kini ngano nya nak uliah consider sekali meh menyekor putih
0: ka guranya nadai nak maku ka madri nak ngano uliah
1: nyadi ngai gede nen
0: ngai
1: ngau anak de kalau
0: ngai aku sikit ngai
1: Sekian uliah sekali.
0: Nak uliah sekali, aman.
1: Okey, Cecilia komit ke pagi tu. Nanti dia kuya semua barang meh. Semua barang. Apa-apa, Cecilia.
0: Siapa nak?
1: Cecilia komit.
0: Apa?
1: Semua barang meh aku kuya. Nanti uliah. Sekian ngai kongsi kuya. Barang aku hak milik sendirian berhad.
0: Apa tau?
1: Pin semua tapi nyapu kini nak uliah pinyau kan dia tahu ne amat pama tu tadi okey nya Cecilia Kumit okey kenuan habis dia nen
0: ya mulai selamat pagi ngaga Caca Amanda selamat pagi DJ Sam ke utai nilai aku ke no kunci kunci sis ke ngai kunci ngai dikunci ka ke ya ngai berkunci ya apa ngai dikunci orang ka ke jadi ke sekali itu mereka jam nuyang selamat pagi Sam ke lupa maya makai aku nak ulian nerima sama sama nyamah nyamah lawak ngena jarak ii
1: betul
0: lagi balut lagi balut ike asik kunci sitek mangkuk pinggai lebih lagi jari orangnya dibalut dibalut kicap kuning yang kari kesama belacan tinggal kat bawah mangkuk kepada dia ambil
1: aku nemu terkuya tu
0: berkena ya
1: baka suapnya tadi deh
0: tau
1: sama ngirup suap kena sudok makainya
0: mesti kat titik sudok kat
1: betul
0: diungkup
1: betul ngeremeh pemakai tu tadi tu setuju aku dengan James Nguyen tu tadi nen aku pantang menen nanti kita ikat ngirup suap tadi kena sudok ke kena kita makainya deh
0: tapi
1: mesti ingat lu nak dirop kau lagi masuknya
0: ngai berkunci cengak ni
1: kunci
0: sudok
1: Siti pangkuk suap tahu ya berkunci tang ngena sudok dalam suap nyempu
0: ya
1: ana ngena sudok lapan bisi orang pada ku ambil mudah aja sudok ke kena yang makai nyuap tadi deh
0: kena yang ngawak
1: nya tadi suap tadi nya segi mat munyi ku James Nui yang segi pantang ke aku tadi bekenya nanti ke tika bekenya ngalik ke diri empu ni ngawak ke diri empu suap ngambil nuan ke ngawak nuan kang irok ngomong kuaknya tahu nuan kang nak sudut dari empu tahu nanti kita bergulai dengan orang ngambil lawaknya tadi dengan nang ngenal sudut kena disedia kurang pak mangkuk lawaknya empu okay nyak sikup peninggal kita dari James Nguyen
0: kita bisa ulinten imai jadi utan nak tahu dikunci dengan orang bukai bakal tawa sama kami dah tahu mandek sugu lihat aku berus gigi adik nak lihat sabun mandek kau apa nak ngai dikunci Kuan Si. Siapa oh. mandi ulih ngundak ten?
1: Ah nanti dia tahu kan bisa main nyanya
0: macam
1: anya ka aku tang ti sabun ke
0: mengsuat
1: buku kita ini ni teh kaya ke tadi nak ke kelalu ngai tadi neh neh tang kirah dulu munyi ko kita walau bekau orang tadi neh kirah dulu tang nanti uliah tadi ngalik dirim pun ti sabun buku tadi neh sabun ke segala ko kita nya tadi dia tu laban bisi shower ko kita nya deh kemain nya butulnya ada ngawaknya kunci lah banda teguk jari kita ini
0: ya aman
1: okey Junikel Juan selamat pagi kakai seduai DJ Kumang Baji Gabriela Nen kuyanya
0: ala nama aku tai le
1: apu dempu pada de Junikel Juan nya dia nya terima kasih ya kakai ya Nen ya dah ngumai Kumang Baji ya pada de dia
0: ala apa-apa kalau nak nama ya.
1: Okey, apa ti aman lagi di sponsor aku pagi tu lagi. Sigi nak ulih berkongsi utai ku kuyanen, nak ulih berkongsi bini.
0: Apo manahnya mana-mana. Tau giga laki tau.
1: Bro ngelai tula suara dalam panggal, pu panggal ngai kianen.
0: Panggal ngai.
1: Kati kita di nuak botel deh. Kunci mempanggal.
0: Perbaku.
1: Tukar orang ke saruan.
0: Ya, selap. Ne. Selapnya. Ngai ya.
1: Sudo, pinggai, mangku. Nanti bakal nepan kereta. Aku ya uliah ke perkunci. Aku ya meli jani siku. Aku ya uliah ke perkunci. Meli jani. Kak perkunci. Aku ngau tebukai mah. Aku ya. Hanya. Utai ke sekali-kali nak uliah dikunci ke ya. Okay, ngeri nen.
0: Ya, pada selamat pagi megak ngeri peningat kita ke sekali itu. Ya, ianya Clement Ugan.
1: Oh, okay.
0: Kunci pengelok nohal. Oh, kak berkunci itu. Nadai pulai ke pengerugi ku ya. Okay. Tentu berkunci ke utangnya ke peningat utang ayah berkunci. Ternyai ngai ya nanti bini bawa aku kak laki tu nak aku ngigak laki tu kenyap kau kunci pengirim tu nak ada ngawak aku ya
1: boleh ya
0: boleh ya
1: kau itu di tua ke pagi tu nak men
0: kaman kak
1: aku kan ngigak ya ni deh
0: pakai buang tu mana pakai buang tu
1: Serini Cendan pagi tu kelimpah hari pengerindu kuyanen utai bukai ke sekali-kali nak ulih dikunci sekali-kali kuya tancut ngau baju kuya
0: ya sama kami dua ya
1: nyentuk ke selipar pan yang ngai kunci kuya nyak meh utai ke ngai dikunci kuya sekali-kali ngau orang Okey, Sulu Kunci Rusuk Nen, pu lagu suha.
0: Kamanya.
1: Hari Rawing Syaris ke pagi tu, udah terlalu nampung maca pesan ke Bukai.
0: Ya, ngarap ke balap peningat tulis komen, ya.
1: Bapak,
0: Facebook.

0: lagu hari acan aku kai penyangkai nyadiana nyangkai borang apa neh nen. Selamat pagi nen.
1: Selamat pagi ngakai balap pinggat ya mereka. Ya.

0: lagu joget ke pagi tu, joget kunci sabun hari je sementi. Ha, merindang sidak kan ke baru dah baduk mandi kini ke ya, pagi tu. Ya. Nenen, engkau kak nyemboi kari kini udah tu lagi bala ibu kita ke di rumah. Ngau meka kita ke bak rantu jalai dalam kereta engkau pergi. Baru nurun ke awak tau ke bisik nurun ke pasar tau ke bisik mindah ke pagi tau.
1: Ya tau komen ya. Ngamai ke bisik baca kami dua hari pagi tau ya.
0: Okay.
1: Kita bisik Robina. Selagi Robina. Entai bak ya berus ngelik telefon sipa baju seluar dalam. Sapu tangan apa? Sapu tangan. Nak tahu ke kunci?
0: Sapu tangan.
1: Barang makeup. Ngai magang ku kunci ku ya. Papa diri Robina tu ne. Okey, kita lagi bisa Christina Siu. Mana topik seduai pagi tau. Aku sikit ngai kunci mai utai baka berus ngelik ngai. Tahu sabun mandi pun yang ngai. Kelebih lagi ngai berkunci sudok. Sudok. Letih yang ditap ke sudut ke dikena makai kudeknya tak ada yang masuk ke mulut dia sudutnya ke dikena ngawak lawak bukai nyak me tip maya makai ke tiap mangkuak nak tau nak bisik sudut terangnya kelimpah memang ngai berkunci baju seluar bayaknya seluar dalam atau ke baju dalam kena berjalan kau ya. Siti lagi ngai berkunci kasut dengan stokin kau ya. Kasut oleh aku. Stokin nanti udah dibasuh tanya aku. Oleh dek bekerja dek tanya.
0: Stokin. Stokin ngau kasut. Nyat ada penanggul.
1: Nadai.
0: Nanti bakal stokin udah dibasuh dulu lah menyiku dek. Nanti baru udah dikena tadi lalu injau kita.
1: Ngai aku.
0: Kalau bos tuang kurana. Okey, Juni pen ke pagi tu. Mayuh utai. Sigi pengerindu ko ya. Ngai sekali-kali dikunci ngora bukai ko ya. Nanti utai bukai ko ya. Berkunci ke pemakai ko ya. Nanti ngawak ko ya nen. Berkunci ke pengerindu sigi no way ko ya. Okey. Induk ke nawit ke pagi tu. Mana topik seduai pagi tau ko ya. Jadi bayar kelimpah kita ke benua pepangan. Semua utai meh ko ya. Sikit ngai ya berkongsi ngorak bukai. Apa ne? Semua utai amat strik gitu ne.
1: Iya.
0: Okey. Jessica Itan ke pagi tau nanti ngia ko ya. Utai ke personal ya ko ya nen. Personalnya nemu meh kita. Nya utai ke ngai dikongsi ngorak bukai bakal gari take personal yang pu menyata tadi. Okey, Dominic Untur ke pagi tu nanti ya ku ya. Mayu hotai kena uliah dikunci aku ngau ra bukai tu ku ya. Bakal boxer ku ya. Mu boxer nen. Tancut dalam. Bros ngelai ku ya. Udahnya nama tu pencukur agum ku ya. Asik ke udah dinah ba pinggai nang ungkup ngiajak ke ku ya. Okey, nadai ke kelebih harinya ku ya laban nadai pengerindau ku ya. Okey, malas kan anggam pengerindau ku ya. Nanti pengerindau bercuci laman ku ya.
1: Okey.
0: Atang berkongsi utai lawak ngau diri sebili ya ku ya ngau kaban melayan ku ya. Nadai ke penanggul ku ya rap ke Asmina nama tau. Lawaknya tadi ngan dah bersih meh ko ya. Okey. Jawil ke pagi tu. Selamat pagi Gaby ngan Sam. Baru hujan kami di Miri pagi tu ko ya. Nade kebuah kak berkongsi utai ke dirimpu ko ya. Bunyi ko lagu ngai aku ngempu serikat kunci ko ya nen. Kelebih lagi pangkat ya jadi menteri kewangan dalam ruang pilih ya. Yang ngai bisik asisten orang ketiga ko ya. Nemu-nemu meh ko ya. Okey. Ba ruang bilik yang ngai bisik orang ketiga. Okey. Okey bisik ngai.
1: Ya, sama pagi ngai Ellen Umang Entul. Jadi aku sigi ngai kunci berus ngelik ngau kunci sulu ko ya DJ ko ya. Lalu ke sekai tu Monica Malia Bungan. Peringat kita hari Miri tau. Jadi ya marah ke miri di pagi tau ke nama duruk duruk duruk nama aku yanya
0: duruk menyari ari de duruk
1: ari de duruk au utai ke ngai di kunsei yang orang sike amak amak seluar dalam tu la manik ngau kunsei pengrenok ngai mak ya ngau si dua makai ngau kami swilia pen aku ngai kue ngante ngante bisik lawak suap sikit bisik sitik suruk bak bangku amak bak bunyi kedeknya tadi
0: mayo orang gay berkongsi si dua nyirut suap tadi nanti kan bisik suap tadi tak ngena mangkuk kediri
1: ya
0: bisik mangkuk kediri ngawak kediri nyak pemenar kita ini nyirut suapnya tadi nih tak sama nama tau kunci sudo tadi nen
1: ya.
0: Okey, tua peperinan dulu, Nen.
1: Ya.
0: Bedau maca komen kebukai. Nama utai kengai dikongsi kita.
1: Ya, terus, bukai. Terus, terus, ya. Tanya, menik komen ngakai kami.
0: Iya, Daniel Petrus ngau Denny Umpi yang angkini yang pagi tau.

0: Maya ari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Pagi Rewind.
2: Ari pengelo inyang tu yo tu mayo ya berkongsi ke tips tu tun. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas baka Asia, Europe, South Africa patut beraban. Nite ke tour agent ko ya. Kuwe pi aba penglikun sigi lebih dijaga di Kediri aja di ke Madah ngagai ambassador menuan dua ke dituju. Nanti mak bisi penanggul bakal nyau pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat.
3: Diplomat.
2: Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya nya baru senang ko ya.
3: Bas tanya aku ngelampat ke jap laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot dengan wah. Nanti tinduk ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nauli.
2: Ne ko jako ke healing. Tinduk apa nak boleh healing.
3: Ku ngasa kumpul kurus tinduk deh. Ngai ku kasih korangnya nak jelak mata ku dah tinduk nak kia. Nah dah ai mata ngati nak. Tinggal kurang lagi.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: kena tua merindang bala peninggal kita. Engkanya sidak ya ke gawak ba kedai makan.
1: Ya.
0: Sidak ya ke di tamu kini nen.
1: Idam ke dia tu. Ya, semua aku cucu-cucu meninggal tua tu.
0: Betul. bala pengajar kita meh.
1: Kau dah. Pengajar sidak sari tu.
0: Betul. Kau dah.
1: Bersekolah bala anak kita.
0: Ya, berengkah gawak baru. Lepas aku sumpah mayuh bala pengajar kita. Madah ke nanti ba bila guru tadi dan nen. Sidak ya sambil sidak yang ngerayat utai bala nembia radio dibuka sidak ya.
1: Terima kasih ya bala pengajar.
0: Tucu-tucu muko ya sambil mersa utai ke digagak bala nembia sidak ya ne. Yeah. Okey semua kita meh ke mendiang ke YFM ke pagi tu. Agi ngau topik kita kelimpah ari pengerindu nama kita bukai kengai dikunci kita ngau ora bukai. Macam-macam tadi kayu kunci bro ngulai.
1: Sudah dalam banyak macam-macam.
0: Baju tula banyak tadi. Nen aja kak berkongsi tula tadi ne.
1: Ngai aku berkongsi tula. Kak dek nanti tula nak aku merik ne. Dia ada ke kanjang.
0: Nanti nanti nanti nanti tula bukai ke ni ne nen.
1: Nanti nanti pengasih aku banyak. Tidak pun aku ngudai sem.
0: Kena baju dia ne.
1: Nanti tidak apa-apa ngudai ke apa-apa kena daun. Ini orang kelihatan, kenapa tak?
0: Apa? Okey, ada semen eng ke pagi tu. Kuya, aku nak ada bukai, kuya. Yang ngai berkongsi ke ngelik perso, kuya.
1: Apa?
0: Memayu hotai, ngai berkongsi ngelik perso. Siapa kau kongsi? Bukannya sama.
1: Saya, ya.
0: Nak sama ya, curuang. Nama saya, sama saya. Nak sama, kuya. Okey, seminar betul ni. Jamnya ke pagi tu. Okey, kumang bungai merjas ke pagi tu. Mana yang mah topik seduai cucu om koko ya. Jadi bak ya aku ya utai kengai dikunci ya. Ini bakal tu lah. Tu geng nen tu. Bros ngelai ngau mega gari koya. Nya nak ulih sekali-kali nya koya nen.
1: Ngau.
0: Munyi koya tadi. Nada yang puan-puan munyi koda tadi.
1: Nada yang puan-puan ya awam.
0: Nada yang puan-puan. Nak ulih sekali.
1: Ya.
0: Hari long lama. Okey.
1: Ya, selamat pagi ngagai Ana Pita. Kunci ngawak lawak ngena sudut makai munyi kedek tadek sem. Mesti bisa sudut citik dalam mangkuak lawak prepare pengrindu. Ngai kunci kain mandek, ngai kunci bro ngelek, tajak mayuah di pedak ku urang kunci pangan. Bros ngelek ku ya bisa gora bekenyak pedak ya. Baju dalam seluar dalam di maya suntuak nemu ya gay rumah orang sigi ngai ska kale-kale kunci ku ya. Ila na ibu bekena ba aku ku ni bekena ba aku empu ku ya. Aku kala bekenyak.
0: Di sebab ne aku nanya denen laban ya meh.
1: Dia ada mayo tanya.
0: Lapa pangan kita, orang kedi sayau kita, nah, kak dikunci burung lek ngayanen.
1: Biar aku nak burung
0: lek. Nyok pangan deh, bah.
1: Kak apa pangan, ngai.
0: Ngai, nene.
1: Kati deh, kak deh. Bulak ni jadi kak. Ketawa deh.
0: Nyok pangan deh, panen, kene deh.
1: Ngai, kak ya pangan, kak ya laki, kak ya siapa, ngai, mai.
0: Ngai burung lek, nulis sekali, kau burung lek nen.
1: Nulis
0: mana, nulis. Kamu ni pangan ka, orang sayau ka, lah kak ya melikan.
1: Kak melikan, ya langit kau lek.
0: Sumai kiri, kan lah. Okey, Jonathan sama Idin ke pagi tu tu amat matu nen. Aku bunyi ya matu yang ngai sekali berkongsi deodoran. Nama deodoran dan nen.
1: Ya pewangi dia.
0: Nya sekali aku sama meh nak uliah sekali nya laban karena muka gele-gele ne. Kunci beruh gele kain tula ngau. Kunci sudo maya makai. Oh, mayuah sirai kenyebut tau ne. Tau bakal kengirup suap entadai. Okeynya Jonathan Sabaidin ngai kunci deodoran. Ha, amat mayuah. Okey, capok kira ke pagi tau. Hari SJ. Utai ke pemadu ngai berkunci kuya. Ya, ngai kunci pengerindu. Ya, siapa ke kunci pengerindu nenen? Udahnya kuya terbukai sida gari kereta, bros ngelai kasut selipangnya aku ya. Tau kira baik gaknya aku ya nen. Pum. Kak ya berkongsi sudah bro ngelai nen nen.
1: Kak yang ngai aku nak aku. Okay. Nukar pilihan aku laki begini.
0: Okay, Monica Meliah Bungang. Hari ini udah hantar deh.
1: Okay. Kita bisa reiki rek. Mereka sampai pagi di JSM ke setelah sama berjalan ke pengawak pagi tau. Mbak ya bro ngelai seluar cawak sabun mandi. Ngau kunci pengendur sikit ngai nyari kunci sekali nya aku ya.
0: Ya. Nulis sekali.
1: Nulis
0: terima sekali. Henry Jawan ke pagi tu. Siti aja utai kena uliah ba ya koyanen. Nama koyanen? Aku ngai kunci bini koya.
1: Ngau siapa kak kunci bini?
0: Cukup ya empu aku si kau aja koya. Makanya tadi ne.
1: Iya. Okay. Nama mayuah.
0: Okeynya Arya Henry Jawan ke pagi tu. Agi bising ngede dia nen.
1: Ya, punglinya lah bagi punglinya. Ti udah sun tua ke tau nginjau tau urang lah ban. Nadai bekau ke apa ana bekenya di pengulu pe.
0: Au ne.
1: Kena hukum urang lagi. Dek pengulu dek hukum.
0: Oh, nombor ke ne. Okey, nyak meh komen bala peningah kita ke pagi tu nenen. Kita ke nyapa kami dua mayu atau sida mami apa putra Borneo. Ngau mayu hakilah sendi en ke mari sama pagi sama berjalan ke pengawal. Nanti boleh tadi komen meh ba topik kita
1: yo ada. Apa kan bisa dibaca kami dua sem ke.
0: Betul. Nasibina mari selama pagi aja. Okey, tang komen pagi tu cukup mayu. Terima kasih meh ke Rino ke program kita ke pagi tu nenen. Okey, jadi pelabur aku nak jaku bukai. Terima kasih Mayu. Bukulai pak dua pagi wai kita.
1: Ya, pihak megang akan malah peningat kita. Perut kami dua SM tau udah bergeriwak ke tau pagi tau. Kami dua kak ngirup ke udah tau lagi. Lalu nangkan tau lagi pengelola program kami ke bukai. Dekat bulan kita bak wai 9-12. Ngetuk kami dua yang nyurut.
0: Okey, yang kak kita benar ngirup. Mengkak ke pagi tau sama pagi. Terus segulai sejarah kami di YFM. Andrew Bonnie Jane.

Malaysia perlu jadi hub pelancongan Islam global. Lebih 728 juta ringgit bantu warga emas pesakit kronik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 pagi.

0: paket bersubsidi turun 66.15%. Ia berikutan pelaksanaan sistem skim penstabilan harga minyak masak IKOS dan mobile IKOS. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, data perbandingan antara Januari hingga April tahun lepas dengan tempoh sama tahun ini menunjukkan tren penurunan positif bagi keseluruhan aduan berkaitan bekalan barangan kawalan itu. Sehingga 3 Julai, lebih 5.2 juta rakyat Malaysia dilaporkan berdaftar menggunakan aplikasi mobile IKOS. Susulan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara, peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara dikesan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan pemantauan antara Minggu Epidemiologi ke-32 dan ke-33, asma mencatatkan peningkatan sebanyak 259%, diikuti jangkitan saluran pernafasan atas. Mengenai penyakit berkaitan cuaca panas, 90 kes direkodkan. Majoritinya kelesuan haba, diikuti strok haba.
1: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Hai, assalamualaikum. Selamat pagi kepada seluruh pendengar Cities BFM. Apa khabar? Semoga pagi Isnin penuh semangat dan semoga anda dan juga keluarga berada dalam keadaan yang sehat juga, ceria serta dipermudahkan segala urusan. Alhamdulillah, pertemuan kita hari tu, hari Isnin 24 Ogos 2026 Masihi bersamaan dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bersama dengan kami Sazia Jia, insyaAllah akan menemani pagi kita orang dengan lagu-lagu yang menarik, informasi semasa, tips-tips yang berguna serta pelbagai perkongsian yang bermanfaat untuk kita orang. Hari Isnin menandakan bermulanya satu lagi minggu yang baru. Jadi sama-sama kita mulakan hari tu dengan yang positif, hati yang tenang dan semangat yang tinggi untuk melaksanakan setiap tanggungjawab dengan sebaik-baiknya. Dan untuk pagi yang istimewa tu, kami sebenarnya nak mengambilkan kesempatan tu nak mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada bonda kami, Dayang Sara binti Abang Ali. Semoga bonda sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, dipanjangkan usia dalam keberkatan, dilimpah rezeki serta sentiasa berada dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas segala kasih sayang, pengorbanan dan doa, nasihat yang tidak pernah putus diberikan kepada keluarga. Semoga hari yang istimewa dipenuhi dengan kebahagiaan, keceriaan, kenangan yang indah dan selamat hari lahir untuk bonda yang tersayang. Hanya selalu dengar Sibu FM ke udara dan kami doakan semoga bonda kami berada dalam keadaan yang sehat hendaknya. Kepada kita orang yang dalam perjalanan ke tempat kerja, menghantar anak tadi, tadi biar sekolah nak hantar anak untuk pagi tadi, atau pula kita orang menguruskan keluarga ataupun memulakan rutin harian, pandulah dengan berhati-hati dan sentiasa utamakan keselamatan ketika berada di jalan raya. Walau apapun cabaran yang bakal dihadapi, yakinlah bahawa setiap usaha yang dilakukan dengan kesungguhan pasti akan membuahkan hasil, insyaAllah. Dan jangan lupa untuk terus kekal bersama dengan kami. Mungkin kita orang nak nitipkan salam, ucapan atau berkongsi aktiviti untuk bagi tok, bolehlah berinteraksi menerusi laman sosial rasmi Sibu FM. Pastikan radio kita orang terus didengarkan dan dinikmati pagi tu untuk hari Isnin bersama dengan kami Sazia Jia, hanya di Sibu FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar Simbu FM yang berbahagia, alhamdulillah, hari itu sirah kita akan berbicara mengenai seorang sahabat yang bernama At-Tufail ibn Amr Ad-Dawsi. Hadirin yang dimuliakan Allah, At-Tufail ibn Amr Ad-Dawsi merupakan pemimpin kabilah Daus ketika zaman Jahiliyah, pemimpin Bani Daus di Yaman. Dan juga At-Tufail ini adalah salah seorang daripada pemimpin yang terkemuka, seorang pemimpin yang amat hebat. Bukan sahaja pemimpin yang boleh menjadi, kalau kita katakan, pemimpin yang dalam bidang leadershipnya hebat, tetapi At-Tufail ini adalah pemimpin yang mahir dalam segenap aspek, antaranya adalah berpuisi, bersyair. Ini adalah seorang yang hebat dalam bersyair. Dan juga At-Tufail ini sebelum memeluk agama Islam, dia adalah seorang yang suka bersedekah. Menyatuk dapur di rumahnya, si pernah si berasap, si pernah diangkat daripada dapur periuknya. Periuknya si pernah diangkat daripada dapurnya, kerana dia adalah seorang yang suka memberi, suka memberikan makanan kepada mereka yang memerlukan. Bahkannya adalah seorang yang pintar, seorang yang cerdas, dan juga seorang penyair yang seni perasaannya, mempunyai perasaan yang amat halus, jelas dan indah perkataannya. Jadi kita boleh gambarkan bahawa At-Tufail ibn Amr Ad-Dawsi itu adalah salah seorang pemimpin yang berkaliber, seorang pemimpin yang cukup package-nya, seorang pemimpin yang amat hebat. Nak diceritakan, ketika pergolakan antara kafir Quraisy dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, At-Tufail meninggalkan kampungnya dan menuju ke Mekah. Dalam saat yang tadi Rasulullah tengah menyeru, tengah berdakwah kepada kafir Quraisy, dan At-Tufail pun pergi ke Mekah. Dengan tujuan nanti perginya adalah urusan lain, tiada kaitan pun dengan Rasulullah SAW dan juga kafir Quraisy, tetapi dia telah terperangkap di antara pergolakan tersebut. Lalu ketika ketibaannya tadi, maka disambut oleh pemimpin-pemimpin Quraisy, sebab si Datuk memang seorang dari kalangan orang-orang yang suka meraikan tetamu. Maka si Datuk berpesan, jangan kita dengar padipadah oleh orang yang bernama Muhammadnya, sebab kata-katanya ibarat sihir yang boleh memisahkan ahli keluarga. Kata-katanya boleh memisahkan suami isteri, memisahkan anak dengan ibu, dengan ayah dan sebagainya. Maka baik-baik kita. Maka suatu ketika At-Tufail telah berhasrat untuk melakukan tawaf dan berdoa kepada Tuhannya ketika itu, berhala lah. Ketika tawaf tadi, dia berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, maka apa yang dia buat, dia telah menutup telinganya dengan kapas. Lucu juga bila kita dengar, nak. Dia nutup telinganya dengan kapas dengan harapan supaya nasib mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi takdir Allah SWT dipendekkan cerita. Apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW ketika sembahyang menyebabkannya rasa pelik, dia rasa hairan. Kena aku nanggar macam apa yang dibuat oleh Muhammad tu, tenang je hatinya. Sebabnya orang yang seni perasaannya halus, orang yang seni, maka ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW tadi, walaupun telinga dia ditutup dengan kapas, tetapinya masih mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Lalu baginda SAW telah diikut oleh At-Tufail tu, tertariknya melihat Nabi Muhammad SAW sampai ke rumah Nabi yang ikut. Yang ikut sampailah ke rumah Nabi, lalu dia nanya dengan Nabi, kitab tu siapa sebenarnya? Menyebabkan rasanya tertarik hatinya. Seni perasaannya tadi, kan, yang seorang penyairnya dengar ayat-ayat Al-Quran yang indah tadi, menyebabkan tertarik dengan Nabi Muhammad SAW. Maka apa yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW telah membacakan kepadanya surah Al-Ikhlas dan juga surah Al-Falaq. Lalu apa yang dibuat oleh At-Tufail ibn Amr At-Tawsi itu tadi? Si panjang cerita, dia terus berjabat, berbaiah dengan Nabi Muhammad SAW, bersalam dengan Nabi Muhammad SAW, menyemadah apa? Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan engkau Muhammad adalah pesuruh Allah Subhanahu Taala. Banyak kisahnya, banyak yang boleh kita nak ceritakan kelak, akan datang insya-Allah, mudah-mudahan ada rezeki. Tapi nak katakan bahawa At-Tufail itu adalah salah seorang sahabat yang mudah memeluk agama Islam setelah mendengar Al-Quran. Jadi kita berusaha untuk membaca Al-Quran, mudah-mudahan bukan sahaja kepada hati kita timbulkan ketenteraman, kepada orang lain juga menimbulkan ketenangan insyaAllah. Jadi sekadar itu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan Rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah.

Tips keselamatan semasa dalam kenderaan. Jangan sesekali ambil mudah keselamatan diri pemandu dan penumpang semasa dalam kenderaan. Ini kerana kebanyakan kemalangan berlaku berhampiran rumah seperti perjalanan rutin ke pusat jagaan harian, kedai runcit atau taman kejiranan. Itulah sebabnya penting untuk mengambil semua langkah berjaga-jaga yang sama walaupun untuk perjalanan singkat. Bagi meningkatkan tahap keselamatan semasa dalam kenderaan, berikut adalah beberapa tips yang boleh diamalkan untuk keselamatan bersama. Pertama, pakai tali pinggang keledar sebelum memulakan perjalanan. Jangan sesekali menangguh untuk memakai tali pinggang keledar. Walau untuk perjalanan jarak dekat, pastikan tali keledar keselamatan dipasang sebelum memulakan perjalanan. Ingatlah, malang tidak berbau, mungkin saja perjalanan jarak dekat juga berisiko untuk berlaku kemalangan. Kedua, pastikan pintu dikunci dan aktifkan fungsi keselamatan kunci kanak-kanak. Langkah ini paling penting untuk ibu ayah yang memandu bersendirian bersama anak-anak kecil. Semasa ibu ayah fokus memandu, ada saja keberangkalian anak kecil anda tanpa berfikir panjang berusaha membuka pintu kenderaan. Situasi ini pasti amat berbahaya jika dibiarkan. Jadi sebelum memulakan perjalanan, adalah amat penting untuk memastikan pintu kenderaan telah sedia dikunci dan tidak mampu dibuka sewenangnya oleh kanak-kanak. Ketiga, letakkan tas tangan di tempat yang rendah dan sukar dicapai dari luar. Teristimewa untuk kaum wanita, tidak kiralah anda pemandu atau penumpang kenderaan, sentiasalah pastikan tas tangan diletakkan di bahagian bawah tempat duduk atau bahagian lain yang sukar dicapai dari luar kenderaan. Ini

tepat. Elakkan memandu sambil mendukung anak. Membiarkan anak menangis di dalam tempat duduk keselamatan kanak-kanak itu adalah lebih baik daripada anda mendukung anak semasa memandu. Selain sukar fokus kepada pemanduan, mendukung atau meriba anak semasa memandu juga boleh meningkatkan risiko kecederaan kepada anak dan diri ibu ayah sendiri sekiranya berlaku sebarang kejadian tidak diingini. Kelima, jangan pegang telefon semasa sedang memandu. Dunia zaman kini menyebabkan sesetengah individu sukar berenggang dengan telefon walaupun ketika sedang memandu. Ketika sedang memandu, masih ada individu yang membaca di telefon pintar dan tidak kurang yang menaik balasan kepada mesej yang diterima. Biarlah terlewat anda memberikan respon asalkan keselamatan anda terjamin. Pandu cermat, jiwa selamat. Berhati-hatilah memandu, kurangkan risiko kemalangan semasa dalam kenderaan. Pesanan ini oleh Majlis Keselamatan Negara. Tip sehat setiap hari di Ekspresi CBFM segalanya untuk anda. CBFM segalanya untuk anda. Baik, kepada kita orang yang sedang mendengarkan Ekspresi 9.12 pagi tu, kita nak meneruskan pengisian seterusnya. Apa kata kita luangkan sedikit masalah untuk segmen tips sehat untuk jam yang pertama tu. Kadangkala kita gagu dan lelah, kata orang, membuatkan kita sukar untuk meninggalkan keselesaan tempat tidur pada waktu pagi. Tapi tahukah kita orang bahawa kebiasaan untuk bangun lebih awal sebenarnya boleh memberikan banyak manfaat kepada kesihatan tubuh dan juga minda kita. Bangun awal memberi kita lebih banyak masa untuk memulakan hari dengan tenang, melakukan sedikit renggangan atau senaman, menikmati sarapan dan menyusun aktiviti harian tanpa tergesa-gesa. Jadi, apakah manfaat lain yang boleh kita peroleh dengan mengamalkan rutin awal pagi tu? Dan kami nak kongsikan berkenaan dengan manfaat bangun awal pagi banyak memberikan manfaat kesihatan kepada tubuh badan kita. Walaupun sesetengah individu lebih selesa berjaga sampai lewat malam, kata orang, amalan bangun awal sebenarnya menawarkan pelbagai manfaat kepada kesihatan fizikal, mental dan emosi. Dengan pengurusan masa yang lebih baik waktu pagi, seseorang dapat memulakan hari dengan lebih tenang, bertenaga dan bersedia menghadapi pelbagai tugasan harian. Salah satu manfaat utama bangun awal pagi ialah memberi peluang kepada tubuh dan minda untuk memulakan hari dalam keadaan yang lebih segar. Selepas mendapat tidur yang cukup, kata orang, badan kita tu ada masanya untuk menyesuaikan diri sebelum memulakan aktiviti harian. Baik, individu yang bangun awal juga cenderung mempunyai rutin pagi yang lebih teratur. Sepertinya boleh pergi sarapan, bersenam ringan dan melakukan renggangan yang membantu meningkatkan tahap tenaga sepanjang hari. Selain itu juga, bangun awal pagi tu untuk pengetahuan pendengar-pendengar kita meningkatkan produktiviti. Waktu pagi biasanya lebih tenang dengan gangguan yang minimum, membolehkan seseorang yang memberikan tumpuan sepenuhnya kepada tugasan yang penting. Amalan bangun awal membantu individu berfikir dengan lebih jelas serta membuat keputusan yang lebih baik kerana minda masih lagi sedar. Kadang-kadang tu sebenarnya membantu meningkatkan kecekapan dalam bekerja, belajar atau menyelesaikan urusan harian. Amalan bangun awal pagi juga memberi manfaat kepada kesihatan mental. Memulakan hari tanpa tergesa-gesa dapat mengurangkan tekanan dan kebimbangan yang sering berlaku apabila seseorangnya bangun lewat. Masa tambahan pada waktu pagi membolehkan individu merancang jadual harian, menikmati sarapan dengan tenang atau meluangkan sedikit masa untuk bermeditasi, membaca atau beribadah. Aktiviti itu sebenarnya juga membantu menenangkan fikiran serta mewujudkan minda yang lebih positif untuk menghadapi cabaran sepanjang hari. Kesimpulannya, bangun awal, amalan yang membawa pelbagai manfaat kepada kesihatan fizikal, kesejahteraan mental dan produktiviti harian kita. Dengan memanfaatkan waktu pagi, kata orang, untuk melakukan aktiviti yang berfaedah, seseorang yang dapat menjalani kehidupan yang lebih teratur, cegas dan seimbang. Walaupun membiasakan diri untuk bangun awal pagi mungkin memerlukan masa dan disiplin, untuk pengetahuan kita orang, amalan bangun awal lah boleh memberikan kesan positif yang berpanjangan terhadap kualiti kehidupan kita. Okey, dah pun 9.46 minit pagi pada ketika tu.
InsyaAllah tepat jam 10 pagi kelak kita akan ikuti Dunia 10 pagi. Walau apapun kepada kita orang, jam yang kedua juga kita orang akan ikuti Jom Borak hanya di CBFM 10.15 pagi kelak untuk kita dengarkan pengulasan bicara wara oleh tetamu tetamu istimewa kita. Kepada kita orang, pastikan terus kekal bersama dengan kami menerusi Ekspresi 912 CBFM, segalanya untuk anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syah Huzaili Salihuddin dalam Dunia 10 Pagi. Harga minyak dunia susut lebih $1 setong apabila pelabur mula mengambil keuntungan selepas kenaikan mendadak minggu lalu. Niaga hadapan minyak mentah Brent kini berlegar sekitar $93.17 setong, manakala minyak West Texas Intermediate Amerika Syarikat turun kepada $85.86 setong. Kejatuhan pasaran ini berlaku menjelang pengumuman rasmi Washington mengenai sekatan ekonomi terbaharu terhadap Iran yang dijangka akan menjejaskan kestabilan bekalan minyak dari rantau Asia Barat. Jawatan Kuasa Keselamatan Negara dan Dasar Luar Parlimen Iran meluluskan satu peruntukan dalam rang undang-undang yang membolehkan Tehran mengenakan bayaran ke atas kapal yang melalui Selat Hormuz. Agensi berita rasmi IRNA melaporkan, jawatan kuasa itu meneruskan penelitian terhadap cadangan pelan tindakan strategik bagi menjamin keselamatan dan pembangunan Selat Hormuz. Langkah itu merangkumi caj perkhidmatan pelayaran, keselamatan dan alam sekitar bagi kapal asing yang merentasi lalu strategik minyak dunia itu. Bagaimanapun, draft perundangan tersebut perlu melalui undian penuh parlimen dan kelulusan Guardian Council sebelum dikuatkuasakan secara rasmi. Kadar keluhan mengundi bagi pilihan raya parlimen baharu Kazakhstan mencatatkan 65.37% sekaligus mengatasi rekod pilihan raya lalu. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya Pusat, lebih 8 juta pengundi telah menunaikan tanggungjawab mereka. Pilihan raya tersebut merupakan yang pertama diadakan di bawah perlembagaan baharu negara itu yang memperkenalkan sistem Parlimen Satu Dewan dengan 145 anggota yang dikenali sebagai Kurultai. Kesemua 145 kerusi dipertandingkan menerusi senarai parti dengan pengundi memilih antara 7 parti politik berdaftar. 30 orang disahkan maut manakala 6 lagi mangsa cedera parah selepas timbunan sampah di tapak pelupusan di ibu negara Guinea, Conakry, runtuh dan menghempap kediaman berhampiran susulan hujan lebat berterusan. Perdana Menteri Amadou Ouribah yang melawat lokasi kejadian ketika operasi mencari dan menyelamat dijalankan memberi jaminan akan memastikan mangsa yang cedera menerima rawatan perubatan selain menyediakan bantuan kepada mangsa yang terjejas akibat tragedi berkenaan. Robot humanoid buatan China Tiangong mencipta rekod baharu dalam acara larian 400 meter dengan catatan masa 38.15 saat pada Kejohanan Dunia Robot Humanoid di Beijing. Rekod terbaru itu dicipta sehari selepas Tiangong memecahkan rekod dunia manusia bagi acara sama apabila mencatat masa 39.7 saat sekaligus mengatasi rekod pelari Afrika Selatan Wade van Niekerk iaitu 43.03 saat. Kira-kira 42,000 penduduk diarahkan berpindah selepas kebakaran hutan yang dipacu angin kencang merebak pantas dan menghampiri bandar Reno di Nevada Barat Amerika Syarikat. Datuk Bandar Reno, Hilary Skyfe berkata, kira-kira 45,000 lagi penduduk turut diarahkan bersiap sedia untuk berpindah susulan ancaman kebakaran berkenaan. Menurut laporan media tempatan, kebakaran dikenali sebagai Hog Fire itu memusnahkan beberapa kediaman di kawasan pergunungan dan mencederakan 6 individu termasuk 3 anggota pasukan tindak balas kecemasan.

Ikuti kami dalam Jom Borak setiap Isnin 10.15 minit pagi, sembang santai, kupasan bermakna penuh warna dan banyak lagi info-info menarik hanya di Ekspresi 912 CFM, segalanya untuk anda.

Hello, saya Double N dan Nadino Din ingin mengucapkan ribuan terima kasih buat anda semua pendengar yang kami kasihi kerana setia bersama dengan kami di Sibu FM, segalanya untuk anda.

Anda dialu-alukan datang untuk menderma darah bagi memastikan bekalan darah berada pada tahap yang memuaskan. Untuk maklumat lanjut, hubungi 2695-5557 atau 2695-5558. Sumbangan anda adalah penyambung kehidupan insan yang memerlukan.

Jangan lupa dengarkan ekspresi di Sibu FM. Ikuti hiburan, info semasa dan berita terkini melalui radio dan RTM Klik hanya di Sibu FM. Segalanya untuk anda.

0: RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: RTM, teman setia anda. Kembali menerusi ekspresi 912 Sibar FM. Segalanya untuk anda. Apa khabar kita orang? Semoga berada dalam keadaan yang sihat, ceria, diberikan kekuatan dan semangat untuk memulakan segala urusan untuk hari itu. Amin. Dan bertemu kembali bersama dengan kami, Sazia Jia, menemani kita orang sepanjang rancangan. Dah si terasa nak, dah pun 10.55 minit pagi. Kita dengarkan lagu-lagu dia tadi, informasi semasa, serta tip yang berguna serta pelbagai perkongsian yang bermanfaat. InsyaAllah kita akan kongsikan kepada kita orang yang sedang bertugas. Selamat menjalankan tugas, yang menjalankan perniagaan ataupun masih berada di rumah. Terima kasih kerana memilih siaran Sibar FM sebagai teman setiap pagi kita orang. Dan mulakan hari itu dengan fikiran yang positif, hati yang tenang dan senyuman. Walaupun mungkin ada pelbagai cabaran dan tugasan yang perlu diselesaikan, lakukanlah sigit-sigit kata orang dengan penuh kesabaran dan keyakinan. Kepada kita orang yang dalam perjalanan, pandulah dengan berhati-hati, patuhi peraturan jalan raya dan sentiasa utamakan keselamatan diri pun serta pengguna jalan raya yang lain. Walau di sini juga kita orang berada, jangan lupa pastikan kita orang terus kekal bersama dengan kami kerana siaran Sibar FM kini tok boleh didengari dengan mudah menerusi aplikasi Mudah Alih RTM Klik. Kita orang boleh dengarkan siaran Sibar FM menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my. Kita orang juga boleh mengikuti siaran langsung serta perkembangan dan informasi terkini menerusi halaman Facebook kami orang, halaman rasmi Sibu FM. Jangan lupa okey untuk muat turun aplikasi RTM Klik di telefon Mudah Alih kita orang dan ikuti halaman Facebook Sibar FM supaya kita orang si terlepas untuk pelbagai rancangan menarik, hiburan serta informasi yang kami orang sediakan khas untuk kita orang. Pastikan siaran kita orang terus kekalkan kerana banyak lagi pengisian menarik menanti kita orang selepas tu. Terus kekal bersama dengan kami, Sazia Jia, Sibar FM, Ekspresi 912.

Baik, sebagai para muslim dan juga muslimat sekalian, di jam yang ketiga, dia kongsikan waktu solat fardu untuk pertemuan kita hari itu Isnin 24 Ogos 2026 Masihi. Yang mana bersamaan dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Waktu solat fardu untuk Zul 4 berhukumi Igan, Oyak Belingian, Muka, Dalat, Sibu, Kenamit, Kapit dan juga Song.

Pukul 12.39 minit tengah hari, asar pukul 3.53 minit petang. Maghrib pukul 6.43 minit petang, isyak pukul 7.53 minit malam dan subuh 5.23 minit esok pagi. Dan waktu solat fardu, zon 6. Yang mananya merangkumi Kabung, Lingga, Seri Aman, Kelili, Lubantu, Betong, Sepau, Pusat, Seratuk Roban dan juga Rebak. Zuhur 12.40 minit tengah hari, asar pukul 3.54 minit petang. Maghrib pukul 6.43 minit petang, isyak pukul 7.53 minit malam dan subuh 5.24 minit esok pagi. Kami di Sibar FM mengucapkan selamat menunaikan fardu solat buat muslimin dan juga muslimat sekalian.

Malaga, 1.3 MHz. Buka 98.7 MHz.

Walau di mana saja anda berada, sama ada di rumah, di tempat kerja, sedang bersantai mahupun dalam perjalanan, jangan lupa untuk terus mendengarkan siaran Spare Farm yang membawakan pelbagai rancangan menarik, pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan serta informasi semasa khas untuk menemani hari anda. Kini, anda boleh menikmati siaran Spare Farm dengan lebih mudah pada bila-bila masa menerusi aplikasi mudah alih RTM Klik. Anda juga boleh mendengarkan kami secara dalam talian dengan melayani portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my. Hanya di hujung jari, CBFM sentiasa dekat dan setia menemani anda walau di mana saja anda berada. Jangan lupa juga ikuti dan berinteraksi bersama kami menerusi halaman Facebook rasmi CBFM untuk mendapatkan perkembangan terkini, hebahan rancangan, aktiviti menarik serta berkongsi salam dan ucapan bersama penyampai yang sedang bertugas. Pastikan anda mengikuti halaman kami supaya tidak terlepas pelbagai rancangan menarik, hiburan dan informasi bermanfaat yang kami sediakan khas untuk anda. Jadi, muat turun aplikasi RTM Klik, layari portal Radio RTM dan ikuti halaman Facebook rasmi SPFM sekarang. Nikmati informasi dan hiburan tanpa batasan bersama SPFM, segalanya untuk anda.

0: Informasi terkini, hiburan menyegarkan. Terus layan
1: Sibu FM 87.6 MHz.
0: Segalanya untuk anda.
2: Walau di mana saja anda berada, sama ada di rumah, di tempat kerja, sedang bersantai mahupun dalam perjalanan, jangan lupa untuk terus mendengarkan siaran Sibu FM yang membawakan pelbagai rancangan menarik, pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan serta informasi semasa khas untuk menemani hari anda. Kini anda boleh menikmati siaran Sibu FM dengan lebih mudah pada bila-bila masa menerusi aplikasi mudah alih RTM Klik. Anda juga boleh mendengarkan kami secara dalam talian dengan melayari portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my. Hanya di hujung jari, Sibu FM sentiasa dekat dan setia menemani anda walau di mana saja anda berada. Jangan lupa juga ikuti dan interaksi bersama kami menerusi halaman Facebook rasmi Sibu FM untuk mendapatkan perkembangan terkini, hebahan rancangan, aktiviti menarik serta berkongsi salam dan ucapan bersama penyampai yang sedang bertugas. Pastikan anda mengikuti halaman kami supaya tidak terlepas pelbagai rancangan menarik, hiburan dan informasi bermanfaat yang kami sediakan khas untuk anda. Jadi, muat turun aplikasi RTM Klik, layari portal Radio RTM dan ikuti halaman Facebook rasmi Sibu FM sekarang. Nikmati informasi dan hiburan tanpa batasan bersama Sibu FM, segalanya untuk anda. Nasihat kepada orang ramai ketika menghadapi cuaca panas. Semua orang berisiko menjadi mangsa cuaca panas. Walau bagaimanapun, terdapat kumpulan yang lebih berisiko. Antaranya, mereka yang terbabit dengan kegiatan aktiviti fizikal di luar, orang dewasa berumur 40 tahun ke atas mempunyai risiko 10 kali ganda berbanding dengan mereka yang lebih muda. Kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah menghidap penyakit sistem pernafasan, menghidap penyakit darah tinggi, jantung, kencing manis dan kelenjar tiroid. Risiko bertambah jika anda memakai pakaian yang tebal dan ketat yang menghalang haba keluar dari penyejatan peluh. Gejala cuaca panas yang melampau adalah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, pening, lemah otot-otot atau kekejangan, mual dan muntah. Keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi, kekeliruan dan tidak sedarkan diri. Cara mencegah dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan akibat cuaca panas melampau. Anda perlu minum air kosong dengan banyak, hadkan aktiviti di luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda, pakai pakaian yang ringan dan longgar, pakai topi atau payung yang besar. Elakkan minum minuman yang mengandungi kafein atau kandungan gula yang tinggi. Bersenam dalam cuaca yang panas juga boleh membahayakan kesihatan. Jika anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, tanggalkan pakaian yang ketat, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit. Dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika anda berasa tidak sihat. Pesanan ini oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Walau di mana saja anda berada, sama ada di rumah, di tempat kerja, sedang bersantai mahupun dalam perjalanan, jangan lupa untuk terus mendengarkan siaran Spare Farm yang membawakan pelbagai rancangan menarik, pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan serta informasi semasa khas untuk menemani hari anda. Kini, anda boleh menikmati siaran Spare Farm dengan lebih mudah pada bila-bila masa menerusi aplikasi mudah alih RTM Klik. Anda juga boleh mendengarkan kami secara dalam talian dengan melayari portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my. Hanya di hujung jari, Spare Farm sentiasa dekat dan setia menemani anda walau di mana saja anda berada. Jangan lupa juga ikuti dan berinteraksi bersama kami menerusi halaman Facebook rasmi Spare Farm untuk mendapatkan perkembangan terkini, hebahan rancangan, aktiviti menarik serta berkongsi salam dan ucapan bersama penyampai yang sedang bertugas. Pastikan anda mengikuti halaman kami supaya tidak terlepas pelbagai rancangan menarik, hiburan dan informasi bermanfaat yang kami sediakan khas untuk anda. Jadi, muat turun aplikasi RTM Klik, layari portal Radio RTM dan ikuti halaman Facebook rasmi Spare Farm sekarang. Nikmati informasi dan hiburan tanpa batasan bersama Spare Farm, segalanya untuk anda.

Selamat tengah hari peninggal mula dengan aku Min Meliza bab berita tengah hari YFM 24/8/2026. Pengeramai berita bisik tanggung pengawak jadi kaban strategik perintah ianya nerang ke polisi serta merik penerang ngagai orang mayuah. Sapit Menteri Nembiak Lomba Ngomain Mordi Bimol madah ke pengeramai berita ukai semutik nabur ke penerang ajak tamegak nyawup perintah merti ke isu ngak utai ke di guna rakyat. Pengeramai berita megak sama udah nyawup nentu ke pengawak tidi pejalai ke perintah oleh dipadah ke engau terang ngagai orang mayuah. Yang maksud ke jakut tu bak pengerami apresiasi pengeramai berita Sarawak di Kuching. Mordi megak sama bisik merik basa ngagai raban media. Tiudah berbendar merik lansak berita kelebih agik tiba kawo ngak upis Menteri Nembiak Lomba Ngau Main. Ya madah ke gempung pengawak antara perintah ngau pengeramai berita megak patut majak di Kelatika ngambil ke orang mayuah sama nerima penerang ti betul. Bak sebengkah hagi pengawak Mordi Bimol madah ke upis Menteri Nembiak Lomba Ngau Main KBS sedia berundiang ke langgur penemu ari perintah Sarawak tingasuh ngelati ke pemansang lomba basikal di Menua Tu. Langgur penemu tu nyengkaum pengawak tinyedia ke velodrome tinadai udah digagak di Sarawak. Mordi maksud ke jakut tu leboya kengenang pasal pemujur Adib Adha Adnan ari Sarawak ti nyadi champion ba acara Kerin ba lomba kediatur ba velodrome nasional kemari. Pemujur Adib Adha Adnan ti berumur 20 tahun tu udah merik midul emas ke terubah Sarawak dalam lomba basikal trek ba pengrami ke sekali tu. Angin bak lima kandang menua di Sarawak nakak pukul 8 pagi tadi mengkang endak manah ke pengerai. Melalau ke penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS, upis rampak menua serian ngerikut ke tikas pengamah angin tau ke IPU ke pemaduk balat ianya 192. Untuk ditangkan kesemarahan ngau Kuching kesama ngerikut IPU 176, Seriaman 158 lalu Bintulu 109. Berbak ngonya, 8 kandang menua ting rekod IPU Jalan Pembersi ianya Mukah, ting rekod ke IPU 97 sama laju 88, Miri 86, ILP Miri 84, Sibu 80, Serikai 79, Kapit 75, lalu Limbang ngerikut ke IPU 69. Mensia Mayu Mega udah dilalau ngajakuk tinggal sosidak ngurang ke pengawak bak luar rumah serta semampai berjaga-jaga kelebih agi maya IPU manggai bak ikas tindak manah ke pengerai. Pengawak Madam Kapi tik ngangus ke kampung Rijab Samunsam di Lunduk di Tampung Baru Sarito. Bila operasi upis bomba menua Sarawak, madah ke pengawak ti masuk hari ke-5-nya dekat endur sidak madam ke 0.1 hektar agik kadang endur ke agik angus. Pengawaknya megak sama dipejalai ke unit bilun bomba ngenak cara water bombing dikenak madam ke api bak tebal lagi endur ke angus. Penusa angus kenyari 4 tuk kemari udah ngangus ke kandang nur ke buliah 2 hektar. Pengawak Madam Kapinya dipejalai ke orang ari upis bomba Lunduk, Sarawak Forestry Corporation ngau Immune Belt Enforcement Team. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari, nyadi berita tu tadi ditusun Monica Gary, ari beliau berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri, nyadi Malaysia Madani, kesejahteraan didikmati. Jadi kita dia tu terus bergulai dengan YFM Sibu bak ngelah tengah hari.

Siti lagu kena mungkal awak kita iba awak ngelau tengah hari YFM di Sibu. Jadi mari sama tengah hari peningah nama berita gaya hari kita di menua kita tentu ya gaya sebun kita itu nang ya ngirau kati tanta japi ya puji Tuhan kami di Sibu itu dalam kandang dua hari itu bisa hujan kira ke nyak meh ngurang kaget sebun kami di Sibu kalai nanti nitiah ke berita ke bisa didingat tadi api yang maka gaya IPU tau ke tikas pengamah angin di Sibu di tok naya bisin hurun hari berapa hari ke udah. Enggak punya peningat tu sem program kita di Sibu nada tentu ya berubah. Kalau sudah tau lagi dia kita deka mendiang ke tau keninga ke pesan berat ngau pesan batang ke bisa diterima di YFM Sibu. Di Tampuang Baru ngau program randau temuai pukul 12 tengah tengah hari itu. Enggak punya peningat ditangkan ke ngau program Squad Trio pukul 1 ngale hari seberau kita menggulai ngau menti sigi hari studio rekaman kita di Kapit. Ngau nya Siti lagu ke tengah hari itu kena muka lawak kita ke tengah hari itu. Tentu ya kita jam kena itu benung bambekan ya pula sekolah gini tau ke benung bak rantau jalai benung bersekut belakang aku. Siti lagu hari Wat Rock begulai ngau Florence Bulanto, Selangkar Pintu Hati.

Terus ngau pesan ke bisi diterima di YFM ke alai pesan dia ke Trubah tu hanya siti pesan pemati datai dari tuai rumah Dana Ana Adin dari Tanjung Latap Sibu berpesan madah ke apaya ianya ex tuai rumah Adin anak Limbang udah nadai di Sibita Sibu lalu dekat di Sengai ber rumah Dana Tanjung Latap di Sibu lalu mayangin tu ianya 24 dari bulan 8 2026 menyentuk ngagai 25 dari bulan 8 2026 lalu dekat dianjung kena 26 dari bulan 8 2026 nyalai pesan tu dituju ngagai kapal melayan ia ke ngelala niang tu tadi inya ke ngelala ni yang ex tuai rumah Adin anak Limbang di Sibu Bintangor bawasan Sungai Menyan Sengan pemegak kapal melayan di rumah Bajai Sungai Naman di Kertau Langup Sepau pemegak kapal melayan di Pulau Dudung Sungai Asan Sungai Salim Nanga Salim pemegak kapal melayan di Ranan Kenawit Kuching Miri engau di sebarang lain kita pesan tu madah ke ex tuai rumah Adin anak Limbang udah nadai lalu dekat dintu ba rumah Dana Tanjung Latap di Sibu lalu dekat dianjung kena 26 hari bulan 8 2026 sebarang tanya kita tau telefon ngagai Dana anak Adin ba lumur 0196583234 nya pesan ia ke Truba lalu pesan ia kedua tu ianya Siti pesan gawai hantu diterima Ariponi yang nak bunya madah ke pengawak berantu ke niang emak ya atau ke indaya nya ama anak sayup tau ke dikelala engkau bini bunya lalu pengawak gawai hantu tu dekat diatur kena 29 hari bulan 8 2026 hari 6 lalu dekat diintu diadu ke lalu dihintu bermalam ngau pagi 30 hari bulan 8 2026 nganjung bungai ke pendam nyalai pesan dituju ngagai kapal melayan di Lubuk Jok Sungai Tengah 4 buah rumah di Kuntuang 4 buah rumah Entawa Bayai Ibul pemegak kapal melayan di Pakit di Kelasin pemegak di Menua Pegai Batu Lintang Undup Apaku Ulu, Ilik, Sebujuk, Sama Radau, pemegak kapal melayan di Kawong, Sebangkui, Sungai Putu, ngau megak kapal melayan di Merakai, ngau kapal melayan ke Ngelala, ni yang ama anak sayup tau ke ni yang bini punya. Ia ke atur diatur pengawak tu inya bak rumah tuai rumah Jati Menalang Asar Batu Lintang Undup. Sebarang tanya atau telefon ngagai poni bunya nek ya balumur 012-815-3413. Pesan ya ketiga tu mega siti pesan ke datai dari Perida anak Majing madah ke Indaya ianya Miri anak Lugam Lugum Kunanduk Baru pesan datai dari Perida anak Majing dekat madah ke Indaya Miri anak Lugum tau ke Iba tau ke Indai Duda tau ke bini Nia Majing anak Dinggai udah nadai 23 hari bulan 8 2026 ianya hari Minggu kemarin lalu pesan tu dituju ngagai kapal melayan di Sungai Musah Ketibas kapal melayan di Sungai Takan Ulu Takan Ilik pemegak kapal melayan di Nangan Tawai Ketibas kapal melayan di Nanga Sepadi kapal melayan Kebiau Tengah ngau Kebiau Ilik pemegak kapal melayan di rumah Michael anak geruma di Nanga Lajan ngau kapal melayan di Ulu Lajan Sung ngau kapal melayan ke Bukai ia ke Ngelala Miri anak Lugum tau ke Iba tau ke Inai Duda tau ke Bini Niang Majian anak Dinggai itu kita dipinta datai ngagai rumah Cecilia Bunso Nanga Kebiau Jalai Takan Ketibasung Laban Miri Analungkum
Miriana Lugum tau ke bini ni yang majeng udah nadai. Lalu sebarang tanya, kita tahu bertanya dengan Perida anak majeng bal umur 013-811-4326 tau ke dengan Sita anak majeng bal umur 011-496-0380. Ke sekali itu mega Siti pesan pemati nya pesan tu datai dari Edward Lumbai anak Kalau nuju kabar belayan di skim sekarang lupa antu nanga delo sebang pelai pi mega kabar belayan di Batu 10 Serian kabar belayan di Sungai Kabang Bi Serian kabar belayan di Entayan Kambung, Lebur, Bukit Kisih, Miri, ngau semua kabar belayan kenalan disebut nama itu. Kita pesan tu madah ke

Madah ke bini Edward Lombai anak kalau dianya Dami anak Monti tau ke Indai Chi udah nadai 2008-2026. Lalu niang Dami anak Monti itu dekat di Sungai Balamayuah kena malam hari Sabtu inya sari itu 24/8/2026 pukul 7 lemai bak rumah sida iampu bak kampung Lusut Jaya 5A di Miri. Lalu pagi hari 2 ianya pergi lah 25/8/2026 niang tu dekat disemayang ke gereja Saint Barnabas di Miri pukul 10 pagi lalu dekat di Anjung ngagai pendam Anglican Lambil pukul 11 pagi. Sebarang tanya ya ke siliak kita tahu telefon ngagai anak ya ianya Jimmy Lombai balumur 019-829-7535 tau ke ngagai Fifi ianya uco ya balumur 012-892-2238. Lalu dito dipandah ke Nur alamat rumah ianya Kampung Lusut Jaya 5A Miri. Engau nyak peningah nyak sekedar pesan ya ke sempat dibaca aku ba awak kita ba jam ke terubah tu nanti semua udah tu lagi bisa awak kita endur maca pesan ke bisa diterima di aku dekat nanduk tok ke maca baru pesan ke diterima. Ngarap ke semua pesan ke bisa udah dibaca aku nyak tadi peningah terang serta datai ngagai kita ke dituju pesan. Engau nyak sitik lagu hari Duna bertan ba sitik pengrindu sebedau kita terus ke program kita nangkan ketua lagi bahwa randau temuai begulai ngau pengeluar program kita Lucia Thomas Kasau.

0: Kenya lagu dikenal kita berperinang ke tengah hari tu lebih agak bahawa awak ngelah tengah hari kita hari sibuk. Jadi dia tak jam kita dan sikit berkulai berdalam program Randau Temuai. Nanti minggu hari satu dan sikit bisa temuai ke dekat dikangau dia baik kami ke studio. Dekat berkongsi ngau bala peningat kita sekedar program. Biar mereka pengawak ke bisa diatur. Lebih agak menua kita tunggu ke zon tengah Sarawak tu. Jadi ke tengah hari tu peningat dia bisa ba studio bertunggang aku kita bisa Puan Noor Betty, Encik Ambrose dengan Encik Boniface dah. Lalu kita ke bisa muka Facebook mada live kami dia tau. Kita boleh mada gambar atau kemua temuai kita di bantai atau kediayan ke kami bawah Facebook kita Sibu FM dan sebenarnya siapa kempal like atau terus like lalu follow kami po Facebook. Nah, jadi ke dia tu beri selamat tengah hari lalu ke kita sebuat
1: selamat tengah hari DJ.
2: Selamat tengah hari DJ.
0: Ya, lawa baju sidak ya nah. Baju rak mansau.
2: Ya, mansau.
1: Laban kat rumah waktu festa eh.
0: Oh, ada rasa aku baju waktu festa kita warna biru nah.
2: Ya, yeah, betul. Official baju sikit warna biru tahun tu.
0: Dengar tak peningat dulu aku tanya nak muka rahsia orang ngumpul ngawak. Au, jadi berita mana tentu ya ke Sarito 8 nanti kita berhati ke Water Festa Sibu Jaya atau Siti program ke selalu ya nerima sambut ke mana hari bala peringat kita datang berdau kita negok tu 8 kita ke ngasuh antara kita sebuatlah siapa bagi kuling lansak bakau ngau program ya ke dikumai Kanivers Sibu Jaya tahun 2026 tajapan udah ambis saya kuna dai gak salah kita negok mimit programnya ngambil ke bala kena ratai ke ya maya tau subak tau kesedak ke Jawa nak tinggal kak senantang hari program bakal ke bisik di pejalai ke dalam timpuah Kanivers Sibu Jaya nya nah.
1: Jadi pengawak Sibu Jaya Kanivers tu tadi berpun ke 20 hari bulan 8 lah. Dan lalu nangkan ke pengawal opening ceremony ya kau kita deh 22 bulan 8 mayanya kami bisa tetamu hormat Deputi Chairman Ari HRDC ya tu tadi mewakili Chairman lah Ari HRDC dan mayanya kami bisa program Ratu Enik Kebudayaan Sibu Jaya final dan kemari kami bisa ngajat dance untuk anambia nya antara program-program kami ke Bisik Maya Sibu Jaya Carnival lah. Takat tu aja kami empu programnya tadi laban Bisik pengawak gig ke Bukai boleh ditanya kita bengkah ke Bukai lagi.
0: Okay, mayu program bukan
1: ya,
0: nah.
1: Betul.
0: Mayu kenibu sebujanya tentu Bisik bala temui keripu bahasa kedatai berjadi ke programnya. Siapa kini Encik Boniface? Boniface Ambrose.
1: Kesarau-sarau.
0: Oh, kesarau. Mesti lah keberima.
1: Jadi, ya ke tetamu kehormat kami yang tadi, hari Chairman lah, Deputi Chairman po hari SRDC.
2: Hari SRDC. Dan ya, bala sida ketua bomba Zon 4 Sibu dan yang mewakili Ketua Polis Sibu Jaya Sarjan Wesley lah yang datang pada masanya dan kami orang daripada MCOP pun sama kan.
1: Dan ya lupa agak bisi bala kaunselor-kaunselor kita
2: bala sida kaunselor dan yang bala sida partners ke dalam bak Sibu Jaya bak sida keraya masjid bisi datang ke sida mayuh bala sida Persatuan Wanita Sibu Jaya GP Motocross Club Sibu Jaya. Mayu saya dah datang masa pembuka Sibu Jaya Carnival.
0: Oh, kata kita tiga mendak sambut orang Mayu ngagai Carnival Sibu Jaya ke tahun tu. Nanti dibanding ke ngah tahun-tahun ke sebelah tu.
2: Tahun tu ya agak mana ya? Ya bisa improvement gak lah daripada tahun ke tahun. Jadi masa openingnya pun ya mayuh lah acara yang menarik. And then bisa MC jemputan terbaik dari KL DJ Sonic terang ramai ke malamnya.
0: Sehingga dia ni DJ mau pun bisa.
2: Bisa
0: bertanda.
2: Bisa.
1: Nang cukup ramai lah malamnya. Ya ke tahun kedua itu ke udah lah di pedak kami bisa dalam 3,000 lebih lah lebih kurang lah untuk tahun tu nanti di pedak mata lah dalam lebih kurang dalam 5,000 rupiah. Maya opening ceremony itu katanya.
0: Komeda panggau besar kita. Nanti bakal tahun seberapa tu? Ia tinggal ke tunggak ngagai studio mana? Atau nama ke tahun tu kita milih andur ke nyelai lagi. Nyelai muka kula banyu di baik kita ke ngagai pasar deh. Angkanya bisa kebuah kini puan.
2: Bata fiesta.
0: Sibu okay, Sibu Carnival Sibujaya.
2: Sibu Jaya Carnival sikit berdia tempat kami coba ya nantai tempat bukai. Laban tempatnya sangat strategik. Ya bak mau jalai dan ya ya berdekatan ngau semua area komersial kami kita boleh ada area komersial lah.
1: Pasal lah.
2: Kira ya tadi dalam masa bisa carnival atau bisa fun fair at the same time aku campur-campur masa yang sama pun akan membantu bala sida businesses untuk meningkatkan lagi sida yang penjualan ya ukai semina untuk carnival-carnival ketua aja nak ya untuk semua business partner si kebadia
0: nyadinya senentang carnival Sibu Jaya kebaru aja udah habis peningan ya hanya pula ngagai water festa Sibu Jaya tau teke narit ati mensia mayuh nintian tahu na
1: ya betul
0: betul betul pulai ngagai bakal tanya aku tadi nya noy nya berubah ke tahun tu nya baik ngagai belakang stadium ke nama ke buah kini puan
2: laban tahun tu ya pada water fiesta Sibu Jaya tahun tu ya edisi ketujuh. Jadi tahun tu ya akan diadakan dalam skala yang besar. So masanya lagi kami akan menyediakan pool yang besar lah bak areanya. Jadi sebabnya kami orang pindah ke lokasinya pergi tempat yang lebih sesuai daripada aspek keselamatan semuanya memang diambil kira sebab kami menetapkan bak dini kami orang Kak Ngadu Water Fiesta Sibu Jaya. Jadi tahun tu sempena ngau 30 tahun Sibu Jaya sekali ngau edisi yang ketujuh kami orang memang ambil keputusan ngadu bak pekarangan Asman Hashim Community Sports Center lah.
0: Laban bisa komanda gelembungnya udah diuji korang sarannya
2: lah. Ya, betul.
0: Saya aman je lah.
2: Bisa. Nyak baru sikit. Okay, bisa ke.
1: Okay. Bisa sliding pool ke? Ya, tiga tingkat pool dah.
0: Ya, kena kita yang ngerantau
1: je lah. Ya, kita yang ngerantau ya pada ini. Laban ke edisi ketujuh atau besar ya, Gek, hari ke tahun ke udah. Nyak meh kami ngadu ke ya, bak pekarangan stadium tu tadi dah. Laban ngambil ke dua sida bala ke mai anak bala pindai ke mai anak yang tadi boleh bermain sama agak badiak deh.
0: Oh kata ikannya tadi namanya berkawal ngau dua kita ke ngerantau kakun tadi balan macam no. namanya siapa kuliah ngau mana dia pe kaku mana labannya mana sambil kita ke berperindah ngau kita ke bertimai ngana pupu sabun
1: ya, betul, betul. Jadi semua lah ya ke
2: nak kira
1: atau yang nang kira umur tuai biak tau sama mangeng lah laban to tadi semua penduduk Sibu Jaya lah, kalau luar penduduk Sibu Jaya tu tarik deh.
2: Laban ketok ya free entrance ya, yang nanti maya masuk. Sapa-sapa ke free masanya, anemia pun dah mula cuti school. Ya cuti school 29 hari bulan dah start dah. Jadi kami kat mai bala semua ke semua area Sibu. Tahu ngau ngerami lah Water Fiesta tahun tu laban tahun tu yang memang dalam skala yang besar lah. Which is aku ya Mbak Sarawak the only yang provide pool yang besar asal aku buat Sibu Jaya. Bandar bukai macam nadai je aku mada.
0: Dia bakal water park.
1: Kurang lebih ya.
2: Kan nak buah ya lah kira ya.
1: Nyo nombor dua Sunway Lagoon lah.
2: Cuma tempat yang very limited tapi untuk tidak mengecewakan semua orang that is why bisa inflatable pool yang besar.
0: Udahnya ada kata ke garek ke dikena. Nah, ngai kalau gay nyu namanya nyu berkain ke datang mendanya ke mata.
2: Tahu ke berkain.
1: Jadi garek kena kita mainnya nadai tatek lah. Berarti ya tadi dah ya mina asa kita berbaju bertancut lah berarti ya tadi. Oleh kena kita main dia ya nadai namanya
2: restriction
1: larangan
2: inflatable pool yang besar.
0: tau. Udahnya ada kata ke garek ke kena. Nah, ngai kalau gay nyu nama nyu berkain ke datang meranya ke mana.
1: Oh ya.
2: Tau ke berkain.
1: Jadi garek kena kita mainnya nadai tatek lah. Berarti ya tadi dah ya mina asa kita berbaju bertancut lah berarti ya tadi. Oleh kena kita main dia ya nadai namanya
2: nadai
1: larangan. Asa kita berbaju bertancut lah berarti ya tadi. Oleh kena kita main dia ya nadai namanya
2: nadai
1: larangan.

0: Nya tri ni yang kemana kereta blana blama nyame kedude dude to tungke sida kenurung ke Selangor nya de nyu kurang ge sida ya tri ni yang balua dah de lapa menua kita ke sebon au nya puji Tuhan me sida boleh minum mas nah mude sarenya ngalah ke bala tim ratu pecut are Terengganu ba 4 kali 400 kate ke nyebut tadi 4 bahapanya mayu du
1: 4 kali 100 pilih
0: X berkenyaknya. Ya, 4 kali 100 nya aku boleh ngalah korenya. Kecil balat tim ino Terengganu kemana kere. Nah,
1: nya aku kita selalu nyebutnya ini gue. Asai ku kita tiga sigi uli ya.
0: Ni bos sport dekat pos. Ni bo. Apakah kita itu?
1: Enggak sih kau dah ke siapa
0: nah. Ini bo ni bo nya kau udah ngangau sebahayan dan ada ke sport kita tahu.
2: Nya, aju mana biar kerudinya. Kati kena mah. Nabi Akasari luang cekamnya. Tadi boleh meduang keraja. Mayang peratus mitau. Nah. Mbak lumo 4 kali 100 nya. Ya, dudi sekali mencut au. Kati kena mah ya. Omelo otabia kode nyadau. Nyak nama ya. Wah, tapi dia kudu menyebut nama.
1: Ini wilayahnya, meh pengalaman 40 tahun Sarawak atau nada kalau boleh mah kena ikut. Nada mau ku nyebut utanya ini gua quartetnya.
0: Oh, quartet acara quartet. Pia, meh mana dia kebercakap berdalam live telefon daripada kita nanya quartet ke mah.
1: Quartet gua ya 4 kali 100 mau ku nyebutnya pemuda Sukma atau Datu. Hari 1986 subuh tena sale aku po nakala Sarawak boleh mah no. Amal laju sidak top asai ke berapa sekian ya nah rata seminian 46.89 sekian nah Belanda apa ini ngelawan pengelajunya ne ini gua asai ku tahu kita ngelawan uli tengau
0: munye ku ini bila pol lawan ku ante dekat ngelawan kenya tau tau narai giga depan ini narai sida empat jan ngempo kaki trobo to munye ku dai sida empat nya ja laju aku to ngai tenya aku to ngai gila ngode semua teka de maga katuna de maga yang
1: nah uta mane ya
0: nya si te menare sida kemain trajun nya aku to na antu nemu nyebutnya te ame bayi aku meda bapa hari to ku dare aku meda betelepon ucu aku ninga temanya manjuang. Ya, me berita mari ke skuad terjun Sarawak deh. Pen mode. Ha. Tapau sida ambil 8 item ido masnya. Hari 12 item mas diperbuat ke bermain terjun tonya. Bapa ite jangan ulih sida ke mana deh?
1: 8.
0: Kira ada dulu.
1: Nah cukup jari ku to bapa ge tambah tunjuk kaki.
0: Nah ya do gas untek adanya ada guna.
1: Ni buah me.
0: Kumada kedua deh, wai ini sumpah ini bilai lacuk pala sida tamak ke dalam air. Mau amat. Amalan ni, why?

0: Ya,
1: kakak kau.
0: Lebih you know. Oh, kakak kau je terjun tepi ya.
2: Ya, kakak kita sebab main dai. Lan dia main, wai.
0: Ni mau lihat kini tau. Sebab main kita keliat ni. Nak merejuak kita keliat. Nian hari je mata mesai ni ingat. Kau tak sebab dia.
1: Merejuak pun yang ada.
0: Ingat kita gemiat sebabnya. Asal aku lihat kita bakalnya terjun petunggu yang pala. Serta suai dia ini bila. Aku baru hanya meda dua dia.
1: Lai bau. Kami dua kak bunuh dia. Suai dia terjun hata dia. Nengkila hari baru. Ya aku mana kata. Ya
0: ente tinggi yang parah. Yang sama ada baru dia.
3: Asal aku mana dia. Kada terjun dari langkau kebun dengan dia lai. Tuan ada yang tak kengai. Uji dia meh. Amai dia sepik. Orangnya bisa berlatih. Aku. Aku mai di Singapura. Hei, tak ada itu
1: nak. Ya, aku mana kedai bunyi kau jaga wai ini bila aku tahu. Mana hake di trejo nari langkah kebun di dia. Nah, dia nyapa jaga udah di tiak kesintian. Orang ke trejo haka belana ke belana. Nah, malah apa? Umur dia nyapa pada aku mana kedai. Nih, mana yang dia trejo, mana yang dia belana. Eh?
0: Bangat nak merangsang kaban sekali tau merinsau dah pukul yang kedua dia tau ni mungkin kamu nak wah pelabak kau weh kau mai dek kita udah kamu bono kan serta ya mat kau ini kuap dah berlama ni
1: buat kau kapa kau kedai ni mesti apa lah kau aja kita tau bay beranak kau semua kebuka hari kau kedai ni nama kita temu dek dia
0: ni aja temu kau aw ratu pecut semua Selangor 2026 nak siapa nama nembianya Izato Moshi Mosfira Rimnoa Tergano mat macam tu si dari Tergano tu Belanda ni
1: macam tu
0: sebab tahun 2024 Sukma Sarawak boleh hidup pira ya acara 100 meternya tahun tu boleh hidup mah ya amat tegal bala nabi atau wow ni si dari katakan nama kejohanan MSSM tahun 2025 sampai tak hidup mah boleh Belanda acara orang Belanda tu belama boleh
1: hidup tau sikit tegal tau ya kebetul doangnya tau ni miak tau minta deh ya udah hari ke menua Malaysia miak Belanda ke menua luar aku tenang tu nemu ke nama main nanti lebih hari menua Sarawak menua Malaysia nak nemu aku penama main kente miak udah hari ke nya sikit lajunya itu miak saya ku kok aku miak tau ni ingat deh nanti bisa ratu pecut bisa raja pecut deh tau penari Selangor tau Selangor nama menua antara wai
0: tadi Terengganu
1: Terengganu tau pari Terengganu Raja Pecut Sukma Selangor 2026 tu nyah nama ni miaknya Dennis Iftka Muhammad Rosli nyah tegau nak hau sidaknya din wai
0: hari Terengganu ni yang sidak
1: hau ratu ngeraja pecut
0: tau
3: nah yo ni biak menua kita itu tegau au berak dek buat kenal etik main kita tuket ke buat semua tau uji dah medak buat main bola tanpa dewasa. Nah, tim laki ngau tim ino juara ngalah ke atlet hari menua bukai. Nyak si tak dak lomak kerin nyak. Pan mido mas. Ha ulian nabi ya. Ni kebenama katika nama yang adib deh. Nah, ngalah sejarah barunya. Pelumak kerin ke terubah Sarawak. Boleh mido mas bak main tu. Eh. Macam mainnya. Nyau nalah kengat. Naga untuk tu dah tuai.
0: Nai, nama gue indah nya nyape. Macam eh, kau kau dah le, ale, hamba kau po.
1: Hamba dah, umma menya macam namanya Mio, dah Mio nyape ya. Sabe ya kau le ya menya ilang uji baru ke.
0: Nya, gue nyape way si teh jo.
1: Ba ya, ni mangan sekanya nama gaga ya nyu barawon ketiga ge mi bas mi bat. Satu kedua terlalu beh nao gaga slow. Nao wa udah rezeki menya padang ka jalan dunia pri pego ku tuma dat telepon dah hita dep tunggu yang tunggu dah gam na mangan jadi tumpi yang ketibi telepon nya. Nah, mau
0: mako.
3: Nao lesa ba ke o nya. Suma Sukma 2022. Ilyas Ghazali nya boleh mas. Ya. Suma 2024 Miki Ghazali ke boleh mas ya tu Suma 2026
1: kami bat semibat satu kedua terlalu beh nao gage slow nao wa udah rezeki menya padam ka jalan dunia pri pego ku tuma dat telepon dah hita dep tunggu yang tunggu dah gam na mangga jadi tumpi yang ketibi telepon nya nao
0: mo mako
3: nao lesa ba ke o nya Suma Sukma 2022 Ilyas Ghazali nya boleh mas ya Suma 2024 Miki Ghazali ke boleh mas ya tu Suma 2026 2

0: pas kari rumah jurnal sana yang tengah mak tu apa tahun-tahun ku dah edisi kau dah dua etik palan. Hanya mai ke jangka aku. Sekarang juga ketemu ke sekali. Nanti nu ngetu dulu ya supaya aku deh. Ya udah datai badannya. Nyamai cari. Bayar ge, agak boleh senyum, agak boleh nerima mi dua, agak boleh beramal eh. Ya dia, ya sejam udah nyo. Meketar cari. Hai ketemu aku. Nemu sekali kuasai nyata. Nyata deh me. Utai ke bukanya nanti nak dia tahu kemaya lagi nanti ukai kita siapa lagi nyok deh
1: amat kau deh nanti nanti nanti ada si dak yang ngau siapa ke ngeramainya deh
0: ya nanti semua kita yang ngira pemedihannya bulak kami dua ya nyok sih bakal kena nakal kami dua kemudian nampak pedih
1: amat nyok sih dak kebukanya kadang udah berundi yang kak ngagai dua orang berakit ke nuwa bukai pelabok
0: satu sitte dah
1: satu sitte dah ngagai ukai berdaun tadi laban tua kalau ngerandau balas sidak ke andang suai menangnya ne nanti sidak
0: reunion tu ini mas ya
1: sidak ya berdaun bias kami ngambil sidak berdaun ngambil bias berselangau
0: berselangau ya
1: udah
0: ngira dan pun atau dan pun kembali ya
1: kembali ya sidak ya nanti
0: ya ngesak ai balik ya udah pulai nak nemu aku. Apa sedi? Kau bola-bola sedi aku tu muji ngari kita ino deh. Laban bagi menua kita di kafe sarinya. Sudah ya dilepas ke seretai ini teh kategori deh ma. Umbak kai besai ge nyamai.
1: Beranyut ge sudah na. Ya, di ni entai tu. Nyau. Kadang ada bai ai anyut tu. Masa au lagi nang awak entai nama tu nusi ke kita nampuan yang baru ganti nama kebuahnya nyumbise lenyau tu. Umbak ke gaya ai munyi konte. Aku meda ari gaya sidak ke belepas ari nyapan andang ya gaya ai nya. Tau disebut aku besai ganya entai depan dia ke ia kau dah diperhati aku sebentar tentang nang awak lagi nanti nusik ke kita. Laban ia bisik dien, bisik beda, pegulai ngau bala orang ke udah ngambil prize stop ke orang ke ngau akhir. Asite lagu hari hani je, ngini yang cimit-cimit, udah tau kita ngiga nanti baru.

0: Ya, ni dia tak ada enti. Tekelak nak lama. Padam korang berapa tak ada? Sesikian padam korang.
1: Sesikian. Jangan aku ukai, ukai tua aja ni.
0: Kai. Pada aku pening aku telepon ada. Po, amal nyau baru lapo. Kadang baik aku nyo. Nyetau kai salah lain tau aku ngejauh kenti tu. Tadi nyetekelak baru enti lapan aku. Okey, kita ngiga menti baru ba studio rekaman kita di kapit. Ini baru kap jako ke tu dia kabar ni. Nama penyadi bekenyo. Nyandai ya. Au. Menti lagi ngantik kita baru telefon dia tau. Jadi hello menti. Au, hello.
1: Penguji.
0: Au penguji, bisa ai penguji. Bisa menti.
1: Bisa, bisa.
0: Ya, bukan salah lain nanti. Salah jari aku. Kalau mayuh te tekan dia tau.
1: Oh, banyak ke dek? Terus terang dia.
0: Terus terang kau. Ngai kebala kaban kita, teknikal kita ni terkenyit lah mo.
1: Ini terkenyit
0: ni kau. Ini terkenyit ni kau.
1: Nu bergaul ke dek
0: ya. Ya, au nanti. Nyo nampun cerita tua tadi. Engkau yang ngai disebut airnya. Pemesai, pengemiat.
1: Iya, engkau yang nyebutnya mesti bisa pengerah dulu dek.
0: Nyok kau aku.
1: Au, tidak ke namanya dalam kandang kami kengatur safari balai rakyat ne lepas kita nemu bersih main ngau rakyat mereka bisa lumak sepibut buat laju deh lanas kita ne mana hari kuda air pan mana lepas pagi hari enamnya bisa hujan mimit kami itu amang mereka pengen main wah
0: ada ber
1: nak airnya kemai mina nu ngurang ke nama jerebu kita yang sembunyi deh. Hari nak gantung angkat na yang kuang banyak kuaku deh. Dia menda kami sebuat ke menda Rino mak leli nak payung ibu deh. Dini dengar aw. Dah itu menda orang. Okay kalau hari balon biak deh.
0: Nih kalau balon biak nak kau nak berpayung tay ya ya kumu tu tu nana nak kau gay aku tau ngai.
1: Ada ya. Aku pulai tiap lemai pulai rebah lama punggu tunggu rebah. Jadi orang ni kok bergerup tadi meh. Nggak jadi ngeledoh ya. Ya lelah hari orang ke perakit ya ni yang baik.
0: Lelah.
1: Ya semedoh orang.
0: Lelah ama lelah. Nah namun nama di ni dua penglelah. Bisa ya bila si ibu nyawa dia lelah. Lelah dia. Lelah. Ngantai tisinya.
1: Lelah duga-dugau. Lelah empat panas.
0: Empat panas. Eh. Ya nyamai gaya gawak. Ay pensa nyantai.
1: Entar ngawaknya ya baku labau teh nak suai ada mari nak direkati.
0: Mat. Ada gemna yo meda balap temu ngo balo nanti.
1: Oh, bertemu ngo balo. Begau ku tai ame ke mana maka ke sebelah nanti rakyatnya katai kita bisa meda power port lebih lagi maya berengat ke perlu di final nya deh. Dia paham yang final no no ke madu ya laju ngau dia.
0: Yo.
1: Dia ni dia meruang nyaknya injin sepinya meruang ke kena mau sedai boknya kakau untuk situ saya sampai pada utai ne
0: bisa nau dan be sida ini ku
1: bisa dan yo yang
0: ini pinainya ne
1: iya nya me namanya udahnya si tek ke utai ke baru buat bagi menua kita di kapit nanti bahas tentang speedboatnya deh. Bahas tentang kategori 40 kuasa kuda 3 piston. Hanya baru kategori ke baru dibaik. Ngagai lamanya buat bagi menua kami di kapit. Reti ya. Kita kemari bala ibu, bala yok, bala jeng, bala madi, bala baki ya. Bala sis pro. Belak kan agak rekod sejarah ya.
0: Ya.
1: Pada tahun 2026 berubah ya.
0: Okay. Uji tenang kau dia. Aku nak ngau nye.
1: Dia nak ngau dek. Ni namanya. Nggak jadi ngawamnya.
0: Nggak boleh ya. Ngau agak sejarah yang kita.
1: Ya. Ngau agak sejarah ya. Kalau ibas tentang powerboatnya. 40 kuasa kuda 3 piston. Dibaik tidak ya. Buat kategori kemarin. Tahun tu. Tahun 2026. Edisi ke 29. Berakit. Mak berakit ke bisik mereka secara tradisi baru ke dibaik. Dia benda orang kelumuh satunya. Orang kering-kering bujang berani. Dia benda nyempulang sedak yang nak perau. Bisik tiga-tik buah perau. Orang kelaki ke kering ke sigat. Ya, pai dia benda sedak ya.
0: Nak lemah tulang ke sedak berakit pada datai dia. Orang siang ke ya, tai ya ne.
1: Tak tua, lemak tu leang. Nang ulangnya, nada lemak tu leang. Tua lah bulu malah banyak kok.
0: Nyok kok orang sikit dia menengkat ni kalau bulu nanti. Orang siang ke, matai macam record jam sedaya.
1: Ya. Dia mada penyawah saya dah sebuatnya deh ke Bekayuah ya ya semak datai nak ke boleh 1 kilometer udah di lawak sedaya bisik 3 buah itik perahu ke ngemai saya dah sebuat antara deh nama aku kita ngena penuh ngena gaguang nai rindu umat nai
0: no ni ni nak gago gai kemenian nyanti au tabe puji yeah. Sida kemenian tabe
1: puji
0: au betul pian maka sida puji berani ke udah udah
1: yo
0: ngampat sida yo menen tai dio
1: betul jempulang sida yo berdiri kada umat yang main ngena gaguang namanya ada lagi berperau dia
0: tengah dia
1: teringal lain-lain dah sempuat lah bukai lah banyak
0: aku tahu udah tahu je buat nanti.
1: Aku tahu udah tahu je buat. Nyak meh antara utai ke Rino Ahmad di Pedak Mata ke di Perhati Kaku. Lebih ke sama nama aku kita. Medak ngatai ke Rempu. Bawa pengawak dalam kandang 2 hari berunggut tu. Amat-amat Rino wai.
0: Ya.
1: Okay. Saya ke bulau, dah naik, dah ambil ya separi ke aku.
0: Ya, ngai, ya saya ke ngai kau, nanti ya saya ngedeknya ke aku.
1: Ya, betul.
0: Angat-angat bekanya, saya ke ngai. Dan sunyi pelapa aku sehari itu, nanti?
1: Sehari itu, aku pada ngedek sehari itu. Nama, bisa puang mimin, bisa kurang gejem, pasal kapi. Oh, engkau orang keranyo cuti ke aku, kau tahu kurang namanya, udah lelek. Ngau berakit, mada orang ke berakit, nung ambil cuti sekali meh. Kau nya meh.
0: Ngambil akhir sekali 4 hari berjurut.
1: Aku temuk ke sekali. Aku nyok meh utai ke nyadi ujung minggu tu tadi pemutusnya. Sudah nak aku berkunci tau kau kalau aku berkunci kemarin insan nak ngau peningau kita bahas tentang rumah sepibut. Kita yang mendak ni bisa 131 bawa kena mitik kategori sedak ke ngau cukup mayuhnya ni. Amang ngam-ngam dengan mayuh.
0: Mayuh.
1: Betul. Ke ngau nak ngira meh hari kapit bu kena wit tunggak ke dalat kin. Kini ke wangan kena sebut pahai nyawa kita. Bintu lu bisa makan ni. Nyentuk ke sidak hari menua jiran kita Brunei Darussalam pan bisa ngenatai ke Derempu tajak pan tenitih ke sidak ya dinga-dinga aku kak ngemai perau mayu hage mang ni.
0: Oh.
1: Dan laban sidak ke mansak bordernya dia bisa cas ya nunkek ke.
0: Oh.
1: Tu kurang mimit ke perau dia baik biar aku sidak ya. Dan dia pada tajak pihak sidak ya suran ngau ba pekit speedboat tu deh. Tajak pan menua kira ya jauh ke bekapit itu
0: deh. Oh, jauh menyantai nyo ari ari nian dan tai umbah ya wo. Au.
1: Yo, nya me dia sidak ya mantai ke ukai serina pengalia joki ke driver nya jauh pada aku ni. Kadang-kadang tu terpangai bernasib satu. Nama aku boleh kunyebut ke nyane ma ku mena nah.
0: Au.
1: Panai penyuki nyanti kadang ingin ya kure ngilo dari tu.
0: Ya,
1: tini ke. Eh, benda sida ke lepasnya. Nak semuanya terus uliah nama ku kita nama ngelepas dari bus sertai deh. Dia ya belabu. Ada dia minjin ketawa ya ngaja deh.
0: Ngaja deh. Ya tadi. Ya nguji kenya. Uliahnya berperian. Oh, suweh mak aku medak nanti. Tau 3 tahun aku dah di Sibu. Suweh nak aku ngau medak speedboat nanti.
1: Medak caranya.
0: Medak caranya. Ya meliang-meliang. Oh lah jauh tu lagi kok.
1: Oh, ngong-ngong.
0: Ngong-ngong koyang. Oh, kali tak berlepas kai saya. Iya kan?
1: Aku boleh.
0: Ngai na nyok abe ame pusien ya ke ngetau lagi nya.
1: Ya ya sebengkai ya ke penudi di sek ke mare dan salah pada aku. Lep ke penudi atau ke pusingan ke penudi ya. Ini yang ya apa lu ngetau ku de ma ya ke bisa nu mo tu dah tuai. Ni ni nanti jaro ya si nu. Ya. Kuasa ping ya raja paku nang ngau sudah setiap ya. Udah nya. Alu kau ngau setiap wan. Udahnya si tek ke pada aku mantik aku pada si nak ke boleh lumur ni kalau sikit bakal meh pama kita boleh utai munyi ke orang nau si dak entah dek gagal meh kita nak patutnya apa ya gagal meh yo udah ambil ya namanya speedboatnya udah boleh lumur satu deh udah masaknya. Bakal aku teh satu, dua, tiga. Ni kau kena embu. Sudah geruap yang agak kait. Bisa ke mana.
0: Alu ni kau kena embu. Ni kau kena embu. Ya. Jadi ngira. Ni dah balas dah ibu ayah. Nak lelaya nanti. Berapa nyawa dah nyerawa. Kan nyinyian.
1: Betul. Nah. Betul. Terima kasih amaga dengan komuniti penganyur ke udah ngatur pengawak ke Beketok ni. Tena Beketok. Nak ke ketua tu bergelumuk, nak ketua tu nurun ke pasar, kadang bisa menyebut eh pedih mapalak menda remanya eh kapak punya yang mege dulu meh. Nak meh nah sebakau ke kita itu nama.
0: Minat tu nah sebakau.
1: Minat nah sebakau. Udahnya aku berasa mereka tapi puji mana lebih lagi dengan kaya bini-bini inai-inai orang kenyukung sedang-sedang belum mak perahu berlaju tu. Ia ke belum mak daripada tua kemarin sana anyak jak tu ke pedak. Ia ke ngetir sinyin ya kebraunya berbulan-bulan berminggu-minggu ini nyantai kira minyak semuanya. Ada itu pula yang magang nanti peraih kemisian umurnya. Tang pengerinduknya.
0: Ni dia benda bala bini, bala tanya bala ni sedek ini indah pada aku. Yeah. Nya dia ke pemakai ke pada aku nanti?
1: Ya, bergerak-gerak.
0: Oh, bergerak-gerak. Rindau sedek.
1: Rindau, nya meh nama aku kita tradisi tahu ke di samuang te kita namanya tentu ya tahu nak kuda antek bisa orang ke ngatunya ngau me tu antek tu bisa speed boat bisa ingin boat api ya tang nya me juki ya sikit mit pada aku nya jok sebuk ngai ya kau macam sai ngai jadi rujak ke
0: aku ngai ya dai ente aku tahu bisa sebab ente sida ya ngasuk muji tamo muji tamo ko irau ga kunyo aku keduli aku ren dia ente no boleh tau.
1: No, no meretas nya namanya speedboat orang.
0: Ya tu pilek te pala apa
1: pilek yo. Nya mereka ku au kemari lebu angin ke ha namanya datai. Pama direk ke bisa ke mana angin datai dah mah. Ka susaya lanas daripada aku. Ka bisa ke ya ke lungkup tang namanya terus semangat ke tahun tu nadai apa namanya di sedak kengau lomak. Cukup mana? Kita ipan medak dia medak tebingnya. Sebab ukannya berkenyak cara menuanya mau tingkai ngasa amat tanya dia. Dia kami degi lelungi medak orang. Anaknya udah mana hamanya main.
0: Oh, nya main no medak.
1: Likun bre deh. Ah, bang no bakal bas stadium utainya dia. Contoh ya.
0: Ila me bisa maya. Datai enti.
1: Cuma. Ah, datai kenyak medek. Nang nang mulak 3 tahun nang mulak aku. Oh, no bakit. Ila kita tengok berakit ya ini nya namanya muai bau bai selanga bai selanga aja tunggu kembali ya ke
0: okay, nama ya nanti dua tiga kita siapa sih ngau tua tiga empat pun je ni nak cukup nyantai nya kua kau
1: dah dai au nanti bakapi tu ya bisa namiko orang ke bekayuh nanti dalam stok stik kumpulannya bisa 8 ikut reti anak ikut berkayu angkanya kak bertukar gini abad lebuh airnya apa ya entah deh ni nanti kita peningal kak nulung kami sebuat kemaksud dia mada ya mada tunggu kita
0: mada tunggu iya
1: bako orang kekak ngau sini
0: oh ngai ngau sini DJ nya lepai maga yang aku lepai maga yang aku.
1: Oh, anak kenyal yang bisa umur kami berselangau dia pada kedua.
0: Papa kunte ayak tu rumah peron hingga nadai balau tu nadai boleh nombor aku ya pada kibau tu rumah.
1: Ya, awak nama macam ayak kami sebuat nguji. Nguji, nasok ayak balik ya.
0: Ayak
1: batu raja.
0: Ngau ngemegau apa mau meh.
1: Betul. Aku hanya mau utai ke jadi bahawa ujung minggu tadi antara itu akhirnya ujung minggu tu kita bisa boleh megak tang nanti kita berapi ke ukai seminar bakapi aja ne pengawak tu ditangguh ke dulu laban bisa penangguh meh jerebunya deh dia dulu nanti dia nanya pula mukai tiga nadai kenyaknya
0: belelek nak lama meh
1: belelek nak lama meh semua utai
0: iya amat ganyan tai
1: kita ke nurun ke tanah sama gak ni mah.
0: Ya.
1: Anak nak jaga penglipuan dia rempu.
0: Ngiru ai, mayo-mayo. Ngiru ai amat, ya.
1: Au.
0: Kenyak ke kena mansi ya, Dente?
1: Betul-betul. Nanti ada yang dengar lah ke buah. Nah, ni pun pansut kan aku deh.
0: Amat.
1: Hari ke nak mana peketo udahnya minta kita yang tengah nyemak kita ke betunuh ke sampai ke betunuh ke sayur redas semuanya. Anak gue macam ke dia tu anak namah ke utai ke udah bisa napa ya?
0: Tak ke dulu mati. Ni kau lihat kerja tuanya bidu lau.
1: Aau.
0: Kasih ke sama pangan ni rek me.
1: Betul.
0: Tahunya
1: me. Ya, kini kita di Sibu dia bisa pengawal kini, program kini.
0: Okay.
1: Dalam bilik kini. Malam.
0: Nanti bunyi ke bisa di dengar kita berandau temua itu tadi. Dan nanti ngau bala pada dina. Bisa dekat dia tu baru ujung minggu tu nak berasai gini ke benda. Lepas minggu baru tu dah puas hari lima tu. Nyo pemisi sekolah bala bala ke bersekolah nanti. Jadi bila aku tentu yang ambil peluang gini ke mulai kerempu ke menua kini. Tapi bakal di kapit nanti udah bisa musim buah kita di nanti semampai bisa lamanya nanti buah
1: udah musim buah aku tahu nyaman memang aku kan nyebut buah ngai dempau orang
0: wala buah ngai dempau nanti
1: boleh ya nak hanya kerja mak tau
0: boleh ya mak nanti ya mak temaruang ah bakal batu kerangan ya dia tahu ya
1: boleh nak kami mayu hanya bedau mina ya udah bisa buat apa apa bisa kelai aku kuda dia tahu angka laban buahnya nak antu bermusim nak bakal keliok deh ayo munyi ketua ya mak sejak ya
0: amat subah musim nanti nama dia tahu
1: subah bermusim amat tengok matku.
0: Ya, benar nanti ya, ujung tahun nanti.
1: Oh. Ya, jadi dia tahu nanti bisa empat, nanti nanti nak gengi ke. Tapi lawa nak aku nemu.
0: Lawa dia je menti korang.
1: Ya, rumah dia je ke. Nanti kami itu merai dia mak. Ya, ya, baru nak nanti mereka.
0: Nanti mereka, meh, amat aku nanti.
1: Ya, bisa aku pagi tadi bisa berjalan dengan tamu berbagai menua kita di kapit. Makin terabai dia, dia mah.
0: Ya.
1: Ngigak serah nyawa mendini ke ngigak ke nyawa masuk entah ya kemana masuk nyawa.
0: Amak aku kenyak bantai tau lagi udah pukul 3 lagi bisa orang anjung ke aku buat abai kita Melayu ku aku tau
1: dia ni ngai Melayu pama udah datai bermua
0: dia ni dengan Melayu pama udah datai bermua bisa sedap ya berjanji kan anjung ke aku kita lagi entai ya pukul 3 lagi dia baik sedap hari
1: Kenawi,
0: hari seorang kue ya. Asal kepiak tadi ya. Lagi aku ngantai.
1: Udah nyak, pintak. Pintak lo si ya. Nanti dah mahari seorang piak.
0: Tak tahu, amat nemu kun teh. Lepas ya, sikit amat orang seorang teh.
1: Dia mana bakapit subak, sesubak ke. Aman ya, nanti orang sebut ke dabai tu. Dabai seorang, ia kenyamai kurang no. Dia mana orang tujuan. Boleh dah pai, kau dah besong, kau ya. Malah dah ke, kini ada mua. Aman besong kau. Tiada si kau kui ya.
0: Aman.
1: Nemu lah, sudah berjual. Aman, dia nemu kita deh. Kadang-kadang, nyak meh, kau nyak. Nak meh nipu kerja ke buta jual laku, pihak kaku. Padahal kau dah besong. Nak meh tua nemu, ya amat kena, nampak ya.
0: Aman.
1: Nyak, angka nyak menjara, nunggu asum, dah isi.
0: Ya cara ke penuh deh ingat semua dah esai.
1: Ya cara aku kerja pedih ya mantai kenyo. Ya ya namanya musim buah.
0: Musim buah.
1: Itu benar bisa. Udah nyak bisa maka aku menda orang boleh aku lah tahun.
0: Bisa ini tapi.
1: Bisa. Mama aku tanya ni ya pernah tanya. Mama ya guntur kudek mimit kurang guntur ke ma?
0: Nai.
1: Pama ya berguntur bisa. Kula tahun tahu ni ke kurang?
0: Nai, utai nyanyi lai, nang kau nyet kenyian di pansu nanti.
1: Di pansu ada sana ya, no.
0: Amat.
1: Oh, nyok, angkau kini ngai lah, nanti kau nanya sedar. Kati, ia kena mung ni ke, nyanyi mung emang.
0: Oh, ia nanya sedar ke mung ni ke, nyanti.
1: Oh, udah bisa pada aku, sedaknya berjual. Kenapa aku jemputnya? Lepas utai nyantara ke berga dia mah. Kau aku ngomai ya, seringgit, betul meh. RM1 sekaki. No.
0: Ya.
1: Ni no.
0: Oh, nanti dia bisa tahu. Dia nanya sedap ke mulia henti. Nanya, meh, ngambil ke...
1: Kena rahsia sedap, ya.
0: Oh, kena rahsia
1: sedap.
0: Amat tu,
1: nanya, nanya, nanya, nanya. Aku kalau ngau dah begau ni kau kula tahu nemu dia subak ma. Mumpa dia dia pun uang pun nemu dia ngerawih. Nama aku kita nya daun-daun. Kati ngano nya? Daun ke labu-labu nya. Kati kita ngano rau.
0: Ni kau tai kau.
1: Ni dia tonte
0: aku nak berani ku ngigau tai bla. Tanah dia tau ngerawih tai bla nya nan tau ku aman.
1: Ana jari kena nya pakai kayu. Namanya aku kita kayu pembajik cuku-cuku laban kadang-kadang mu dai tuku ya nak petak tua dai sampai ngeremainya
0: yo
1: ante dai ngante ya ngeremai
0: aku dah tahu
1: takut mah yang kuyu ngai ngai ngebuat di ni nak pakai utai mepamon
0: ko rumah kedai main ko petamu
1: kita nyuak le
0: tu nyuak me kenangi mah
1: nya meh babelah nama rau nya ku kita cukup-cukup cukil kalau aku dengar itu Rasulullah ni mah hantainya amat ya ku tahu sampai mai sampai ngeremai tuko ya jangan kalau bedam ya saya au ke baik tu bab nya ku lah tahu tadi di bab dulu nanti pergi lah ngame ya ku jago
0: nanti dah namanya dia baru
1: ngeremai kelai ya ma.
0: Masih kelai. Bangat nak pintar. Kelai ya. Gak kengah orang pergi gak. Ngai orang mai kue gak lawak seku.
1: Di kelai. Ini mau mana nuanya. Oh. Bapak. Bapak. Bapak anu tau kulat ku tadi. Pergi lah. Pulai baru lah banyak. Kalau belum ya dia tuku ya. Jok di ni. Ngai ngamai. Jangan saya udah ngeremai. Bergak gak. Mayung gak ya. Pia anta deh. Hari sete masang baru. Di ni orang kang alau ya kemasok ngigok bukan tua. Ya kata dai tulis nama tua. Ya kerja tanya pasok aja.
0: Iya kerja bisa deklai. Ya ni.
1: Nah dai ni buah. Ya tau dia di mana ya. Kak ya tuku. Saya tunjuk jari. Tunjuk kaki. Baik aja.
0: Oh.
1: Lepas ku lah tahun tak ku mana ya ma. Namun dia kaki ya banyak ya tengah tanah dia.
0: Kati ke deh.
1: Batai yang nyamai gay. Oh.
0: Oh,
1: nak no aku beranau tu.
0: Beranau ke time tu maya tahu nanti.
1: Ya, nyak meh. Ngarap ke kita ke yang kanya ada kat berjalan ingat kalau tahu lemai tu pagi-pagi lah kini. Ngarap ke muju boleh meh. Aku dah mau.
0: Boleh, tahu ngai ganti.
1: Ya, muju nasib kan mah. Cuk aku ni. Yang muju nasib ingat. Dia nurun nak gerinti boleh. Maka rak ngasuh meh. Nurun ini ni nak gerinti boleh babi. Kenyak ya. Aau, umahnya mah.
0: Umah mengenai kula tahun.
1: Mana?
0: Ngarak kebisai ke orang anjuang lah, gai.
1: Nah, kek, aku kita. Aku pun umas, meh.
0: Aau, ngayang dia kena, dan tayi dah benar mah, deh.
1: Ya. Aau, ilak kita bertemu baru, gak.
0: Okay.
1: Bari ke bukai, berita ke bukai. Sikit bisa, program ke bukai, kita baik, ke dikursi kita. Nak nemu bulan tu, tahun tu, hari anu, sikit bisa. Penghidupnya.
0: Amat. Sikit berkongsi dengan kita. Nanti.
1: Betul-betul. Okay. Nyaya ke sekali tu. Hari aku, hari kapit. Memang. Nggak peringat mayu. Ila kita yang mulai baru. Terima kasih. Mumpu aku, Ma. Bye-bye. Okay, selamat jalan ke pengawal.
0: Okay. Nanti. Selamat jalan ke pengawal. Outnya. Pengeluar program kita. Hari studio rakaman kita di kapit. Ngenang program ke BC. Udah muncul benda dia tu di kapit. Program. Balik safari raf di kapit. Oh, betulnya terkali aja jauhnya. Udah ngenang kulat tahunnya terkali atas sebuah aw. Ngenang sedak ke bakit di kapit. Pia megak ngau lumbak speedboat di kapit. Ngau megak. Tak kebisi di pedak di pansak ya. Abak kapit. Tahunnya udah bisa buah. Tentu ya. Kita di menua bukai pelabak ku. Bisa main buah. Tahu gak kunci. Abak komen kita dia. Madah ke kini gaya buah kita di menua kita sekali kenya udah bisik buah tu buahnya kini ni mu buah bukai kelimpah ri buah rian buah dabai angkanya bisik buah kristal kini kuak kawunya deh nyebut ngapo ngaunya siti lagu tu sebelum kita nerus ke program kita nangkan ketok lagi program pendiau penghidup aku gulai ngau pengeluar program kita Lucia Thomas Kasau siti lagu ri ibau pemadu sayau.

0: Maya aku duduk kerirek, ngingat kesika orang tidak kangau ke inai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai, agak meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Recah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawak asai kebisi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, tengah aku bakal kena mint besai di andai nuan. Dia tahu inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di surga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Buang uduh mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian di pedak. Kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak ku palan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan. Keberai kaya mata. Cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak me aku nuju nuan inai. Ngejak ke perjalai nuan nyamai. Bukulai sejalai bertuhan di menua serka. Bukulai kita buat program Pendial Hidup Aku. Yang tiap hari Sabtu jam 2 ngelari hari. Seminar di YFM Sibu.
1: Temu baru kita ke minggu tu dalam program Pendial Penghidup Aku. Jadi ke minggu tu dia aku datang baru dalam program tu. Dor aku dekat macam kenang tau ke pengingat ke bisik ditulis bala peningat kita lalu dianjung ke kami ba YFM. Bakal selama dalam program tu dia aku dekat mungka dulu program Pendial Penghidup Aku tau ke PPA.

Dua lelaki, lalu aku mega udah 15 tahun nyadi inai tunggal pengudah ni yang laki aku kena dai ketegal kesakit subak. Tak japa ni yang laki lama udah pergi tang hati sampai berai sampai ke Sarito agak meruan ngeneng. Penghidup aku meruan asai ketimbang. Semua pengawal digagak serta di kerja aku berasai berat. Laban ada orang kengau aku bersawut bak semua utai. Entik ngelamak tu, maya niang kagai bisik. Ia magai mengereja utai sebelah tanah ngarumah kami duai. Hari subak, maya tuaya kejadi. Aku seminat dia suhaya ngintu bilik ngobala anak kami duai. Sinu aku betati ke tudah niang laki aku kudah pergi. Kelalu tu muamat pergi, lalu nadai ngasai kemakai duit pincin tudah. Jawa kemakai tulang bala anak kudah dikemesai ke kami duai. Nasib atau Tuhan menyak peninga bak tubuh ya. Bangat nak gayung ibu dunia. Seminat kesempat meda anak kami duai ketuai ajak. Udah boleh pengawak jadi derisa. Setahun udahnya tu dah niang laki. Lalu pergi ninggal ke semua kami. Peninga entah disebut ke pemati. Nyak meh penguji ke pemaduk berat sekali berdalam penghidup kita ke bernama mensia. Tajak pihak penguji pemati nyak megak nadai sekali. Uleh diseliah ke kita mensia ti hidup di baru hari. Ngai dan ngai kita tetap nerima tajak pempedis berkeni. Lebih lagi lebih maya kita bertungak ngau pemati orang ti dikesayau ke kita berdalam penghidup tu. Mempai lantang hati aku ditinggal ke niang laki. Dia anak aku ketuai megak lesi pengudah ke nginyak luput lalu naban ke nyawa ya. Nadai sekali menyadeng anak kempen ninggal ke bini anak ngeruang bilik ke nang sige udah didiri ditegi kestuai melaki bini. Nanti bakal bak menua dan anak. Nadai menuan kat jawah bini anak nuan ke cukup dihasi. Cukup dikesayau ke nuan. Bakal nama nuan sayau ke bini ngu anak nuan. Bakal sayau ke tekan intan. Kasih menuan bujang tumbang. Ningau ke inai. Ningau ke bilik tuai. Pia mega ningau ke bala madik nuan. Puang bilik nuan bujang. Kasih bala ucok. Ditinggau ke nuan. Kempai nemu utai dilekak ke nuan. Nadai berpadah ke nyawa. Nama utai ke dikeruman ke nuan danyan. Antik setegah nuan nak beteh ni yang apai nuan dia anak. Berun dia yang mempanyai. Nak patut ke nuan nak sinuk ke bala kumeng nuan. Nyu berkedunga belala asa ngasai ke kasih. Ngau penyayang nuan ke sebagai apai. Cukup nak nyamai aku bujang lantang. Laban nuan kanek tuai. Semua utai aku bertanya ngakai nuan. Pengudah ni yang apai nuan kudah nadai. Ba bilik setuai melaki bini. Mereka kita sebilik selalu berkempuruk makai. Antik bakal ke sebedau tau. Semua pengawak digagak kita bergulai. Dia tu aneh, ukai aku aja ngasai ketimpang, ngasai kepoyang. Semua madah ke dirimpu nak nyamai pengudah nuan kudah nadai. Nadai di peda ayau tubuh nuan aneh. Nadai di dinga nyawa nuan nyapa ngangau kebala aneh nuan de bujang. Kasih udu kebala ucok ke dihasi aku dilekak ditinggau ke nuan pergi. Saya udu nuan bujang, udah bisip ngidup ke meruan. Tang nasib nuan ke nadai, tak panjai nguan menua. Betati kebala ucok gaku, betati kemenantu kediasi aku. Bekeni mempengidup sida, ditinggal kenuan udah tu ilak. Laban nade nuan kenyadi tiang sukun sida. Dalam sida nempuah penghidup keduri hari. Asai kebola aku aneh, asai kena percaya ngintu pemati nuan. Medak bala kaban belayan kita kepenuh datai. Bak rumah kedi beli seduai melaki bini, ngeseh penuseh kita sebiliak. Angkat menuan bujang, bawum pulai seduai ni yang apai nuan. Kasih ke kami, belalak pulai ngeseduai. Pulai mana, pedak penusiah bini, pedak megak penusiah anak, ngap penusiah semua kami, ti dilekak, ditinggal ke nuan bujang, ku dah pergi. Nanti pagi anak, lebuh aku ke dani, meruan naya, ai mata, nada nyangka nuan ku dah melekak. Tiap kali ujung minggu, lebuh nuan kena kawak, meruan ngenatai ke dirimpu ke rumah ke nuan anak. Nyenguak tu dah aku ke diau berumah Pak Nyai. Kadang diambil nuan pulai ke aku ke pasau. Baik nuan makai sama, berjalai sama. Kadang diasuh nuan bermalam ke semalam dua. Laban aku nak betih nuan inai. Bujik apa udah nadai ku jakok nuan bujang. Dia tahu semua jakok nuannya tinggal kenyang. Semua jakok nuannya ngasuh hati aku beraik nak betih. Dini memenua nuan dihatu anak. Dini palan kedegagai nuan. Bangat berguai genuan itih korang. Nadai genuan ngira kami tidak ditinggal genuan di menua. Nyema anak pejalan nuan agak semak menua kitai. Pulai nuan bujang. Minta padah kena yang apai nuan jalai. Minta tunjuk kaya jalai pulai. Pia megak

dalam kenaan tu ngagai nuan wai laki nyemak nuan teringa kesada sebana ti aku wai padah kejale pulai anak tu wai tua isak nuan ku dah dulu pergi ninga ke kami nuan ku dah dulu jauh di menua kena temu alai anak enggak ngasuh anak tua ni tiah kesingkeng nuan buru ya wai buru pulai anak ngemai ya pergi ningale ari baka kebawam ke setuai menyana ya narai jauh betakah tahun ke setuai nyubaka kentudi ke pergi asu sidi anak tua wai jala ya pulai ngakai kami tunjuk ke ya wai beri ya kunci ari kena ya mulai kita rempu ngakai menua kami pedak nuan wai pengasih menantu pedak megak pengasih ucuk tua ditinggal ke niang ku dah pergi siang malam balam nyari niang siang malam bala anak tua nyabek madah ke diri lelengau ke Tajawati ku dah pergi hari lima ikut nyu nyari empat ke sedap menyari tinggal empat leka aja kaki ulih daripada aku barunya dini hati aku nyari yang beda anak tua ada wahi dulu mida yang litiah kenuan kau jakok tua keliak kap gulai ngebala anak sampai parai yang untuk nama penyari sikuk-sikuk kita ninggal kaku barunya atau ninggal ke bilik kita nyu bakal kedi kesai bakal kedi buai kita andai pecah kita benda nada agak di pedak mata antu nama banget ngayah ke kita nama menasib kita berketuk agak belala udu bergulai dan Tuhan tu muamat ninggir ke kita hari dunia atau angin sampai ke salam lelengau aku ngagani yang laki ngoni yang anak tidak hasil aku padah kesedawai kami sampai lelengau merampau kesedawai bama biar megak aku bersamping agak semua kita kesama belak nungak penguji tidak diasai ke kutu aku harap ke kita semua belak kering hati terjepan hati kita kebenar lemik serta keruk ngagai semangat ni yang kudah nadai aku ngarap ke Tuhan maik sidak boleh sejalai ngau Tuhan bak menua seroga tiap hari sedewai dikenai aku berdalam lekat sampi ngotok mumpuk dulu aku berdalam program peniau penghidup aku.

Nyana kak peningah, aku mai kita mending ke program pendiau penghidup aku kita ke minggu tu. Ngarap ke kita bertemu baru Pak Maya ke dekat datai. Berkongsi ke kedang kepukai hari bala peringat ngotok muput dulu aku dalam program pendiau penghidup aku.

0: caranya liah ari sebun menzemayuah di lalau ditih atur dikena nyaga pengerai diri ngau diri sebilia berinde ari sebun asap tingeruga pengerai bala mayu antara atur ke uliah diambi engkau mengurangka pengawak di luar rumah kelebih lagi lebuh baca indeks pengamah angin IPU patikas ke anak mana ke pengerai ngagai bala mayu ti berguna ke awek beluar diminta ngena sengkabung hidung engkau mulut ti engkeman kena mengurangka risiko kena angin sebut. Zia mayu maga diperangsang hirup air tercukup kelimpai ari nutup pintu ngau jendela dikena mengurangka penama angin kamer ngagai rumah raban ti berisiko tinggi baka nembiamit orang tuai ngau individu tibisik penanggul pengerai dilalau nyekat diri ari ngau aktiviti luar serta seruran matau gaya pengerai sidak entik bisik segera bala tengah saika simptom baka batuk senat seput pedis rekuang tau ka pedis mata menzia mayuah di lalau ngambik berperasa papalan pengerai kesemek endul kita dia kepenuh di menzia mayuah mega di lalau ngambik ka seruran ngulih ka penerang ke pemadu baru pasal kualiti angin ari sumbul ti betul serta anda ngeremai ke penerang kendak silik. Ingat, jaga pengerai diri, diri sebilik ngau orang dikesayang.
1: Iya, jaga penglikun rempu. Lebih lagi, lebih maya hari ke balat bersebun. Tidak kita berarti ke baluan. Aku nak nyangkung bahawa menua bukai ya, di sibu di tu. Saya tajak pan baka mata panas ini ada ayan pada kita deh. Laban kita nemu nanti ya, sebun. Tentu ya, mata panasnya pan nyo piam ko kita no nyu naden tu pada baka hari nya tadi baka kena de panas tang ya hari ya angat cukup angat di umba ke dia tok pan kita nemu El Nino na pia ante di dengan aka ke nama to indeks tok ke gaya tikas pengamah angin di menua kita nak ke pukul 8 pagi tok tadi deh di sibu di tok jalan ya agak 80 pihak dua tikas pengamah angin di sibu itu jalan ya tanpa jap pihak ngarap ke ulian nurun meh lebih lagi menua kita kebukai baka di Serian Lundo Tebedo Kuching ngamaga di Semerahan pihak mega Seraman ngelubu antu antara ndur ke ngeluik hari 100 tu bintulu mega ngarak ke uliah turun lagi meh ikas tau ke gaya pengamah angin di ndur ke disebutnya tadi ngarap ke kita mega kita ke gawak lebih lagi berbaik ke nemit nembiak ke gimit ngarap ke uliah ngurang ke gaya meh pengawak bak luar rumah nanti kita patut keluar bisik pengawak ke nak uliah diseliah ke nadai konggau kita nguji meh nemu aku nak nyamai kena sengkabung mulut ngoi hidungnya. Tentinya uliah kena nyaga pengerai kita kena mehau. Ambil ke uliah nyeliah kita dari sebarang penusah tau ke. Laban ya aku ngasai kakumpu untuk peningal lebuh maya hari ke balat bersebun sebedau tu. Balat meh balat hari sari tu di sibu dia tu deh. Ya nyu dah manggai 100 lebih apa ya. Lain asai isai ke engkasai menyaka batu amanya. Lapan utai nyana di pedak kita sebunnya. Nya pedih. Minta bakal uliah pedak. Uliah ke kita kena kita nepas-nepas sebekanya. Atan tetap lagi uliah disium kita. Tanya meh. Nadai ke kita uliah nyeliah. Utai ke kak nyadi. Tan tajak pihak. Ni ke uliah digagak kita. Nyaga penglikun rempu. Ngau diri sebili. Hanya digagak kita. Peningah. Jadi ngenang sekedar program itu ke bisi diatur di menua kita di sibuk kelimpah hari ke bisi sudah dikunci ke kami sebuah tadi dia dekat diatur Sibu International Dance Festival bawa pengawal Sibu International Dance Festival 2026 tu ia tu dekat berengkah 29 hari bulan 8 tu nyentuh angka 2 hari bulan 9 2026 kebenaran cukup nak berasai ke ya kat nembok ke ujung hujung bulan 8 tau deh. Udah hari 5 tau dia 29 bulan. Entah yang udah manggai dia nyu masuk bulan 9 ya. Kak tembok dah ke bulan 8 kita. Lalu berengkah mega balan biak ke bersekolah nyalai festival tau ke Sibu International Dance Festival tau kira ke Siti hari program ke tau narit hati kita boleh mai bala anak kita mai diri sebili berjalai medak atur pengawak atau leban yang ngayan ke tanda tradisional biar mega bisik mega tanda contemporary ngau mega tanda sidak ke berjalai dia tanda jalanan ko sidak nyebutnya ngau mega tanda hari rapan anak mit jadi okay, seminar hari menua kita itu ajak dengan mega hari tim tanda hari menua luar bisik ngau ngambil bagi sepemancai festival atau ke Sibu International Dance Festival 2026 ke diatur tau disebut ba Esplanade di Sibu di to ngau mega palan ba sepengkah utir di Sibu. Nya ngenang Sibu International Dance lalu di Sibu mega dia bisik Sibu Riverside Dance Forum 2026 to mega kebenar ya peningau berserimai ngau Sibu International Dance Festival. Dia di pejalai ke forum ngenang tanda ke bisik di menua kita lapan tu kira ke ngempuang bala sida ke rindu ke art berkawang ke tanda ke rindu ke pengawal petanda tu tadi ngambil ke berjakau berkunci ke penemu penerang berkawang ke tanda dalam pengawal kira ke ngayan ke pengelandik sida ya ba atas panggau nya ngenang program kita ke bisik datur ba ujung bulan tu minggu baru tu ujung bulan peninga ngai ke kita umage lama ke masuk bulan 9 dak ganya lama nda lalu nyerumba pemisi sekolah pemisi sekolah dia di Sibu ditu mega bisik datur Sarawak Children Art and Literature Festival atau kira ke Siti hari program ungkup bala anak kita anak mit diatur Pustaka Negeri Sarawak di Sibu berengkah 5 ngagai 6 hari bulan 9 2026 lalu festival tu berambai ke Jakob Read Play Explore reti ya nyungka atau ke merangsang bala anak kita ngambil ke ulia maca kelimpah hari bermain ngamaka nemu pemesai nama tu sekedar hari art biar mereka belajar ke pengawal kreativiti ngau mereka mayuh macam aktiviti bukai ke bisik diatur kelimpah hari maca memain biar mereka ngerembai ke kreativiti bala anak kita ba Pustaka Negeri Sarawak di Sibu hanya ngelansak sekedar program ke dekat diatur ba ujung bulan tu di Sibu ngau nya Siti lagu ke tengah hari tu aku tau lagi ngerantai kita terus bergulai dengan kami di YFM Sibu Linda di rantai pengerido.

Hage dah rantai kita peninga. Hage pelabak aku nak. Nak guai mai. Hage bisa lebih kurang kira ke... Kira ke 20 minit ndor kita begulai ba awak ngelah tengah hari hari YFM Sipo. Jadi nanti kita berarti ke berita ngenang Sukma Selangor 2026 Sukma ke diatur 22 ya diatur di Selangor tau dia kita berarti ke merik pengagati ngagai tim menua kita di Sarawak. Kebenar ya udah cukup mayuh meh midua ke udah diuliah sidak ya ngau nak uliah mayuh mega rekod baru ke bisik di gagal kelimpah hari sidak ke udah ngagak ya ke pemaduk mana site ya ke cukup narik hati hanya skuad bola tampar Sarawak sidak tu hari pun sidak ayah main hari pun sidak main nyentuk ke sidak ayah datai ber final endak kalah alah tu baru ya amat-amat menang amat-amat betul menang amat-amat tak nadai alah sekali nyentuk ke sidak ayah boleh midu emas ke penudi kemarin tu deh 3-0 berlapan ngau tuan rumah Selangor nyon eh jadi sidak ke ngau tu megak nak ya agi biar nanti nitih ke nama tu penerang hari Joanne tu tadi berumur 21 tahun kapten sida kapten sida skuad bola tampar Sarawak tu ia madah ke sida tu bermain aja main kira ke ngau nak uliah sida bermain lapan sida pan sigi ngasai gerempu dan nyedia gerempu ngau main tu sida terus merik ke pemaduk mana nyentuk ke sida ia uliah mai nama menua kita Sarawak boleh midu emas nak tinggal mega ke kemarin tu deh nanti kita berhati ke mereka mayu lah game tau ke lomba kemarin about Sukma tu ia ke kira ke ngasuh hati kesal tu kan mu siapa kemenang inya tu Mia Ghazali tu hari kira ke hari ruang bilik sidak ke cukup landik pemain Muay Thai udah menyadik ya tiki kok menyadik ya laki udah menang bab pingat tau ke udah mai midu emas bersukan Malaysia Sukma sebedau tau tahun tau ia mecah rekod kerempu ngemai midu emas mereka tajak pan mimit dah lagi tang tetap menang meh henti menang pan atau disebut kita tetap menang 34-33 reti ya semata aja ya uli ngalih kanya bersukma ke 21 di Selangor 2026 kemarin tajapan lagi biya baru berumur 15 tahun taya ulia datai petika so jadi pelabak ku tentu ya anak kita Sarawak tu nangira hari ni sekali ke ulu sungai kini di pasar di tu anak kita Sarawak tu ngembuan mayuh penglandi laban bisik ke bis peda di peda di perati ke nengah lombak ke bakat tu dan ya cukup mana kena sidak tu ngangkat kedempu pak pengawak ke dikerinduk sida ya nya ari ke pengawak ke bukai mana gengau lomba main ke beketok kira kena masau jam nak muai jam sida ya ba perkara ke nak menuku nah nya ngenang ngaung lansa Sukma ke 22 diatur di Selangor bak tahun tu 2026. Ngau nyak pentinga agi terus merindang kita ngau sitik lagu toa lagu ri Isnanala pesan menuju Sulu.

0: lagu DJ Lemai tau ne. Tang yang ngarap ke ngau lagu tau nyamai ke lantai yang ngati bisa orang dah ngirung pesan madam bu au au solo mana yang beritahu aku di tau ku yo kita tu nak munau ane yang kita main apa pangan ja bakanya ente kita udah jadi belaki bini tau ke udah ke ini and kenya mesti ke bakanya kita ane yang kita ndak ente nak lagi kumai kita sibuk nanya aku ya au nak pelaba aku udah ja ko tu ne ja nya ngai ke lagi bisai go orang tepang pangka asai terkena ane ni ngan ja ko DJ di radio oh nak nanya aku apa sano nanya aku tu di ni ko ya Oga nyong asuang carut. Nadai peninga lengkap kenya lapan aku jam kedato bisi dui ko indo daro ando ngau aku ni to betungak mua kebenar ya seduai to nembia ke ngambil latih ngau kami di RTMC bo di to nyadinya kita berkelala meh ngau seduai ba jam ke penudi to berkelala ngeduai oh bersuai seduai au tancap pan aku nare muka live ke tengah hari to tenang awak lalai ke dulu megama seduai bisa maya ila ngambil ke kita kat mu berkeni kama ndo ke sebut di jemanya ko jadi kita berkelala ngau to di mua ko ya ndo nak baju bura. Kita berkelala ngau madah ke direk siapa nama temeng.
1: Hai, nama aku Elizabeth anak Alban.
0: Oh, Elis.
1: Ya, orang kau Elis lah.
0: Kau Elis. Pedia mana nyepi nama si dah Elis tu kebenar. Peninga disebut pan tu saya. Hanya dia ke sepia itu kena baju corak pink. Saya awak kita nak medok. Sigi lalai kami, mebalan nak kami wai. Aw, siapa nama?
2: Hai, nama aku Christy Gading, anak jenis.
0: Christy ngomong ke Elis tu ngambil latih di RTMC Bo. Berapa lama dia udah Elis? Laban nyo nak nama tu nak berasai kebenar ya. Lama dia udah nah.
1: Bisa sebulan lebih ya. Laban aku start serinya 6 hari bulan 7.
0: Oh, 6 hari bulan 7. Christy deh.
2: Bisa ke sebulan lebih laban ku sarinya start 23 hari bulan 7.
0: Sama seduai itu sama masuk ngambil latih di RTMC bu bulan 7. Elis ngambil pelajar berdini tu Elis?
1: Aku ngambil ijazah sejana muda seni kreatif aba University Malaysia Sabah.
0: Oh, di Sabah dia. Jadi Christy deh ngambil pelajar nama nun?
2: Aku ngambil ijazah sarjana muda pengajian bahasa Inggeris ba University Politeknik Malaysia KL din.
0: Jauh seduai pulai ke benua Derempu. Jadi sepemanjai kira-kira bulan 7 atau nyo bulan 8 ke apus bulan 8 tu. Nama kini take di ulir kunci seruai deh meh sepemanjai dua dia udah belajar ngambil latihan di RTMC bola benin mu sidak di luar din oh kok meh sama nanti udah tembok belajar udah ambil latihan bar RTM nama take kira ke bisa dah belajar seruai deh seruai agak kesal seruai peningal leban ngenyiat tu tanya aku dua ya pelabu aku mening seruai mening aku
1: nanti bakal aku tanya ke dia pelajar aku sepanjang aku dia buat RTM sibu di to ya lebih kurang kepada ngau nama tadi pelajar aku bersekolah. Nama tadi pelajar aku bersekolah ya lebih kurang daripada di to juga leban kami pun bisa belajar technician kena recording audio punya programmer kena pastu ya punya apa tu ya punya apa tu editing semua
0: awnya kebenar ya dua kamar dia kebenar pengawal kita ke pengeluar program atau ke penerbit rancangan ke seminar pejako je ne at least bisa megang record ngedit utai ngambil berita kene kedai Christy nama pengasah hati dia sepenglama udah buat RDMC pun dia tau.
2: Ente ni teh ko maya agi study sebab memang bisa kaitan lah ngau tai de gagak kami intern dia tau. Baka kami coba assignment translate berita. Bisik ku ngagaknya coba. Maya asal lecturer translate berita. Hari bahasa Melayu ke English, English ke BM. Tapi tau BM, BI ke Iban. Macam first time lah.
0: Nama pengasih hati deh. Nyo belajar ya ba sekolah coba secondary. Bisik ambil bahasa Iban, jaku Iban.
2: Nadai.
0: Nadai. Nya me penguji ya pelapa aku.
2: Bahu yo.
0: Tenang awak di seduai ya bise udah di nama tu ngambe latih di tu bise ge seduai da su ngalih ke berita tu ngalih ke berita mimimimitnya di prati aku hari berapa minggu tu udah bise seduai nuluan deh. Tu peninga bise bise udah mane jako Iban seduai. Kadang seduai pun boleh uliah nama tau uliah ngajar aku kedua ya uliah madah aku. Terima kasih Kristi nama ga Elis. Nyu Jacob Jacob na ingat nanya sedua itu asal hari ni de Elis.
1: Aku asal hari kapi
0: ya orang kapi atau ngau kami di tau segi orang zone tengah bu Kristi deh.
2: Aku segi asal hari sibuk bu orang sibuk
0: Orang sibuk di ni bersibuk tau di
2: area Bukit Awap dia
0: orang Bukit Awap why tau Kristi apa yang mega adik Kristi kita ngau mega adik Elise ke kira ngau ngerampas metau kami tiga berandau udah tau elak aku muka live kita meda ni bagi Christine, bagi Elis, ilah kita. Nama tu kira kan ngambok meni bagi. Tapi bukan ngambok ngempo lah. Ngayak deh bagainya. Okay, terima kasih Elis. Ngemega Christy. Dah bisik. So, ayah dah nolong ngigak berita, ngigak info. Pian ngagak ngagak program-program kita berluar. Okay, ngaunya terima kasih ya. Sitik lagu kena aku merindang sedua ya. Ngemega kita bala peninga sebedau ngujung ke program kita. Tak nyangkanya Elis ngau nama to Elis ngau Kristi. Bisa ke nama teka dekat dikunci kan tak dilansak nak disebut ku tadi. Angkanya kan nyebut beri nama tau kamera pesan ngega bala di rumah di kapit dian kini.
1: Pesan ku ngega bala peninga aku minta bala peninga sama-sama jaga pengerai diri lawan kedeto hari sebun. So minta bala peninga anang pantut penekat hati lah jaga pengerai diri lah
0: kata kedai Kristi deh.
2: Jadi pesan ku buat bala peningau.
0: Ngagai bala peningau.
2: Jaga kesehatan dia tau lawan benung musim jerebu balat amai. Ente dia tau uliah tangguhkan sekedar aktiviti baluai lah lawan jerebu. Denya sama-sama ngira air tik cukup. Kami kita uliah sama-sama jaga kesehatan di pangan diri.
0: Jaga pengerai. Dan sebentar kita nutup program kita tu nanya soal dia udah ngiruk soal tadi.
2: Baru udah ngiruk kupi.
1: Udah ngiruk kupi kami doa.
0: Sedua ngiruk kupi tu peninga ngini yang kaku doa. Dan doa yang ngasuh kita ngiruk ayah amat. Nama doa yang ngiruk kupi. Anak ngawa nyak berandau ngawa ngerampas. Sebab ku nyak nak kita bergulai berprogram. Ngelak tengah hari kita ke tengah hari tu. Terima kasih ya. Guys semua bala peninga ke bergulai. Lain kita hari pun program tadi nyentuk ke Diato bergulai dengan kami di YFM terus ke penginduk kita nangkan ketul lagi udah pukul 3 ngalih hari bergulai dengan pengeluar program kami di YFM Kuching berentak ngalih hari biar megak kita di Miri terus mendiang ke program dalam jakuk kayan kenyah sebedau kita terus ke baru mendiang ke program hari YFM di Kuching gaunya. Ninggal ke kita ngau siti lagu ketengah hari itu lagu kena merindang semua bala peninga kita nyangkanya benung belelak jam ke dia tu benung ngalik ke rempu kini benung ninggal kami sebuat tau ke nyokap berengkah gawak baru lawan amat tu nanti nyokap berengkah pukul 3 tu ngarap ke mujur meh semua pengawak ke di kerja kita amat munyi ku Elis ngau Kristi tadi anak kurang hero air nanti asa sayangat pasok lo mua kini tau ke mandek sekali ngambek ke celap ane galu ngenyet utek ke ngenyen-ngenyen ngenya de de gagaknya seko. Okey, sitik lagu benar re tadi sitik lagu bisa kena lagu tu DJ ko. Bisa lagu lagu dituju ke semua bala peninggal kita ke bisa mendiang ke kita sebuat bayaknya di rumah di tanah di kebun di langkau mai di tamu adini dini indoor kita setiap lagu Ari Hedzia Hexkia kapan sampai mati. Ngau nya muput dulu aku, bye bye.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: 24 jam WiFM Segulai Sejalan engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM Segulai Sejalan.
3: Rentang hari-hari.
4: WiFM
5: Segulai Sejalan.

Okay, lagu hari Jos terus terang Mungka YFM rantak ngali hari. Terima kasih Mar. Udah bukan lagu kita ba ngala tengah hari YFM di Sibu. Okay, terus bukan lagu kami ba YFM 24/8/2026 Daniel Stephen ke sekali itu.

Maya hari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamih angin, ba website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Selin kau ni seniru ana yang baca-baca hai perusahaan ni next tau ketika sepengamai angin nak ke Datuk Kemado Baru tu di Kuching 180 Kota Semerahan 174 Serian ke Pemadu Balat dekat Kedatu 193 API Streaman 156 kebukanya kira-kira lagi sedang-sedang muka 124 Bintulu 151 kita berarti Kemiri udah mana di Miri nurun ngagai 89 Serian lagi Mengkiam Balat Serian Kuching Semerahan ngau mega Seriaman ke lagi Mengkiam Balat tikas pengamai angin ya kita ngarau ke mengkang nurun-senurun mah ngarok ke nurun-senurun bukan nambah-nambah nurun-senurun API itu ngambil ke kita nyamai berjalan ke pengawal kita bersari-sari ok lagu kita ke sekali itu cuba mehmawan tungkat semangat.

0: carit. Datay niya dalarumpas tumumit nga surindang at ilantang kansiyang gagit.
1: Ngagay kita ke ngemuan gari iklan lumayu baruma.
2: Tau beri gari kita ngagay gereja, tau ke ngagay orang bukai timbun.
1: Limpah hari jemari gari kita puang.
2: Kita maga uliat ngagak pemanah ngagay sida ti kurang penatai puisi.
1: Tang tentu ke gari diberinya.
2: Bagaimana setahun dak lu ya.
1: Ngagay ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
2: Aku Yon Yon.
1: Aku Kevin Ray.
2: YFM.
1: 24 jam sari.

Alvin, cerita ngau pergi lah. Okay, Sungma Selangor 2026, cerita hari ke penudi, udah ke diatur lebih kurang 2 minggu. Sungma Selangor diatur kebenaya banyak orang nak nemu ni. Kenapa banyak orang nak nemu? Laban cerita ke empat lama sedaya yang ada dekat ngisir Sungma Selangor tu berindi hari ekonomi meh. Ekonomi tenang mana, hanya kebuah, hanya tadi banyak orang minta Sungma tu tadi anang dikinsil. Yang tadi diperjalai ke ngau bajet ya ke kira ke sedang-sedang ya nak tu besar bajet ya. Okey, yang main Sungma tu bakal ke nak tu ditemu orang. Okey, bak Sungma ke sekali tu dia Sarawak bak hari ke penuh itu. Pembakun ada itu mayu midol diperbut ke hari ke penuh itu. Sarawak bertangga keempat. 41 midol mas, 40 pirak, 62 keraju. Bertangga ke satu, kontijen Selangor, 100 mas, 72 pirak, 71 keraju. Wilayah Persekutuan tangga kedua, 51 emas, 54 pirak, 52 keraju. Terengganu ketiga, 42 emas, 44 pirak, 35 midol keraju. Okey, tebal lagi midol emas Sarawak, ianya hari diving atau keterjun 8 emas. Adanya 3 pirak, 3 keraju. Ia ke nombor 2, Pemandu Mayuh, Ungkup Kontijen Sarawak. 4 emas Siti Pira, 2 keraju, ianya Ari Taekwondo. Kebukaannya bisik 2 emas, 3 emas, enggak-enggak Siti emas. Dan ia ke Pemandu Mayuh, ianya segi lomba enggak main tau ke hari acara terjun meh. Okey, mari pengganti. Ngagai semua atlet ke Mujur, semua atlet ke Nyulut, ya kena Nyulut ni tadi nguji baru ba. Lumba ngam main ke Bukai atau ke Bak Sukma ke dekat Datai ke Bukai. Okey, nya berkawa ngau Sukma Selangor 2026. Kita tinggal ke Mat Lala, Dara Gantung Sengayu.

0: rumah.
1: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mah perjalanannya?
2: Eh, eh si. Eh si, puh lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Nama aku.
1: Tadi aku main nonggai tu, masa aku di tu aja nan.
2: Lawa mah di ke diri ni. Spon si.
1: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
2: Ah, nak ada orang. Dika, dika spon kah?
1: Au, nandainya. Mesek.
2: Ya, yeah. Ke diri dia kah?
1: Kediri, no patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nak lah mau perut tu lapar.
2: Oh, biar ni. Okay, nama tu kampak aku tu ni. Nama tu ke bisa ditu si. Salung erot ditu dia biar.
1: Kampua.
2: Kampua ditu, nyamai kampua ditu si.
1: Nyamai, kampua ditu nyamai.
2: Kamuji ke? Kamuji kampua merah, daging.
1: Eh, Sam, nama nonton insap ditu Sam?
2: Eh, nada, nak awak, nada orang mendak deh.
1: Nyin mayu orang mendak tu tu, nuan nemu ndak salah nungin sabo kedai makai tu.
2: Eh, anak kira kurang si, aku selalu nginsap nada ke orang lara si.
1: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan kini tak kengeng lara nuan kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
2: Nawa.
1: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
2: Nse ke 300-nya.
1: Au nyamai aku main tu makai. Gaya nak sponsor ku 300 mesek ke nuan.
2: Mau ku kap jalai ke luar kini itu je lah duduk di tu je nginsap.
1: Eh, paduk nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
2: Ni.
1: Nyinnya.
2: Ih, ya matnar ni.
1: Ya, ya.
2: Eh.
1: Anang ngisap
2: kan? Kalau kamu sih, kamu paluang kita dulu.
1: Nih, kamu pun orang takut. Namu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Panan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Lagunya Lori Ari Maxwell. Okey, Pesta Fanto edisi ke-17 di Kinsil. Tintiah ke dekat Dato 24 nyentuh ngagai 30 hari bulan 8 2026 dan dilanjar ke ngagai timpuh kebukai. Laban sebun ke Benung Nuntung menua kita ke neka ke Dato Nyentari nanti tunggak ke utara Sarawak kerana ada penanggung apa-apa kotang tunggak ke Sri Aman Serian Semarahan Kucing itu segi balap sebun seminggu lebih atau balap sebunnya meh kebuah ngai ke ngerugak pengerai orang ke datai ngai Pesta Pantu edisi ke-17 nya dia Pesta Pantu atau ke pengerami Pantu tu dilanjar ke ngagai hari bulan kebukai hari bulan kemaya nyak dekat dipadah kebaru udah tu ila. Okey, harap kita berperindang dengan lagu hari Federico sekali tu lagu lebuh main terkenal YFM rentang hari-hari.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Mukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
4: Okey, YFM rong pukul 4, ngali hari itu lagi ke Diatu kita dekat berperindah dengan lagu lama. Andrew Carlos kena itu, agi min aku jenaka.

seperti akomadah kita oleh menang emas tulen enggau semina beli city book nang amat beat bad wolf books pengawak berjual ke bub tip madu besai badunya dia tu data baru enggau rega ke endak dijangka uji kita berundiang diskaun nyentuh 95% lalu bub berkah dijual enggau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya bat tiap itu bub ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026 beribu bub anamir fiction kemudah baru serta UK fiction nganti kita Beat Bad Wolf melibub jimat besar engkau kita deka mai pulai emas.

Okay, Bang Fam Rock, lagu keterubah kita tadi, Arim Reservoir, lagu baru Diet Rock Metal. Gak-gak lagu Ari Def Gapsi, Marilah Maria. Okay, oleh itu kita akan dengarkan lagu Ari ACDC. Jadi band ACDC itu segitu bilang hari tahun 70-an subak. Tayang tajapan sedak yang udah lama ba industri music, sedak yang dia tu lagi aktif. Kalau sedaya benung aktif ngau power up tour. Power up tour tu line up ke pemadu baru hari sedaya. Ianya lead gitaris sedaya Angus Young, ngau mega penani sedaya Brian Johnson, ngau mega Stevie Young, ngau mega ya ke line up bukan Matt Lock, ngau mega Chris Cheney. Kalau power up tour tu ke Terubaya sedang ngepun ke 27 hari bulan 8 tu ke Terubaya diatur di Atlanta, Georgia, ba Mercedes-Benz Stadium. Lalu ke Penodi dekat diatur ba Philadelphia, ianya kena 29 bulan 9 di Lincoln Financial Field. Okay, ni amat tour ke Madu Baru hari ACDC. Tour ke dikumpai sedang ya power up tour. Okay, harap kita tinggal ke Highway to Hell. ACDC.

Lagi lagu hari Spider Cinta Dewa Dewi. Udah tu lagi kita ada ke Ninga ke lagu hari Blur. Okay, Blur tu kebenarnya sudah ya dekat kena nama Seymour, S-E-Y-M-O-U-R. Tang udahnya tadi lebar record sudah ya ngai kena nama Seymournya tadi. Jadi higa sudah ya nama bukai Whirlpool. Ngai higa lebar record nerima Whirlpoolnya tadi. Lalu situ lagi ianya The Signing Path. Ngai higa sudah lebar recordnya tadi. Pengujung ya sudah kena nama Blur. Nyamai pengujung ya. Pamela Montang serta nyamai disebut. Okay, top man dari Blur ke sekali itu YFM, YFM Rock.

Gadis Kau Dalam Koma, Read The Times. Lagunya rilis pada tahun 2004. Hari album kedekumpai soda pop, rock and roll. Genre lagunya, genre rock progressive. Okay, sekadar hari band member Read The Times ni tadi, BC hari OAG, pecahan hari OAG. Ya meh, lagu hari The Times, Gadis Ku Dalam Koma, terbilang bak pun tahun 2000. Okey, pada tu kita akan dengarkan lagu hari Dewa 19. Dewa 19 tu kebenarnya diambil sedak hari pun nama sedak yang pun band member mainnya Dani, Erwin main bassis, Dani tu kita nama lah Ahmad Dani ke main keyboard dengan vocalist, Wawan drummer dengan Mega Andra main gitar. 19 diambil sedaya hari umur sedaya, dikira sedaya pukul rata maya sedak nombor ke bandnya, ianya 19 tahun umur sedaya pukul rata, ditubuh ke hari tahun 1986 sebab Erlangga University Surabaya Indonesia. Hanya meh asal nama Dewa 19. Alam kita dengar ke Sedang Ingin Bercinta, Dewa 19.

Okay, Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Lagunya 8 minit pemanjang lagunya. Lama. Tidak itu jarang kita ingat lagu 8 minit. Nah. Nanti kita medak 8 minit yang tadi lama. Dan kemudian yang itu kan lagu ke Maduk Lama hari Led Zeppelin. Bisik lagu bukai ke lama lagi harinya. Ianya lagu ke pengelama ya 11 minit 5 sekin. In My Time of Dying. Ni ke Madu Lama ni. Lagu Kebukai Kelama ini 10 minit 34 sekin. Kero Silambra. Lagu tu bisik by album Intro the Outdoor. Lagu Kebukai Kelama ianya lagu Achilles Last Stand 10 minit 31 sekin. Lalu lagu T for One. Lagu keberentak Melancholic Slow Blues dari album Presence. Lagu tu pengelama ia 9 minit 28 sekin. Lagu dari Led Zeppelin. Maya lagu lama-lama ia ke dari Led Zeppelin tu tadi. Tempoh ya ke kotor. Kan pengelama tahunnya. Tempoh ya. 8 minit, 9 minit, 10 minit, 11 minit pengelama lagu dari Led Zeppelin ni tadi. Okay. Jadi ke sekali tu kita nguyang gagal lagu Iban CGPA 8-ring transmission.

Okey, kita dah tiba penghujung program YFM Rock. Dan lagi kita akan dengar ke berita di tabur terus hari Palan Berita Abah Wisma Berita di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Nah, kata aja YFM Rock, lagu kita akan sekali tahu Ari Rage Against the Machine, Sleep Now in There.

Yang alay, kita yang dapat tun madah ke password handphone, email, Facebook, takkan nama-nama aja. Nga guys, sapa-sapa. Kita yang sama nanamu, hati mensia tun mu berubah. Nanti sudah bisi hati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Siti lagi, anangkah password kamu teramat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, ngawai FM.

0: Harap kita enti akomadah kita oleh menang emas tulen engau semina meli City Bub nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Bub tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke enda dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Bub berkah dijual engau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya batiap iti Bub ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringka 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Bob Anamir, Fiction Kemudah Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf melibub jimat besar angka kita dekat Mai Pulai Emas.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti ke besar, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tajak ban, nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserima gau ani kebangsaan tu, aram meh, kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan

0: utai tu nyadi bak ruang bilik kita nang ulih di pedak kita bini kelebih lagi hari laki ko kita abak ruang bilik sedua ya. Nanti kita medak utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ngo bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita ini laki atau baru lagi ya nyak utai tu kak nyadi lagi dah di pedak aku
1: betul. Oh betul. Oh bak tiban utai tiban satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyak nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik nyak alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkat nyak status tidak pedak dunia. Tang bak ruang bilik lebuh ya bapegai bap peranan ya jadi ketua ya bap ruang bilik jadi pastor bap ruang bilik jadi juru latih bap ruang bilik nya tadi ya bini ya tajak ya status ya tinggi agi bap bap pangkat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya medah oh laki tau ya nyak laki ti amat amat ketua ya ti jadi ke ruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi reti yang tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: na pasal. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Lagu hari Lucy M Anang Untik Suloko ke Merina kita bawa FM jam ke penuh ni. Kita bergulai bahasa merentang hari hari 24 bulan 8 2026. Berindi hari gaya hari ke Angat Temuga. Dia pengawak berjalan berbala maya berserimbang dengan Malindo Rasul Pegilak di Limbang dengan Mega Lawas udah dikinsil laban hari Angat serta Mega ia ke hari ke bersebut tu. Sampai Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hasan badah ke pemutus tu digagak ngambil ke nyaga pengerai orang Mayu. Lalu tajak pihak pengawak di nyambut Maulidur Rasul ya ke diatur bandur ke bertutup kaya bat luar baka masjid surau ngau megak dewan agi di kemendar ke. Okey, nyak berkawa ngau sekedar program ke dikinsil berserimai ngau Maulidur Rasul pilak ya ke dikinsil laban penusah sebun ngau megak ari ke angat. Dan hingga ke Dikir Jading, Sebana Merinsak, YFM.

Ya, selamat kita bertemu baru. Bak program Pangau Cerita Tuai PCT kita ke sekali itu. Kita yang datai bak tusun di ke-12 kalai kita lagi dekat ninga ketampung cerita rampai ia kejadi ngau bunsu antu kot lir bak menua kerekumai senanga. Rampai seruai bini ya serta ngau anak induk seruai ya benua di menua. Nemuai ngagai apai seruai nai ya lalu mega ngau sida serumah. Bala sida kindu ko cerita nyu sampal minta ubat ngagai bini rampai. Tembak lagi utai kepinta sida inya tadi inya pukai tau kejayau ko sekedak kita nyebut kena nguliahkan lelaki. Nama ada gagamat meh sida ewai nemu dia udah boleh jayaunya hari bini rampai. Jadi ya kan lama tau dah bala sida ke induknya jarang ditutu tau ke narai tentu gaya sida ke lelaki. Nah nemu nama kebuah. Nah patutnya jai perlu aku gamang sidanya ni. Udah sida ya boleh jayaunya tadi. Nama dah gagal mati sida ya udinya. Sidak ke induk, sidak ke darah-darah, tau ke sidak ke bedau belaki yang tadi. Tau ilah. Jaga bujang kita serumah wai. Ngelamat tu sidak ya, lawaman ngau kita. Tenat tu dipaliak sidak ya kita. Ilah asai sidak ya. Ti kita udah kak. Kabisi sidak ya mau-mau jamah kita. Tau ilah. Pihak maku jaku. Sidak ya ngau pangan diri oi. Ada besai tu dah nak serenguang iduang sidak ya berperniang pangan diri. Gagal nar, bisa nar. Ha, insuara saya sepik sidak ya. Ya muai, ilah saya sano ya. Dan mu siapa punya kini kerkumaya sano yang tadi dah. Kengalamak tu nya. Maya aku ketujuh menyeliang ya. Dan nak lagi buah kia. Wai. Bisa hari pang agak gayung. Tapi aku induk si kau betulai ngapangan dia. Dengar lu lelaki agak senoyek tawa. Wai. Balai induk bukai pan kenyak mah. Sama belak gagit narati. Udah boleh jayau tau kepugai hari bini rampainya tadi. Hanya kerama lama udahnya aku cerita ada orang punya nadai mega ngulu tau kengeranau sedak rampai sebilia. Meda bekenya di alamai siti bini rampai lalu mai sedak sebilia ya beranau ke diri ya bilia dian. Kada kurangnya nadai ngagai kita lemai tu. Aku kak mai kita sebilia beranau ke diri. Laman bisi utai kena tau nak daripada aku angka kita. Pihak ko bini rampai bejaku nguapai serai nai rampai serta ngau menyadi rampai kebenaman tua. Sebut dia mana nama utai kerka depada kedek ke kami. Awak ke kami nemu ka. Pihak ko pai rampai kebenama tungkual tadi. Pihak tu apa ya? Lalu pihak mega ngau inai adik entua. Aku hanya dia nak madah ke kita pasal kenuai rampai. Kenuai ke datai kita nak nemuai aja. Ukai lalu mulai ke diri kita nak pulai ngagai menua kokin lagi. Kebuah ya pihak. Laban lebuah kenuai rampai ke mula datai di menua kami dian subak. Kami sikit udah beranau ke lai rampai tu. Sikit nguai kaku. Ya ampu madah ke diri, nak setuju ke ngagai aku? Aku ngai nyadi pula yang kita kita ukai aku ngai. Laban aku nyadi tuai kami di menua sungai Senanga dian. Udah kenuai pulai lah dia akunya. Dekat ngasuh rampai tu nyadi tuai kami di menua dian. Nganti aku nguliah ke rampai tu lelaki. Lalu megai kami serumah ke bisi 18 pintu. Ukai ngai kami ngasuh lelaki. Nyadi tuai kami dian.
tangga induk komedian nak tuliah ke lelaki bakaku dah. Utai bukai. Uliah induk komedian, uliah magang-magang, utai bukai. Minak laki aja nak uliah. Sidak ianya, kak gik belaki. Ya kebenarnya, bakaku tu dah. Aku henti nak nasihat. Nak mulai jadi orang rampai. Pihak ko, bini rampai madah kentua ya. Udah ninganya tadi dia antua laki lalu nyawun mana minyak anak tiap ya ti seduai naulia pulai begulai ngok kami kita awak kelalu dian merampai begulai ngok kita dian mana genya anak awak kebisai alai kenuai indai di nemuai gadu diari lak lusa ti umur panjai lagi oleh mindah. Pihak kopai rampainya untuk menantu ya bunsu antu kuat liarnya tadi. Tiga hari sudah sedak keberanau kedirinya tadi. Dia malam siti. Benuang sedak ya ke baru dekat tindu. Dia sedak tak dengan utai tak merempas labuah buat tengah bilia. Sedak lalu bergaun dengannya. Dia bini rampai, medak utai ke labuahnya tadi, tak gupung bunga senangal. Apa? Nama utainya, dok? Hari ini penatainya tak labuah bertengah bilik kita di tu. Pihak ku ini rampai, nanya menantu ya. Apa? Te berketu ini, bisik penusa, anak kena rampai di menua komedian. Rampang bungai senanga tu. Dia kena anak kenuaya ngasuh ke mendoai pulai laban dianya bisik perusah di benua dian. Dia berketuknya, nak uliah lama kenuaya rampai di tu. Laban kami menyana, nak tahu nak mulai ke diri. Pihak dia kok bini rampai, madah ke entua ya dua ikutnya tadi. Oh, nanti pihak. Nadai ku ngau mana ti kita nyanya nak tau nak pulai. Pulai mah. Kati ku ngau dah. Pi aku ini rampai pi aku malamnya. Oh ni ngah sirah madah diri nak tau nak pulai. Dia adin tua menyadi rampai ke biak. Lalu lagi bujang maka madah diri. Kak ngau sirah ya pulai ngagai menua bini rampai kian. Ti kita pulai ka aku dekat mengau kita nanya mai aku tinggal ke diri di tau nadai rampai pi aku tua bi aku ngui paria ngai aku mai dia de ila tenuan udah datai dien nuan nak ulah pulai age de ila aku ketusah laban nuan pi aku bini rampai madah ki paria taman tua tadi madah ke diri nak tau nak ngau sida e pulai ke. Nak ikak. Aku nak tahu nak ngau kita. Nama-nama utainya dia, aku mesti ngau nitiah ke kita. Pihak aku tua, majak madah diri nak tahu nak ngau sirak ya pulai. Ngagai sungai semangat. Anang ada anang, aku ngai main uan. Nai buah nuan kau kami. Kau bini rampai ke? Nak pakai tak mai aku. Aku mesti nitiah ke kita. Pihak kun tua kemajak tadi. Dengan tuanya kerana nama dekat ngau sirai pulai ngagai menua nangas nanga, dia bini rampai engkanya nyualah jaku megayanya kini. Ya lu setuju main tuanya ngau sirai. Nadai ku ngau madi nuan ke nak lah tangan aku ngau menuan. Tang datai dia nila nuan nak tahu nak ninga ke jaku aku. Anang laban jaku aku. Pihak aku bini rampai madah ke iparian tuaknya tadi. Au mika, ni kut nuan. Nak aku ngelaban jakuk dia dah. Asal kita hanya setuju, mai aku. Pihak aku tuak, nyawat bini rampai. Jadi itu dah rampai nak munyi, ni ngah menyadi ianya bangat majak. Kerana namat kak ngau sidaya. Udah nyaris hiti. Dia sedang rampai pan yang kiruah kan yang dia kediri ke dekat pulai ngagai menua bini ya bunso antu kot liar.
Sidak ya lalu ngiga utai kerka baik pulainya bakal benih padi. Benih padi mah ya di menua kita itu kertanam kita bumai dah. Ngami kebisi ditanam sidak ya datai dian. Laban rampai kenyongai makai asik bak menua bini ya dian. Laban asiknya tak lain asai sepi ya. Nama kenya dia rampai mega lalu baik namanya berbaik ke kerban kerkena bumai bakal serat duku sak kapak sak beli uang ngau mai wame utai bukai tadi ya kerkena ketemin sia bumai di dunia tu beraupan mai ke sidaya maka beraup pulut udah cukup tiga hari yang tadi sidak perlu mupuak ninggal ke menua sidak rampai di Batang Mandai. Berat diri kutai dah baik sedak rampai seruai tua. Ngemak semua kerban kedabaik kian bakal kerban kena bumai kutai bukai. Bini rampai ngemak anak seruai ya. Laban anak yang tadi ke berdau tau berjalai igak dah ke diri. Nama dah berjalai misidak yang tadi terubah sedak dengan jalai tawas ke selalu di tebas selalu di tengah orang lama tu tang nyau ke lama-lama sida apan nyau masuk ngagai kampung tuai. Jadi tudan tua makin lama sida ia berjalai makin dia nya tadi tak nyau majak lelak mentua tu tadi dah nyau bekai ke semadi ya ngemak selabiat ya meda bekenya dia bini rampai lu nanya rampai ni jalai kerka di tengah sidak ya. Nak ku nemu tak barang baik dek meh. Pihak ku rampai nyawut bini ya. Tak ni ke semak. Nyama tengah kita yang ambil kejampat datai. Pada di intuaknya. Ya dekan uliahnya berjalai ngemak selabiat ya. Ngetu nak lama kita. Aku dekan juga tepus bungai. Pihak ku rampai. Mana kita yang tengah menua ke di tengah kita mansang subak. Ngambil ke kita yang empat datai. Pihak ku ya madah ke bini ya. Ya perlu nyau dia nyak limpang hingga tepus bungai. Udah ya boleh tepus bungai dia sudah perlu beratur. Duduk memanah berpegai bak batang tepus tadi. Rampai duduk ada muandar udah nyantua. Lalu di belakangnya bini rampai merap anak ya. Ada yang tua nak tahu duduk ada belakangnya ngai ketinggal lagi pihak aku bini rampai pihak aku udahnya sedak ya perlu duduk bawa tan tepus ke depan sedaknya tadi ha. Kita pejam ke maga mata kita adik tadi nak pejam ke mata adik lagi tinggal adik nak uliah ngau kami pihak aku bini rampai au ika kutudan tua tadi kak nya tadi aku sendiri niti ya nama jauh teh kesebut deh pihak aku ya udahnya tadi bini rampai lu bijaku untuk dek kak bijaku tahu gadi tangannya sekali-kali dia mencelak ke mata ku bini rampai pada kipar ya udah sedak ya sedia magang sedak perlu angkat sepi tua tangkat mebatan tepus tadi ya saya keterbaik. Tuduhan tua nak munyi semampai menjam ke mata ya belama. Ya lagi nganar ke jaku ipar ya, ke ngajar ya, nak ngasun celak. Nak tahu sekali-kali, ngai kaya tak tinggal. Nyalai. Sidak ya laju amat. Sepi rampai ya, saya keterbai. Namanya tadi sepi tua. Bisinar ya, dekat. Namanya jelak. Kak medak berkeni sedak ke depan batang tepusnya. Tak ya nak ke berani jelak ke mata ya dah. Laban udah cukup ditangkan ipar ya. Sigit nak tahu jelak sekali-kali. Nama medak rasuah. Tak detak ke piam ya. Ya. Nyalai balap ni yang mayu tusun T12. Cerita rampai itu di lengkap ke kunakak tu dulu. Nyalai. Udah tu ialah ketelinga ke tusun tik 13 begini kau gaya penatai sida di menua Sungai Senangau nyalai serara kita
Nanti ketemu baru. Mupuak ku. Bye-bye.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Ana ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Wai seberai.
5: WAI
4: YFM.
5: Nyak baru ngam.
4: Kan?
5: WAI.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai gau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

Lagu ni Robin Julai Arameh, lagu kena mungkal segmen Sada Lemai. Selamat Lemai, selamat mendiang ke YFM. Menuju kita ke Diau di Miri, Limbang, ke Baru Gelengok kami, serta kita ke Baru Masang Radio Lemai tu. Terima kasih lagi mengkam Gelengok kami bawa YFM. Aku Nancy Tamu untuk keisi Gelengok kita bak segmen Sada Lemai. Jadi bak segmen Sada Lemai kita sehari tu tusun program bagi berkeselama. Nada berubah kalai udah tu lagi Gelengau Ana bak Hello Y Limbang nanti dekat berkongsi dengan kita berita hari menua Limbang. Lalu udahnya lagi dia aku berengka macam pesan ke bisik dikenatai ke kita gagai YFM. Kita boleh kenatai ke pesan kita, pesan berat, pesan ti berbatang gagai email kami yfmiban@gmail.com ngau nombor telefon konti kami bak lumur kosong 1386284422. Jadi pukul 7 lemai bakal selama megak dia kita dekat mendiang ke program Berancau Tikai. Udahnya lagi pukul 7.30 kita ada ke mendiang ke berita cerita berterus hari YFM di Kuching di Tok Nangkan Kenyak. Dia kita ada ke Bergelengau Daniel Bak Y Arena serta bak jam 3 penudi Sada Lemai. Sari tu dia sama kita mendiang ke Tanduk Leman Berita, Leman Berita, Leman Budaya Iban ke dekat di tebah ke lagi pukul 8 malam tu lagi. Ya, tu sun program kita lemai tu anak gue konferensi kita segulai sejalai ngau kami buat YFM nyentuk ke penghujung segmen tu lagu baru buat YFM lagu hari Mary Camilla 7 malam.

0: Mari kamilah tujuh mimpi. Lalu dia tu kita terus mendiang ke LOY Limbang Bukulai Gau Hana.
1: Terima kasih pengelola program Hawaii FM di Kuchia. Jadi sama lemah juta tapi pasal ngeri semua pala peninggal. Temu baru kita yang bawa LOY Limbang sekali tu. Ngaku Hana merelamat. Tidak kamai pala peninggal semua berkunci ke sekitar perkara. Dekat berita Tunggak Kemenua Utara Sarawak. Ini perkara keterubah dengan kunci kaku. Mengerami Maulidur Rasul Renggat Pelilih Menua Limbang. Enggak tu dipadah ke, enggak semua peninggal, enggak komuniti di Pelilih Menua Limbang, ianya gempuruh pengerami Maulidur Rasul Renggat Pelilih Menua Limbang tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi udah dikinsil. Pengawal nginsilnya berplasar ke lalau ngau atur dari komiti mutar ke penusah nenyit negeri Sarawak ngau Majlis Islam Sarawak. Pengawal ngau tu, pekit berbaris di bekawal ngau pengawal.

B40. Manusia mayuah terlebih lagi Rabang B40 dilalang nyerta program PKB40 nerima servis meresap pengerai engkau meri lalau engkau tak berbayar. Program tu ngemuan 7 mereka ngangkat ke penyedar manusia mayuah pasal pemesai guna nyidik tumuh penyakit engkau berampit maka kemih manis darah tinggi kolesterol tinggi engkau cancer. Dengan program tu serta berpeluang berpesa pengerai menerima kaunseling pengerai serta ngulih ke penerang berkawal dengan nyaga pengerai di ulih mantu mengangkat ke kualiti penghidup. Nanti ditemu-temu ulih ngurang ke risiko komplikasian penyakit serta ngemenar ke pengawal berubat berengkah tumu lagi. Berindi arinya, mensia mayuah patut dilalau anda mai peluang bambi ulih ari perengkah guna kebisi disediakan. Anda nganti diri sakit, datai berpersa, nemu status pengerai diri, lalu ngambil singkang

Sangrai, Long Sukang, Baklalan, Angau, Long Samado. Jadi terang di terang, berkawal dengan jadual sudah ditetapkan. Bala Mayuah tahu bertelepon dengan nomor 014-395-5909 tahu ke 016-309-5909. Aram sama pulang ngerami, pengerami Hari Keluarga 2026 di diatur SCS Pampang Limbang. Kena 25 Ogos 2026, ini kena hari 3, peringkat jam 7.30 pagi, Pak Dewan Gereja Methodist Limbang. Bermacam aktiviti, tinarik hati, nanti kita bisiknya lomba radio patah, main berita, main bilun, strong no getah, enggak pengawak berikan butul. Oke, semina pemain aja, tang peluang agak kita bergempuru, berkelala enggak pengen diri, serta ngerapit ke kawal antara diri sebilia enggak community gereja. Masal bala diri sebilia, bala bakiah enggak kaban, sama gawa ngintu wari keluarga SS Limbang 2026. Jakub tesang, agak bala kita tidak tampak agi anda latih berkarisma, setelan dia lebuh bakmua bala peningal. Anda mahu peluang ngebengkel peningkatan penyampaian pengacara majlis serta personaliti dan keterampilan di dekat diatur kena 9 September 2026 kena hari 3 jam 8 pagi hingga 5 lemai di Auditorium RTM Limbang. Engau bayar penyerta semula RM50 aja. Bala peserta okey semina boleh ngangkat ke pengandal hati ngepulang dia yang ditukang kangau kau megak. Isti pikir agak barang pengingat mega bisi disediakan. Aram, nambah ke pengarap hati nuan, ansah penemu pengelandian nuan, serta mantai ke personaliti nuan. Rindu, aram kita ngejuskan diri dia tu. Beneran ke bekerja, tahu bertelepon ngegai 019-847-4065. Nanti dekat nemu pengarap di Silia. Kostu, diatur Club Recursion, RTM Limbang. Anak nanti lama, penuh-penuh anda bayar lagi, register diri dia tu. Limbang, PC malam ti special ti mesti ditanda duan, abad kalender duan. Pengerami malam amal 25 tahun, RTM Limbang, tidak tur 25 September 2026, pukul 7.30 lemai, abad dewan suara Limbang. Malam ti terbilang ingat pakaian, bercura emas ingat celum, pengawak pemerintang ari aktif kita urai.

0: Pengawa King and Queen of the Night. Lalu tentu juga cabut tiket penasihat bisa diatur. Rega semina RM600 untuk sitik meja. Jadi, bala jenis mulia, bala kebat, nak boleh pasti ya, anda program itu. 55 tahun ada gulai, merekup ke nyawa, meri inspiration, ngagai community. Tempah meja kita dia tu, berlumur 019-782-0435. Tau ke? 017-852-3584. Pengerami malam amal 55 tahun artinya menimbang.
1: Nama kebuah kita mesti ninga ke YFM Limbang.
2: Kami bisi program jakok sempama.
1: Kami menggabisi program.

0: Nirasa, lagu permintaan The Station tiap minggu jam-jam selesai dengan tetap tinggal dalam minat di YFM 5. Lakukan dulu perkara tadi kunci berita tahu ke perkara kebukai tahun ini bawa saudara Limbang nintai hari 4 jam 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam serta ninjau Sarawak tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Terus rindu ke pangan diri bakal kita rindu ke diri impu biar megak terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak enggak pengelur sati. Boleh baru ngari pengelur program YFM di Kuching. Terima kasih.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kalau asa hati setegal penerindu orang bukai.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Statistik bandang kepenusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak Jalai Alun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM. Mata ngai tindu, macam-macam lagu.

0: lagu-lagu Pupu Bangsa, Linteng Hari 2 pukul 10 pagi, Seminak Bawai FM, Y9-12.
1: Ya, gini pun pesan ke BCD, kena tanya ke kita ngagai.

0: belum lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, mari selamat lemah yang kita ke baru berlengar kami bawa YFM. Hagi berlengar aku yang saya tambah minta ke isi. Jadi, Datuk datang bawa aku macam pesan ke bisik di kereta kereta ngagai YFM. Jadi, tu pesan tidak terima kami hari senaun anak anggang. Kengari ke sidak SP liat. Jadi, pesan tu dituju ngagai Indai Dian di Pakan Indai Naga menjadi ngagai niang tu. Jadi, kaban belayan ke dia bawa rumah bakit, sungai Turak Meradung, sungai Lelabi, sungai Rentap, rumah Rentap, sungai Madur, Skembi, sungai Raya, kaban belayan di Ulu Sungai, bala di Kejai, rumah Numpang Meradung, pemanjai Jalan Meradung, serta kaban belayan ia ke Ngelala Bija, anak kaya tak ke Indai Senaun tak ke Ijah. Jadi pesan tu madah ke bija anak kaya tau ke Indai Senaun tau ke Ijah udah nadai sari tu 24 hari bulan 8 2026 jadi niang dekat di sengai berpelan mayuh malam pergila kena 25 hari bulan 8 2026 bak rumah Anthony Batu 6 Sungai Raya Jalai KJD Bintangur lalu dekat Dianjung kena 26 hari bulan 8 2026 ianya hari 3. Tu nandu isi pesan tu peninga kalai pesan tu madah ke bija anak kaya tau ke Indai Senaun tau ke Ijah udah nadai sari tu 24 hari bulan 8 2026 jadi ni antu dekat di sengai bulan mayu malam pergila kada 25 hari bulan 8 2026 buat rumah Anthony Batu 6 Sungai Raya Jalai KJD Bintangor lalu dekat Dianjung kena 26 hari bulan 8 2026 ianya hari 3. Lalu pesan ke sekali tu ke diterima kami bawa YFM. Pesan pemati Ari Davis Romoles anak Peter tinggali ke sida SB liat. Jadi pesan tu dituju kaki kabar pelayan ba nanga oyan, nanga mujong, nanga baliah, serikai, nanga bawai, bintulu serta semua ke kabar pelayan ia ke ngelala Peter anak andar. Jadi pesan tu madah ke Peter anak andar. Udah nadai bawa Sepitar Kulim Kedah kena 22 hari bulan 8 2026 jam 7.19 minit lemai. Jadi ni yang tu dekat din tu kena 27 engkau 28 hari bulan 8 2026 ianya 2 malam bak rumah 1 Malaysia Kapit. Jadi kemayang anjung niang tu nadai di padah lebuh pesan tu diterima. Nyalai kabar belayan ke ngelala telefon ngagai lumur Sumba anak Nuyang berlumur kusung 14 947 5399 tau ke ngagai Gonzales Romales anak Peter tu balumur kusung 19 239 49 05 tau ke ngagai Davis Romales anak Peter tu balumur kusung 17 558 2953. Tu nandu isi pesan tu peninggal kalau pesan tu madah ke Peter anak andar udah nadai bawa Sepitar Kulim Kedah kena 22 hari bulan 8 2026 jam 7.19 minit lemai. Jadi niang tu dekat din tu kena 27 hingga 28 hari bulan 8 2026 minyak 2 malam bawa rumah 1 Malaysia Kapit. Lalu bawa pesan tu kemayang anjung nadai di padah lebuh pesan tu diterima. Nyalai kabar melayan ke ngelala telip pun ngagai lumur Sumba anak Nuyang ba nombor 0149475399 tau ke ngagai Gonzales ba lumur 0129239405 tau ke ngagai Davis nombor 0175829 53. Okeynya, duit di pesan dulu dibaca aku ke sekali tu. Udah terlagi nampung pesan kebukai ke bisik di kereta ke kita. Ngagai kami, Bak YFM.

Buah pengeliru lagu hari Melissa Francis Ngujur Kejam. Dia tu pukul 6.41 minit lemai. Selama-lemai dengan kita ke Agi mendiang ke YFM. Jadi itu Agi nampung pesan ke bisik di Kenatai ke Ngagai YFM. Jadi itu pesan Ari Helena anak Jimbun. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ba Sekeruah Batang Rajang, Ulu Pelagus, Nanga Baliah, Nanga Merit, Nanga Kemali, Pasar Kapit, Sibu, Bintulu serta Kabam Layan ke Bukai Tinglala Lamban Anak Alau. Jadi pesan tu madah ke Lamban Anak Alau, Lamban Anak Alau. Udah nadai kena 24/8/2026 pukul 9.30 pagi di Hospital Sri Aman. Jadi niang tu dekat di Sengai Ba Fusiu Batu 6 Bintulu, lalu niang dekat Dianjung pagi hari 3 kena 26/8/2026. Jadi sebarang tanya kabar belayan telefon ngagai Helena anak Jimbun buat lumur 012-557-5110. Tak ke ngagai Lina anak Umpiang berlumur 019-420-9081. Lalu tahu megat telefon ngagai Manja anak Tajai berlumur 016-884-5366. Nandu isi pesan tu peninga kalau pesan tu madah ke Lamban An Alau, Lamban An Alau dah nadai kena 24/8/2026 pukul 9.30 pagi di Hospital Sri Aman. Jadi niang tu dekat di Sengai Ba Fusiu Batu 6 Bintulu, lalu niang tu megah dekat di Anjung pagi hari 3 26/8/2026. Berderang ke Silik Agi telefon ngagai Helena anak Jimbun buat lumur 012-557-5110. Tau ke ngagai Lina anak Umpiang berlumur 019-420-9081. Tau ke ngagai Manja anak Tajai berlumur 016-884-5366. Ya, pesan pemati. Jadi ke sekali tu pesan ngetah sulit tidak diterima dari Sylvester Banyan tau ke serta. Pesan tu dituju ngagai khabar melayan ke hadiah di DJ ya, bawah DJ ya, tepus belingian, batang mukah, bayan mukah, sebetung tasik, lubuk subung lubang tu, bala ke dia di Brunei, khabar melayan ke dia ba Jalai Selangau mukah serta khabar melayan ke Ngelala, niang ex tuai rumah Banyang, Banyan anak Jambai. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang ex tuai rumah Banyan anak Jambai ke ba rumah apanya sedampu ianya rumah juga Sungai Liok Maban Balingian. Jadi bala ke jauh dipinta datai kena 29/8/2026 hari 6, lalu ulit dekat di kertas belabuh hari pukul 1 pagi kena 30/8/2026 hari Minggu. Pertemu ngetas ulit lalu disambung gau pengawak nyua ke entah balu. Jadi benerang ke Silia berkawal dengan pesan tu, kita telefon ngagai Indai Saran buat lumur 019-836-9379. Tau ke ngagai Sita buat lumur 014-205-6653. Nandu isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah ke ngetas ulit niang ex tuai rumah Banyan anak Jambai berumah panjai sidampu ianya berumah juga Sungai Liok Maban Balingian. Jadi bala ke jauh dipinta datai kena 29/8/2026 hari 6, lalu ulit dekat di kertas belabuh pukul 1 pagi kena 30/8/2026 hari Minggu. Penembung ngetas ulit lalu disambung gau pengawak nyuak ke entah balu. Jadi penerang ke Siliak telefon ngagai Indai Saran berlumur 019-836-9379. Tau ke ngagai Sita berlumur 014-205-6653.

Ya lagu ni William Aweng terperasa lagu My Jam kita pukul 6.50 minit lemai selama-lemai ngagi kita ke dalam kereta jam kediatu berjimat leban sekedandur pelabak aku benua hujan kudik bas kedandur bakal daripada aku ba Ahmed Malaysia tu berengkah hari lemai tu tadi nyentuk ngagai malam tu dia sekedandur bisi kudik di pelabakannya di Bintulu Kapiet Kuci Amiri Mukah Sibu Enggau Limbang lalu malam tu mega deka di pelabak ke hujan nyadi di Betuang Bintulu Kapiet Kuci Amiri Serikai Serian Sibu Enggau Limbang. Okey, jadi itu lagi nampung Siti lagi pesan sebab kita mendiang ke program Berancau Tikai ia ke di keluar ke Imelda Joni lalu tu pesan gawaian tu diterima hari poni anak bunya. Jadi pesan tu nuju ke pembelayan ke dia balu buak ju Sungai Tenggak 4 buah rumah Guntuang 4 buah rumah Entawa Bayai Ibul Pakit Kelasin Batu Lintang Undup Paku Ulu Paku Ilik Sebujuk Samak Radau Kawung Sebangkui Sungai Putuang Ngau di Merakai lalu pihak mereka dipesan ke mereka ngagai kabar belayan di Tekalung Jalai Payip Ngkeramut Batu Besai Ntulang Semunjan Kesindu Lubuk Subung Nangan Kesit Serubah Lemanak Kelawah Lemanak Kelawah Kemintin Nyelam Sayah Batu Niah Ngau semua kabar belayan ya ke ngelala niang ama nak sayup tak ke bini bunya. Jadi pesan tu madah ke pengawak berantu niang ama nak sayup tau ke bini bunya lemai 29 hari bulan 8 2026 ianya hari 6 buat rumah Jati Menalang Asal Batu Lintang Undup lalu pagi 30 hari bulan 8 2026 nganjung bungai ke pendam. Jadi penerang ke siliak kabar belayan telefon ngagai poni bunya balumur kusung 12 815 3413 tu nandu isi pesan tu peringat kalai pesan tu madah ke pengawak berantu niang ama nak sayup niang ama nak sayup tau ke bini bunya lemai 29 hari bulan 8 2026 ianya hari 6 berumah Jati Menalang Asal Batu Lintang Undup lalu pagi 30 hari bulan 8 2026 nganjung bungai ke pendam berderang ke siliak ke pembelayan telefon ngagai poni bunya berlumur kusung 12 815 3413 Okay, tu lagi pukul 7 lemai tu lagi terus mendiang ke program Berancau Tikai buku Lengau Terabawan Mandi tu lagu Aristila Philip Mulut Ketawa Hati Merinsak YFM Sada Lemai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjakuk, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Ya, kita pun pesan ke BCD kena tekan kita ngagai.

0: di rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Maya hari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
3: Selamat lemai bala peningah. Aku datai baru bakal ke lemai tu bergolai ngau kita bersenentang awak program Barancau Tikai. Undang-undang kekada kunci kaku ngau kita bakal ke lemai tu nyambung isu undang-undang ke tersebut dalam kes KAS versus KB. Nyari isu undang-undang kebisi dalam kes tu ianya bagian kepenudi tu dikunci kaku ngau kita ianya baka hak anak bugulai ngau sapa. Ini pasal hak anak ia kebugulai ngau sapa tang bisi maga isu bukai kada sebut guidanceship diberi ngagai sapa. Lalu dua itu pasal isu undang-undang kepenudi lagi ianya sapa patut bempu rumah serta harta seduai kebukai. Jadi bak senentang awak program merancau tikai ke bak minggu ku dah aku udah berkunci ngau kita dua itu isu. Dia tu aku datai bak isu ya ke ketiga, keempat ngau ke kelima. Bak bahagian A isu ke ketiga tu bola peringan sekali ke petitioner atau ke apa ya anaknya atau ke laki ya diberi hak bertemu bergulai ngau anak seduaya dalam kes tu. Jadi responden ianya bini ya dalam kes tu diberi hak ianya ke disebut sole custody care and control anak seduaya. Erti ya hak tu anak ya diau ngau inai ya. Awak keadil serta nak berat sepiak nyalai laki ya patut diberi hak ngelawak tau ke bertemu ngau anak seduaya. Jadi kuat ya kebenar ngambil kira tanggung tau ke pangku pengawak apa yang ngainai kena ulih diganti ngorang bukai kengintu nyaga nembiak ke dalam kes tu. Jadi kuat megak betati ke hak anak nyampu ke dalam kes tu hak ya bertemu ngapai tok kinai ya. Berarti ya buat penemu kod ukai semina hak apa inai ke dalam kes ti nyadi begitu tok ke dalam kes tu diambil kira kod tang mega hak anak nyampu maka dalam kes tu anak anak ke dalam kes tu ia mampu kak bertemu begulai ngapai nguinai ya nyalai buat penemu kod nanti ditekat hak apa ya dalam kes tu. Berarti ya kot tu pun kira kenekat hak anak kakak bertemu ngau apa ya dalam kes tu. Jadi dalam nentu ke hak siapa kenyaga ngintu serta mega hak bertemu ngau anak. Jadi bala peningat kot bisik kuasa ngeletak semua atur ya atau ke syarat-syarat nitiah ke disebut buat section 89 Law Reform Marriage and Divorce Act ianya buat section 89 subsection 2 in bracket C ngau bracket D. Jadi perintah mahkamah kena beri kod ianya bisi atur ya mpu atau ke syarat-syarat ya. Jadi bersenentang bertemu ngau anak ianya buat section 89 subsection 2 kod uliah ngasuh laki tau ke bini ianya apai tau ke inai anaknya tadi ya kena diberi hak ngintu anak, hanya ke custody kontrol anaknya tadi. Kod meri ya hak bertemu ngau anaknya, nitiah kemaya serta pengelama ya bertemu ngau penyuah ya ngau anaknya tadi. Buat cara timpuah masa yang kepatut buat penemu kod. Jadi itu kuasa kod buat section 89 subsection 2. Jadi bila peningat buat dalam kes itu, kod ngemenar ke anaknya bertemu secara online merendah apa ya. Hanya kena malam hari 1, malam hari 3 serta hari 5. Jadi pengelama yang lebih kurang 30 minit. Awak ayahnya tadi dari pukul 8 malam sampai ngege pukul 9 malam. Jadi maya bertemu secara online nak apa ya tau mai bala sedak sebiliak beranau ngan anak ya. Lalu diletak ke kod inayan meri bisi pangku pengawal ianya tadi tanggung jawab ya nyendia ke perengkau ke dikena anaknya bertemu secara online ngan apa ya. Lalu maya ke bertemu secara online ya tadi nak uliah inai ya bisi dia tau ke nadai campur tangan inai ya maya pai ngan anak ya ke bertemu secara online. Lalu nak semina hak ke diberi bertemu secara online apa yang megak tau bertemu ngan anak ya setiap hari 6 hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai. Bandur ke disnuju ke apai ngoinai anaknya. Jadi maya bertemu inai anaknya tadi mesti ngemata ke seduaya. Lalu orang bukai nak tau bisi ngau bertemu mayanya. Atur tu bola peninga ianya apai bertemu ngau anak ya. Tang mesti kak di kemata ke inai ya. Lalu pengawak ke begitu ke bertemunya tetap ke kod berengkah hari 28 bulan 7 2023 yang gaya 27 hari bulan 1 2024. Jadi nyak bisa tentang hak ke disebut begulai bertemu reti nyak tadi seduai oleh beranau oleh berpedak oleh berjakuk ngopangan diri tang laban tu semina disebut hak bertemu aja reasonable access nyalai anak tu tadi nak diau ngapai ya tang diau ngoinai ya kebisi hak custody KN control. Nyadinya pasal undang-undang kenyebut custody KN control serta mega hak bertemu ya reasonable access ngagai anaknya bala peninga. Jadi aku bisi nyebut tadi ya hak ke disebut guidanceship. Jadi itu buat bagian B buat senentang isu ke berkawal ngau. Buat ni anak tu tadi dia ular bugulai ngau siapa. Jadi dalam kes tu dah berindah ya. Lalu hak bertemu ngau anak ya diberi ngagai apa ya leban anak ya nak dia ngau apa ya. Tang agi bisi siti hak ke disebut enya guidanceship. Sebenarnya aku ngemanyai ke pasal undang-undang ke berkait ngau hak ke disebut guidanceship tu bala peninga. Jadi awak ke aku meri nama banding antara hak ke disebut custody care and control. Ianya anaknya begulai ngau inai ya. Secara fizikal anaknya diau ngau inai ya. Tang hak ke disebut guidanceship tu luas lagi pangku pengawak ya. Jadi guidanceship tu hak ke betul ianya termasuk pasal pengerai, pasal pelajar, pasal agama. Lalu menggak serta ngatur ngemata ke reta anaknya. Nanti maya lagi mit bisi reta ko dah diungkup ke ngagaya tang bedau leh dipindah ke ngagai nama ya laban dia bedau datai bawa umur. Ya kepatut boleh nerima hartanya lebih lagi tiba kaya bisi tanah rumah kepatut dipindah ngagai nama ya tang ianya tadi bedau datai berumur dewasa hartanya tadi bedau leh diregister atas nama ya. Jadi pasal hak guidanceship tu bala peningah. Mak penemu kot kot tadi mada anak seduaya baru berumur 5 tahun maya kes tu ke dia bicara ke buat kot. Jadi buat senentang hak ke disebut anak tu diau ngawin naya begulai ngawin naya yang nak custody can control nadai tentu di kemeran ke apa ya maya ke bicara tu. Lalu kot merhati ke pasal undang buat section 88 subsection 3 law reform in bracket marriage and divorce act. Jadi section 88 subsection 3 di pedak kuatnya tadi nanti anaknya umurnya kurang dari 5 tahun ngau siapa ya patut diau lo begulai ngau ya. Jadi buat section 88 walaupun ingat kuasa kuatnya tadi ianya awak kepulai ke pemanah pendiau ngepemaya anak ke umur 7 tahun ke bawah ianya patut diau ngau inai ya. Jadi undang-undang tu dikena kot dalam kes tu. Semadi mekot boleh nemu perkara bukai ketau ngubah nur diaunya tadi bendur bukai kelimpah hari indah yampu. Tang kot mesti ke medak nanti ia diubah nur diau meya umur kurang hari 7 tahunnya nyau bisi ngacau lalu megak bisi pengawak kena kul penghidup anaknya tadi nanti ianya berubah hari tempat siti ngagai tempat siti. Jadi bekal dito bala peningah ianya segi udah diau ngau inai ya. Tia diubah diau ngau pai keadaan lalu undur ya diau megak berubah. Jadi dalam kes tu

inya disebut kot ianya ngawin nae nya tadi dah dipada peniau ya dari segi physical, emotional, ngau mental development ya. Nyalai buat penemu kot nak manah ke peniau serta penghidup anaknya nanti dia suah bergulai ngau apa ya. Laban ku dah terlebak bergulai ngawin nae ya kenyawari apa inai ya ke beserara. Nyari penemu kot tu disukung ngena pemutus kes kekalaknya di dulu subah inya dalam kes K Santa Kumari versus Wijayan 1985 volume 2 MLRH bermuka surat 152 yang menyebut nanti anaknya gimit segi mana anaknya tadi dia suruh dia ngau inaya laban inaya tu tadi diberi hak ke custody and control inya bergulai ngau inaya hidup ngau inaya nanti nitiah ke apa ya maya dalam bicara kes tu bisi pangku pengawak ke merik penerang tau ketanggung pengawak ya merik penerang tau kebuti ngage kot nama kebuah anak sedua yang tak tahu dia nguin naya jadi dalam kes tu nadai bukti ti nunjuk ke nayanya nak ngintu serta nak jaga anak sedua yang ngomanah tau ke bukti kenunjuk ke nainya tadi nak layak ngintu ngibun anak seduaya nyalai anak seduaya dia suah kuat diintu dijaga lalu diau ngau inaya tang dalam kes tu bala peninga apa ya inya petitioner tetap minta diberi join guardianship menyika disebut akunya tadi guardianship tu nama tanggung ke pangku pengawak ya nya jauh tak ke luas lagi dari pangku pengawak ke disebut orangnya bisi ke custody and control anaknya jadi kod merhati konunang buat section 5 of the guardianship of infants act 1961 buat section 5 tu bala peninga ianya hak apa yang naik ke sama rata tak ke disebut dalam jakuk orang putih hanya equality of parental rights jadi hak ngintu nyaga atau kehidup mesai ke anak lalu megak jadi pentadbir harta hanya administration of the asset anaknya tadi harta anak kaget dipegai atas nama orang laban ia bedau oleh the register jadi orang kebumpu hartanya sampai mayanya tadi netai berumur yang kepatut hartanya tadi dipindah ke ngagai nama ya. Jadi pasal hak kesama rata tu bala peninga yang disebut inaya sama bisi hak serta kuasa sebaka ngau kebak apa ya. Ianya disebut dalam jaku orang putih a mother shall have the same rights and authority as the law allows to a father and the rights and authority of mother and father shall be equal. Nyak kebat section 5 kod megak bala peninga bisi medak lalu nitiah ke nonang buat section 3 ianya duties of guardian of person of the guardianship of infants act ianya apa yang ngainai anaknya tadi sama bisi hak sama rata buat pangku pengawak pasal kebajikan welfare pengerai education pelajar ya religion atau keagama lalu merik sukung dalam penghidup anaknya buat perkara ke bukai hak ke begitu tadi bala peninga dalam undang-undang bukai seminaknya tadi hak apa inai tang hak ke begitu anaknya empu bisi hak diberi ari apa inai ya pasal kebajikan ya pengerai ya pelajar ya agama ya lalu sukung perkara kebukai dalam ya ke growing up hidup ria rimit sampai ya ke besai jadi hak kebegitu ianya hak anak ya ke ngerapat ke kawal ya ngapai ngoinai ya ini pengudah merati ke bukti atau ke evidence ke diberi buat kod dia kod mutuskan ada kebuah ke kod nak meri hak guardianship ngagai apa ya anak seduaya

bisik hak begulai ngau apa ya, lalu menggak ngau inai ya. Ianya tu sebab senentang hak guidance ship. Tajak pan nur anaknya dia ngau inai ya, nitih ke benang-unang disebut section 88 subsection 3 law reform in bracket marriage and divorce act. Tang buat penemu kod buat guidance ship tu apa yang ngau inai ya. Nadai lebih hari pengandiri buat senentang hak buat anak ianya pasal hak guardianship tu. Jadi dalam undang-undang kebegitu tau ke pemutus kod, kodnya merhati ke kes ke kalau nyadi ianya buat Singapore kes ke disebut CX versus CY yang bracket minor custody and access tahun 2005 Volume 3 SLR muka surat 690. Jadi kod appeal buat kes Singapura tu setuju ke apa yang naik ke bisik hak sama nyaga anak labannya besar amat guna serta cara kebegitu ini apa yang naik anaknya tadi sama bisik pangguk pengawak nyaga ngintu anak sedoaya ini pasal guardianshipnya tadi. Jadi kod nyebut ngakai sedoaya dalam kes tu apa yang tadi bisik diperintah ke kod atau ke kod order merik belanja 1000 sebulan ngakai anak nyalai berguna amat pangku pengawal apa ya ukai semina merik belanja tang menggak patut mengkang sama terlibat nyawa pangku pengawal mesai ngintu anaknya lalu mengkang agi boleh bertemu dengan anak ya. Jadi diperhati ke kod bala peningal inai hanya tadi bisik hak sole custody care and control physically anak yang tadi dia ngainai tang manah megak apa yang ngainai yang tadi bisik kunci hak guardianship joint guardianship. Jadi atur ke begitu berguna amat awak kemaya ke ngatur pengawak bisik bersangkut paut mempengarai pelajar agama serta bantu tolong kebukai buat anak digaga apai ngoinaya sama. Jadi nya munyi isu ketiga dikunci kaku ngo kita dalam bala peninga. Jadi isu yang keempat dalam kes tu undang-undang pasal reta sedoaya. Jadi dalam kes tu bala peninga bini hanya tadi minta setengah hari reta sedoaya. Jadi reta ke bisik yang disebut rumah. Jadi bini yang madah ngagai kod yang disebut rumah. Uliah sedoaya sama laban dibeli. Ia kena beli dengan harga RM200,000 lalu ia bisik 50% hak berumahnya dari penyampau harga RM200,000. Jadi buat kes tu kod madah ke ia bisik kuasa magi reta kebegitu nitiah kebut section 76 Law Reform Marriage and Divorce Act. Jadi section 76 bala peninga kod uleh magi reta ke uleh sedoaya maya sedoaya kejadi tau ke magi hasil dari retanya nanti retanya dijual. Jadi dalam berjalai kekuasa ya bak subsection 1 section 76 tu bala peninga jadi kod tu kak ngambil perkara ianya nak ni tolong sokong ianya contribution ti bisi diberi siku-siku ari sedoaya ari segi duit ari segi reta atau ke pengawak dalam kenguliah kertanya atau ke belanja ke dikeluar ke siku-siku ari sedoaya ke mai penguntung agai ruang bilik sedoaya lalu maka ukai semina daripada ia kenguliah kertanya tang kak daripada kuat mangga ia kena dai ngau nguliah kertanya tang daripada bisik nyaga ngintu kertanya ngintu ruang bilik sedoaya perkara kebukai kak daripada kuat enya utang ke dikemisi sedoaya tang utang duitnya tadi digagak atau ke dipinta bisik mai penguntung agai ruang bilik sedoaya lalu mega kod ke meda reta ke diperbut ke sedoaya tu tadi dalam kes tu
guna harta yang ngegana sedoai the needs of the minor children ba harta to. Lalu kuat mega meda penglama sedoai ku dah jadi melaki bini ba kes tu bala peninga section 76 daripada kuat harta tu tadi diuliah laki ya sebedau sedoainya tadi jadi jadi nanti retanya tadi bakal rumah tu tadi bisi digagak baru atau ke renovation awak ke mana lagi mudah seluaya ke jadi jadi ia ke ngagaknya tadi ngeluar ke belanja kena ngagak rumahnya baru awak ke mana lagi atau ke renovation ia tahu bisi hak berumahnya bertanya tajak pandia hari mulai nak ngau nguliah ke retanya. Jadi dalam kes tu rumahnya tadi diulih laki ya sebedau sudah jadi lalu kot merati ke bisik kena bini ya ngagak ngadu atau ke ngadu renovation rumahnya mana lagi hari kudah nitiah ke buat undang-undang section 76 subsection 5 law reform marriage and divorce act. Jadi dalam kes tu kalau peningah bini tadi nadai merik bukti banyak had failed to adduce any evidence ia bisa ngagak ngemanah ke rumahnya lu ngeluar ke belanja kena ngagak renovation rumahnya rumah ku dah dibeli laki sebedau suluaya jadi kelebih lagi suluaya kebugulai jadi melaki bini seminat datai dalam timpuh 18 bulan udahnya responden keluar dari rumahnya nyalai yang mereka buah ya nadai uliah mari buktinya bisi nulung ngintu nyaga rumahnya ngau nadai bukti ke begitu kot mari pemutus responden ke nuntut setengah hak ya dari value rumahnya atau kerga rumahnya nak dikebenar ke kot. Jadi isu ke kelima ianya kepenudi bala peningah dalam kes tu ianya tuntutan bini ya ba perengka ke disebut emas lalu bini yang ada perengka emas bininya tadi digadai laki ya pihak mega responden nyebut laki ya bisi nginjau duit area so dalam kes tu bini yang ada perengka emas ya dikena laki yang nginjau duit ianya digadai ya lalu ungkos perengka emas ianya tadi ianya dalam 11,500. Jadi hasil arinya tadi dia kena laki yang belanja ungkus laki yang belajar lalu mega laki yang tadi disebut bini dalam kes tu bisi nginjau ria hanya penyampau RM10,000 lalu nya bedau dibayar laki ya tang bala peninga maya kebicara bini nuntut semuanya tadi kot madah ke ya bisi tanggung pengawak merik bukti perengka emasnya amat bisi lalunya ngia serta perengka emasnya udah digadai laki yang kena harga 11,500 kena yang mayar ungkus laki ya ke belajar pihak mega bini ya atau ke responden dalam kes tu mesti merik bukti ianya duit RM10,000 diberi ngagai laki ya lalu tujuh ianya tadi duitnya tadi dinyau laki ria. Jadi kod madah bau undang-undang keterangan atau ke Law of Evidence Section 103 Evidence Act. Jadi responden tu bisi pangku pengawak merik bukti ianya burden of proof buat ia. Jadi dalam kes tu maya kebicara ia nak boleh merik bukti emas ya digadai laki ya emasnya ngi ia lalu ia nak boleh merik bukti laki yang nginyau duitnya Arya nyalai tuntutan ya bala peninga bersenentang isu ke kelima tu maka nak dikemenar ke kot. Jadi bala peninga nak nakak undang-undang ke disebut dalam kes KS versus KB boleh dikunci kaku ngau kita sekali lagi aku merik selamat lemai. Terima kasih lah ban dah bergulai dengan aku program tu bakal kelemai tu. Mumpuk dulu aku bertemu baru kita.
2 minggu kebukai. Sada lemai. Why?

Ketua Batuk Batang Berita. Rabat baru patut nguasa teknologi ngau bidang sains kena ngeruman pemansang ekonomi. Pengawak nyukat antara menua Malaysia Brunei ditagak ke tembuk tahun 2034. Perintah Berbendara Gig berjalan ke atur kena mutar ke Penangguh Rakyat ke Majak Ndak Predik. Selamat lemai, berkulang aku Nancy Tambun bawa berita lemai YFM kena 24 hari bulan 8 2026. Udah tu lagi peninggal isi berita.

Pemansang muda manusia ti uliah nguasa penglandiak nguna teknologi ngau bidang sains patut dikemeran. Premier Sarawak Dato' Pati Tan Sri Abang Johari Tun Openg madakan biak rebak baru patut diperansang nguasa teknologinya dikenak gerumban pemansang ekonomi menua ngau pemansang fizikal. Ia madakan rakyat Sarawak megak patut diperansang ngambil bidang teknologi ngau sains dikenak ngadakan raban pekerja pengawak kelandiak. Ya madah ke pengaya menua tu ukai seminat berpanggai ba pengeraja asal ti dikmisik tang sama berpanggai ba penglandik mudal mensia ngatur serta nguna pengeraja asalnya. Dato' Patihi Tan Sri Abang Johari mansut ke Cakutuk lebuh ya ke berjadi AI for Makers Borneo Makers Festival 2026 ke diatur ba tegas Digital Village di Kuching. Bejako berpengerami ke sebaka dulu agi arinya, Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah Ngau Rampau Menua Sarawak, Dato' Lin Talif Saleh, madaka Sarawak dekat majak negap ke ekosistem pemintar tiru AI. Atur ke bansa tu ulih nyawup nampak raban biak ti ukai seminak landiak nguna teknologi tang mega ulih ngemansang ke atur AI sidak empu dikenak mutar ke penanggul. Dato' Lin Talif ti lalu nyadi chairman tegas Digital Village madaka perkara tu patut dipun ke ngau pengawak ti ngirik pada lebak penglandiak teknikal serta negap ke kawul kerjasama ngau pemekuh industri. Pemansang penglandiak berguna bendar dikenal tentu ke transformation digital Sarawak disokong raban modal mensia ti landiak. Pengawak nyukat serta ngelaik ke antarabenua Malaysia Brunei ditetapkan lancar kalai setengah hari semua antara menuanya udah tembuk. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Aliasan madakan antara menua ti bedau disukat megak ditagak ke tembuk lebuh datai bak tahun 2034 nyin ila ngenak kawal kerjasama antara dua bengkah menua tu. Ia madah ke bak sektor ke panjai 6 km ti agi di kerandau ke Malaysia ngau Brunei udah bersetuju guna konsep watershed kelimpah ari ti ngira gaya utai bak tanah engau sejarah menua. Ya madaka pengawak nyukat bak sektor tu disadang dekat diterus ke dalam bulan 5 tahun 2027 tu ilak. Ya mansut ke Jakut tu udah ya ke berjadi program upis pemansang ngau penyaga tanah berambih ke lawas. Naka bulan 6 tahun tu, upis pengintu penglantang pendiam mensia mayuah JKM udah berkenak ke belanja kira RM728.5 juta dikenak nyaga penglantang orang tua umur, orang timpang pendiam OKU ngau raban orang kesakit raya di Selampur Malaysia. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Dato' Sri Nancy Shukri madaka penyampaunya nyengkawam belanja ti dikenak ngada ke bantu orang tua umur BWE bantu nyaga orang timpang pendiau ti endak dapat serta bantu orang keraya sakit BPT. Di Sarawak kira 23,000-34,000 ikut orang tua umur bisi ngau nerima bantu orang tua umur kemungkur belanja lebih RM94.3 juta. Berbangganya di menua tu, lebih RM10.4 juta sudah diberi ngagai 3,235 ikut penerima bantu orang keraya sakit BPT. Ia mansut ke Jakut tu, lebuh ia keberjadi program sokongan penjaga insan sejahtera Spectrum Renggat Menua Sarawak di Kuching. Sebengkah lagi pengawal Dato' Sri Nancy madaka perintah hendak empelitak ngau penangguh rakyat kemajak hendak peridi sekumbang berapa tahun tu keudah. Ngenak sekadar inisiatif perintah mega udah merangsang orang beranak mayuah kagi. Inisiatif tu nyengkawam program alibaru PS Peranak menua ngau pemansang Ruang Bilik Malaysia LPPKN dikenak nulung orang lelaki bini ke bisik penanggul nada anak. Ya madah ketika spredik orang di Malaysia udah kusut hari 2.93 ikut anak ke tiap ikut orang induk dalam tahun 2000 subak ngakai pukul rata 1.6 ikut anak dalam tahun 2024. Ya madah ke penanggul tu nyadi ketegal sekedap perkara lalu tahu benar merimpas ngagai penghidup orang di Resbilia.
Dato' Sri Nancy masuk kerja kutuk ngagai pekanan berita udah tebuk pengawak endur ngelancar ke inisiatif sektor pengawak nyaga engau kimpin pengintu di Kuching. Dato' kita benar mendiang ke berita lemai hari YFM.

orang ke gawak ba UPS Perintah Menua. UPS Menteri Engau Bala Tuai UPS udah diperansang ngulu International Knowledge Conference IKC Kediatur Berlabuh hari 23 nyentuk ke 26 hari bulan 11 tu ila. Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat Datuk Sri Roland Sagahuin pada ke awamnya Kediatur Library Menua Sarawak ditetap ke berguna benar dikena mengangkat ke pengelan di orang tiga awak perintah kelebih lagi bawa pemintar tiru inclusivity digital gau tak berurus rekod. Orang tiga awak perintahnya endang sekedar hari raban orang ti berjalan ke plan besai ekonomi digital lalu patut ngembuan pengelandiak ti boleh nyukung ubah nuju perintah pintar. Awamnya ilak dekat nyengkawam 14 bengkah pengawak ndur mantai ke poster. Raban poster ngau 20 pengawak mandang ke teknologi maju. Kira 500 km jalan kem batang ke dulu subak dalam sitak kakus. Dekat diadu manah kagi ngau cara berenggat-renggat. Menteri Berupis Premier Sarawak tik lalu nyadikaban Kaunsel Negeri Sitak Kakus, Datuk Sri John Siki Tayai madah ketuk endang sekedar hari kira 5,700 km jalan kem batang di Serata Sarawak tika digagak manah kagi. Projek tu berguna kelanggur pengawak kesiliak laban ti mungkur belanja ti besai kelimpah hari gaya geografi menua tu. Jalai ke dipilih tu nyengkawam jalai penyarai, jalai sungai muput, jalai ulu kakus, jalai sangan nanga merit, enggau jalai nanga takan. Yang maksud kerja kutubah pengerami berjadi projek mid menua pesisir, enggau projek ngadu ke rumah serantak Sarawak, kediatur buat rumah ngalai nanang di nanga temajai anap tatau. Raban orang Hindu dah diasuh seruran berat ngelati ke pengelandia sidak dalam bidang teknologi kreativiti engkau penemu baru ngambil kesemampai relevan dalam mayuh macam bidang. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Berkelalan baru biar nak madah ke ungkup pengawak orang Hindu dalam bidang pelajar, ekonomi, ngira ngembiang orang, ngintu pengelantang serta budaya rakyat. Dia tu udah majak ngerembai. Berjakuk bawa pengawak ngerami ari orang Hindu ke diatur pampang Hindu serakup Lun Bawang Sarawak di Lawas yang pada ke orang Hindu megak udah nyadi raban ke nyaga serta nyadi aris identiti bangsa Lun Bawang. Nyaklah ia ngansa raban orang ke Hindu ngambil ke Arab penau diri Arab ke penau diri mai ubah ngagak komuniti ngagai komuniti sedap. Bawa program tu baru bian megak bisi merik agih belanja RM10,000 ngagai raban Induk Lun Bawang Sarawak dikena nyukung pengawak keulih dikena ngelati ke sidak tu. Berita tika perudi. Pengarai Balakaban Gerempuang Pengarang Berita Sibu SJA semampai dijaga kena program berperasa pengarai ke bertimpuah. Sapit Menteri Pengerai Mesir Mayuah, pengawak berumah ngau perintah lokal, Datuk Michael Tiang Ming Ti. Madaka pengawak berperasa ke bertimpuhnya berguna benar dikena nentu ke pengerai raban media semampai mana berduduk hari pemar tanggung pengawak kertapik sidak. Ia mega sedia merik pelanja dikena balakaban SJA berperasa darah nintian tahun. Lalu pengawak berperasa ke nyawa rimula ulih nyawab nuku ke sebarang penanggul pengerai ke bisik. Kelimpah hari tinentu ke utai ti patut dikerja enggau jampat. Dato' Michael Tiang masuk ke jakut tu bawa program kimpin berperasa pengerai SJA kediatur bas bengkah palandur berperasa darah di Sibu. Kira 20 ngagai 40 ikut balakaban SJA bising enggau nguluk program berperasa darah tu. Kedeng ujung ke berita lemai, batang berita dibaca baru. Rebak baru patut muasa teknologi ngau bidang sains kena ngerumban pemansang ekonomi. Pengawal nyukat antara menua Malaysia Brunei ditagak ke tembuk tahun 2034. Perintah berbendar lagi berjalan ke atur kena mutar ke penangguh rakyat ke macak endak predik. Tunakah berita lemai hari YFM Saritu beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Arena.
1: White Arena.
0: Mimpin hari Sabtu pukul 7:45 lemai. White FM 24 jam sehari.
1: Sudulai sejalai.
0: Terima kasih lagi berkelengok kami by YFM Tomeh Y Arena. Jadi berita Y Arena dipun ke kita ingat berita Sukma. Mia Ghazali tinggari ke Sarawak bak Sukma Selangor 2026. Udah boleh medal emas bak kategori 42-45 kilogram. Berhingga final ke Diato kemari, Mia ngelaban Damia Husna Azian tinggari ke Johor. Minat menang tipis ianya 34-33. Jadi ingatnya lengkap meh semua Mia Semadi ianya Elias Ngau Johan Ghazali kau dah boleh medal emas ba Sukma 2022. Ngau Mikael Ghazali tau ke Miki boleh medal emas Sukma 2024. Kanai semua sedaya ya tibelak ngari ke Sarawak serta kalau boleh medal emas ungkup kontijen Sarawak. Berita ke Bukai, Peluma Nyemerai Selangor, Eliza Tan udah mujur mecah ke rekod 50 meter freestyle ngau penglaju 26.44 sekian. Rekod sebelah tu, Dimpu Peluma Sabah, Leong Chi Lin ngau penglaju 26.50 sekian pada tahun 2008. Sebelah tu, Eliza mega mujur mecah ke rekod kebangsaan Lomba Nyemerai 100 meter freestyle. Lalu mantu mega kuarter Selangor menang 4 kali 100 meter rampayan. Jadi itu mega ngujung ke Eliza boleh semua 7 medal emas basukma ke sekali itu. Yang ngarap ke ulih ngari ke Malaysia udah tu. Berita hoki. Malaysia seri 3 sama ngelaban South Africa dalam grup H Hockey World Cup ke diatu di Belgium. Main tu diatu kemari. Tajak panah lah. Malaysia GBC peluang bermain berebut ke nombor 13. Ianya nginsit mimit penuduk ya. Ngagai penduduk ke mana lagi? Nantinya Mac Island alah ngelaban France. Okey, itu berita main bol. Tim main bol biar hari 17 tahun Induk Malaysia. Udah boleh nombor 3 bak Piala Sri Kandi Merdeka 2026 ke diatur kemari di Indonesia. Bak main berbuat ke nombor 3. Malaysia menang 4-0 ngelaban Jordan. Champion bak begitu. Ianya Thailand tinggalah ke Indonesia berangkat final 1-0. Perkara ke narit hati bab begitu kalah pemain Malaysia ke baru 14 tahun, Lim Yu boleh anugerah pemain di pemadu maya skor gol. Ianya 8 gol bab pekit ke sekali itu. Okey, lagi buka-buka orang main bol. Main bol Liga Super. Kalah JDT sudah ngalah ke Kuching City FC 3-0. Bermain ke Terengganu Liga Super, kemegak main Piala Sumbangseh. Bermain ke Bukai Terengganu, ngalah ke Melaka FC 3-0 hari 6 tu tadi. Main Bukai ke Diatu hari 6, Kelantan alah 1-4 ngelaban Selangor. Lalu kemari, Pinang alah 0-1 ngelaban Brunei di PMM. Malam tu, dekat Diatu Sabah, dekat ngelaban Star City FC, 8:15 malam tu lagi. Lalu nangkan kena hari 3 menghabisi main kalah JDT dekat ngelaban Kelantan. Lalu KL City dekat bersatu dengan Kuching City FC pukul 9 malam. Okey, udah jangan kita ngelansak berita main bola antarabangsa. Ujung minggu yang kemari, tim kebelaban bak Liga Perdana Inggeris. Arsenal ngalah ke Coventry, tim ke baru nikik ngagai Liga Perdana Inggeris 3-0. Hull City ke baru megak nikik ngagai Liga Perdana Inggeris, megak menang. Menang 2-0 lawan Manchester United. Ipswich Town ngalah ke Sunderland 2-1. Everton ngalah ke Crystal Palace 2-0. Nottingham Forest alah 0-1 lawan Leeds. Brentford ngalah ke Tottenham Hotspur kemari. Main bukai kemari, Manchester City ngalah ke Bournemouth 2-1. Brighton ngalah ke Aston Villa 4-0. Serta Newcastle ngau Liverpool seri 2 sama. Dini hari pergilah pukul 3, Fulham bersatu dengan Chelsea. Okey, bukannya ke berita bahawa Arena ke Sarito. Terus bergelang dengan kami bahawa YFM.
1: Y Arena.
0: Mimpin hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Sudulai sejalai.
2: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
3: Suka jaku perangsang ke Sarito. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ngurang ti seranto. Lebo kita meri setekah ngurang kesuntua. Anang neju kecari kibak kita, nemu taiti kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan aja tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat namah berlipat dalam hidup kita, baruang bilik kita. Kemana kita ngau orang bukai, pedau tentu temu dekat dibalas ngau mana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelup tukut ngau orang. Engkau orang enggak medak pengawa tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nunggu orang. Nada ngau. Nada ibuh kita bergendang ke pengawa kita yang. Tuhan memu, lalu yang upah orang tinggungan hati di sinu, hati di siru, kemanah tetap dibalas ke mana, yang ada tidak diletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang jangka kita dekat ngambil uliah bersida, lebih kita ngerjap manah bersida. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemutin lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak berjalan kita. Kerja nak ke uliah. Kita utaiti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit kerja kita kesari tu, uleh mai pangkok ngegi orang di diari lo. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja manah nyawa kita, mai berkat ngegi semua. Tuhan berkat ke kita semua.
4: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
1: Segulai sejalai.

Lagi gori embujoi ngereng ke semangat ngujung ke jam dia tu pukul 7.56 minit lemai sama mendiang ke YFM. Terima kasih yang agak kita kagi mengkang mengulangkan kami bawa YFM ke mendiang ke kami nak ngira nama aja pengawal kita lemai tu mengkanya dalam perjalanan kini dalam kereta pemaga kita ke mendiang ke kami dan benung duduk jenuh mendiang ke YFM. Terima kasih ngagai kita semua. Oh, jadi pukul 8 tu lagi terus mendiang ke Leman Budaya Iban Bugulai Ngau Jimbun Tawai tang sebenarnya tu Siti lagu ke dipilih kena merinang kita bawa Sada Lemai lagu Ari Hari J Anang Laju YFM segulai sejalai.

0: Ada yang beri selamat malam ngagai ya, semua para peninggal kita ke malam tu lebih akhir ke belah kita kenang udah bergulai engkau kami bawa sadar lemai kita lemai tu jadi ke lemai tu kita ada bergulai dalam program Leman Budaya Iban. Jadi bakal selama nanti hari satu kita ya buat program Leman Budaya Iban temuai ke dekat engkau ke kita ngagai ya konti malam tu bakal selama ianya pengajar Jim Muntawai. Jadi beri selamat lemai ngelalu ke penatai nama pengajar nama rita malam tu.
1: Selamat lemai. Selamat bertemu dengan bala peningah mega ke tidak kena rindu ke program tu yang kat aku sigi udah nanti sudah ya
0: datang
1: kan. Jadi beka peniau dari empu tu tadi kira kurus mengat lah lagi di sanggup tara. Gerainya lah yang datang ke diri mengajar kunti kita lalu kunci penemu berbagi penemu berbagi cerita zara ngau bala peningat tu adin.
0: Jadi ya baik punya pengajar. Jadi biasa orang ngumbai pengerai tu deh berkat ke pemadu ya bergaul lepas pengerai tu tahu jadi kunci ngaji peluang nur kita entering guliah ke penyamai guliah ke pengelantang dalam penghidup. Jadi tu nyong nang bergaul ngau program Leman Budaya Iban ke dekat dikenal tuan tering isi program tua ke sekali tu kini pengajar nama perkara ke dekat dikunci ke nuan ngau balap ninga sekali tu.
1: Terima kasih DJ, bala peningat semua. Dalam program ke dulu hari tu aku udah mai bala peningat nersa rampak menua sebayan nengah leka sabab buah. Jadi bak programnya kemari aku mega bisik madah ke kelimpah hari nengah cerita dalam leka sabab berbuah. Kita mega uliah berarti kau teh kenyadi di menua sebayan nengah leka timah jalung. Jadi berkawal ngau dua bengkah leka mainnya bisi orang nanya sekali ke nama menua tau ke orang ke depansa sidak sebaka beka dalam menua ke depansa tema jalung menua ke depansa dalam leka sabak. Jadi saud aku mainnya madah ke bisinya sebaka bisinya berbeda laban leka main tu ke bapangai bak pengelandik orang ke lemambangnya pengelandik yang ngerini pengelandik yang ngemanah ke leka mainnya meh. Jadi dalam program Leman Budaya Iban ke sekali tu aku dekat main bala peninga berarti kerampak utai kenyadi di menua sebayan din nengah siti agak leka main ti aku main tema jalur.
0: Lepas dah bisik sidak ke bisik bertanya berminggu ke sebentar untuk nak pengajar berkena ke bida yang ke kenang buat lekas sabak biar megak ngau buat timan jalung tu ni ya. Nyalai nyak meh utai ke dekat dikenang tuan lagi ni. Jadi bak aku lagi belalak serta lagi rindu tuan terip kenang ke utai kenyadi buat menua sebayan dengan cerita ke disebut buat lekas sabak berbuah bakal ke dikenang tu buat tusun ke sebentar untuk dia pengajar. Jadi siti hari kebuah kita yang tadi belalak ni ke penerang bergaul ngau perkara ke bakal tau laban ianya jarang de kenang kita jarang dikejakuk ke kita ke kemaya hari tu ne. Jadi antik bak tubuh kumpul tu pengajar antik nak buat program Leman Budaya Iban tu utai tu tak didinga tak ditemu aku deh. Jadi bak penerang ke bisa dikenatai kenuan bak program Leman Budaya Iban tu nya kati ko kita muka rundiang kita ingat lalu berarti ke utai ke bisa nyadi lalu dalam program Leman Budaya Iban kita ke sekali tu pengajar januan dekat mai bala peningan tadi berjalai sesegau dalam rundiang neresak menua sebayan dengan jalai timan jaluang. Jadi berkini gaya utai ke nyadi menua sebayan tinitih ke cerita ke dekenang dalam leka timan jaluang untuk pengajar ne.
1: mana tanyanya mana mega bisa tahu masuk hati kita rindu masuk gelip bisa enggak laban sesegau dalam rundiang. Jadi semua teh kada sebut kita di tu orang kenema jalung nak mereka lah nemuai kesembayan.
0: Iya.
1: Aku kenyerita kita nak mereka lah nemuai kentang nitiah kecerita kita kenang dalam leka tema jalung untuk tadi kita sudah berarti kita kenyadi dia menuanyin. Jadi jadi penerangnya kemarin pasal ti bekaul ngau nyaut tanya anda tadi topik kita itu nersa menua sebaya nengah tema jalur besai na rampak perkara ti kenang tang tajap ya ngau yang petara jang ke aku ngarap ke diri ulah nerang ke perkara tu ngau lurus meh nengah tengah jauh buka ke malam tau dah. Laban kita segi udah minta tabe hari ngau basa ngagai semangat akini kita kesama belak ngau kita ditu.
0: Jadi bak tu lagi pengajian ni nama sekedar hari contoh ke tau ke contoh perkara mai ya ke nak tau nak diterang ke nuan dulu tu pengajar.
1: Jadi sebenarnya kita ngenang tak nyadi dalam leka tema jaluan tau ke cerita ke nyadi dalam leka tema jaluan bisi dua bang bakulah ditau bisi dua bangkap kara ke pat na tau na de temu balap ninga ke satu nya pasal gawean tau lalu kedua pasal tema jaluan nyampulah jadi utek ke kumba kita gawai antau kerana maka ke dito inta dia laban nor orang bisi mantai ke tema jalurnya semena maya gawai antau maka ke dito tajapan so ada dengar ada pasang kita berradio nya dari kutai dari kod ya tang maya ya kerana betul-betul nyerita kutai kenyadi lalu ngopi yang ngau semua tanya tadi inya maya orang ngintu gawai antau laban itu ke penerang hari bala lemambang ke ditanya jadi tema jalur atau Siti hari uteti mesti dikerja lebih maya gawaian tahu
0: jadi nanti berkenyak pengajar terus ke nuan mah merik penerang yang bergaul dengan menua sebayan ni tiah ke cerita ke bisik disebut dalam tema jalur hanya tak sabar
1: tak sabar jadi tang sebenarnya aku mai balap ninga anak rawan anak tu sati lah tajak pan aku mai kita sesegau di menua sebayan dia lagi bisik jalan kita mulai ke diri segi bisik adat dia ngerja pengawat tu mesti bau juang mesti bisa mulai ke semangat.
0: Iya.
1: Karena anak rawan gue anak madam ni buang madam ke radio.
0: Iya, anak lah tu. Nanti orang ninga ketua ninganya tadi Lucy berkawal ke cerita sebayan.
1: Cerita sebayan kau ni. Kan bisa ngerinduk kati kan bisa mulai ke pelajar kita ya gini.
0: Iya, ngasih gamat.
1: Tang sebenarnya kita manja ke penerang maka kelemah itu aku dengan nama dah ke pendor aku boleh penemu tendor aku bersanding dalam program tau lah. Ndor aku boleh penemu. Jadi bala peninga mayo penemu ke pansu ke aku ditau ianya segi penemu ke uliah aku mansi uliah maca ya ke uliah aku mansi aku-akunya tadi laban sekumah ke agak gawak bau pias perintah kelia aku tau pengawak aku ke segi pamansi nyali pengawak aku segau-segau seluruh menua Sarawak mansia leka sabaya mansia gawaian tu mansia leka tima jaluang udahnya boleh gupis lagi salian ngagai kertas udahnya tayap baru gagak nyadi buap jadi ya ke bakal kelemah tau tadi buap tindur aku bersandiang lemah tau ianya buap di gagak ditulis ditusun kapan aku nyadi kapan aku tu bakiah ku ke ngau bulai nya ex pengajar ya alo bakku amai ya ex pengajar taya lemamang tip agi ergas agi aktif agi diguna agi dekat ngau korang ente hal pasal tema jaluan tu segi cukup lebat cukup namanya mayuah penemu ya pasal tu leban dia sampai dia kena orang sampai dia baik orang ni majalur jadi aku moga boleh mayuah penemu area maya kami dua ya besawop berjadi bob di lekat yang majalur tu boleh kami dua empu ngumpul kelebih ke boleh ngerekod maya yang ni majalur ba maja maya orang di maja yang itu gawaian tu sebab kami dua dia so orang upis yang tadi ngerikut lekat tema jaluang yang dia ya nak nak ya yang tadi memang ke aku tu ngerikut
0: ya
1: ada pula upis semua belak bersawap ngatur ngadu ke awak ke badan sebab kakaknya dia baca.
0: Aho.
1: Lemparnya yang pu mega cukup mayuh lemah bandu ya bertanya Doria boleh penemu nyale bekal ngop karanya aku dito Arab ya bersini ngalah besai me basa ngegaya leban ya mayuh penemu ya tangan tinya mai mengobulai lalu mari besai terima kasih lah ngegaya leban hari penelap ya aku boleh penemu lalu kami dua uli agak nemu ke sitik puak.
0: Oh, entinya nadai de celak aku kita
1: dia tu buatnya de temu aku ke de temu aku lah. Mm-hmm. Ya buat batang timah jalur untuk penghabis penuh lah. Hari pun sampai ke penghabis.
0: Ya, nyak meh. Antinya nak dicelak sebab dia pengajar nak digagak ke buap gerak nak naik ke sambil penemu ke dia tahu. Jadi kami hari YFM mengambil besar terima kasih dengan gaya pengajar dengan semua orang ke terbangkar ke dan ulung. Merik sadang penemu ke berguna. Ada kena ngisik program Leman Budaya Iban. Lah banyak berguna ke kena tua ngisik program tua ke lemai tu. Nyalah dia tu terus ke namanya tadi program tua. Jadi terus ke penerang dengan pengajar.
1: Terima kasih DJ. Jadi bala peningan semua dulu tadi aku bisa nyebut otak kena tahu nak dulu diterang kena pasal gawain tahu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi di gawain tahu kena kenang di tahu ianya nyebunyi ke berbagai beripian manawa lah. Ianya gawain tahu tidak de kerja balai ban ke dia ubah menua kelebih agak menua pelilih betul lah. Abang menua pegai betul ngau pelilih menua ngau banyak pelilih menua ke dia pegai betul lah kelebih ke baka di sebelah dia menua seratu teka kenyandah balai ban ke dia dia dia biar orang ke dia dia batang seribas kenyalah jadi

0: lalu nama utek kira kumai goyan tu mega, ndak tentu banget sebakar bisiknya. Kumai goyan tu tambah ndak tentu besar apa bisik ga, lebih ke bisik ke nyebutnya gawai lumbu wang, bisiknya nyebutnya, nyalah gawai yang lumbu wang ga ku jaku.
1: Aw, nak sebakar.
0: Gawai nanam regang meko jaku mayar tau lah.
1: Aw.
0: Jadi tang ya kena kenang di tau inya gawai antu ke asal kelebih ge. Jadi di menua 100 ribas tau sida ya nganggap gawai antu tau ku sida ya ba sida ya gawai tip madu besai.
1: Mm-hmm.
0: Jadi aku suah bertanya suah ngujing gak namanya nukik ke penemu hari sekedar hari bala kita hari ni berkini ku jala kita ngumai gawai tu ke pemadu besai ni kami de menua adap kelubuan tu batang aikin gawai ke pemadu besai aku kaminya nada terlebih ke gawai kelingkang lebih lagi nanti ianya sampai ke nempalai kasai udah bersimpan tanam nyu nanam taya banyak nyu duji ke baju ke tenuan dari taya tadi baik ngayau udah pulai ngayau baru habis lekat iman jadi nya kawai tema de besai de mena batang ai tambah sida ya di gawean tu besai ku sida hari ni nyukatnya neh ku aku ga jadi bisik sekedak macam-macam lah cara de saut sida ya bisik kekannya de gede ngaku nya dari segi orang putihnya main nyebut ya ritual ku saya ada segi adat ya ada segi adat ya leban dari segi adat ya gawai itu tu tadi diintu leban nyak gawai ti penudi diintu dah kena berbahasa dah kena ngintu paru kaban belayan ke udah nadai kelebih ke semangat ya mereka diintu pendam ya mereka diintu kita lalu kedua tadi gawai itu tu ku ya ngayan ke penyiru bala kaban belayan ngagai kaban belayan kuda nadai lamanya penyiru pengiru pengibu ngayan ke pengasih ngayan ke penyayau sampai ke udah nadai pun agak dikenang agak dekat agak diintau bakal kengau orang kagi hidup lalu kedua ketiga ini tadi bisa orang nyebutnya hari sukut
1: belanja
0: ada sukut ekonomi ada sukut belanja leban-leban maya gawai antau tu tadi kadang-kadang nanti mayuah lagi orangnya gawai antau tu nanti tiap pintunya bisik namanya bisik orang
1: kawan belayan
0: kawan belayan kudan ada lalu diintu maya gawai antunya tiap-tiap pintunya ngintu ngambil sebuah rumah sebuah rumah panjai
1: dintu
0: orang
1: siti kada
0: sepintu. Sambut si, sepintu bilia. Ya artinya sampai beratus lah. Orang kada diberi makan lebih kurang. Dua semalam dua hari.
1: Sudah
0: lebih nyuka lebih nyamponya ya. Lebih nari gawai nyadi. Siti sebeda gawai nyadi ngau sari udah nyadi. Gawai nyadi pun
1: agi beri makan.
0: Beri bala pengabang makai. Jadi nyak kebuah belanjanya balak besai. Tentu mega gawai antu tu tadi siti pemadas ya kawan belayan ke datai tadi segi nak datai jari puang jari nama ya segi mesti bisa mincing anak belanja ya kena ada belanja biar mai berau mai upa
1: mai
0: lau utai kelawa mai air mai utai ke kena berami ada artinya gawai antu tu tadi siti hari cara iban ngempung ati bulai sejalai ngau pengendiri maya bisip nusah merti bulai sejalai ga lalu ditegap kagi ngau pengawa maya ngintu gawai antu tu jadi banyak sawat aku bak sentang pemesai cara nentu ke pemesai gawai antu tujuh ya tadi hanti nak nemu ya jadi tujuh orang gawai ngintu gawai antu tu tadi bisa udah ku disebut dia tadi maya gawai antu tujuh gue yang tahu inya mayanya orang agak sungkup. Jadi sungkup tu kena ku sebayan rumah si dia amanya. Jadi semangat kita gemet. Met muka rumah dia agak kita ini ya sungkupnya. Tang dia agak diukir badas-badas maya gawai yang tahu nya. Lalu kelimpah hari sungkup maka gawai tu maka anda balas bayan kak medak utai ke rumah rugan tu tersang tau ke buluh di kelalian dong kah piring yang nyelai mau teka pedak belan
1: utai ke bekenyak

0: bedak ya.
1: Jadi utek kat bedak ya. Lepas ni ngah orang begaul gua tu di menua dia tu. Tentu sedekkan bedak orang agak kesedar rumah.
0: Mm-mm.
1: Jadi tentu kan bedak mana rumah.
0: Yeah.
1: Lalu sedi jangka aku kan dah sedar berbanding rumah aku pada je rumah nuan waktu aku.
0: Au au.
1: Gagak apa aku gagak yeah. Ini aku gagak.
0: Kan nyamak berkenyak dah pengajar. Kira ke namanya tadi berapa kit masa dah agak bedak apa mana rumah terempu.
1: Okey, ya. Okey, nama
0: bukan. Ke bekenyanya dah pengajar. Jadi bekenya ke 7. Atau kita berarti ke 7 orang ke ngintu gawaian tu. Jadi bekawa enggak perkaranya pengajar ulih ndak ke? Aku ni bar ke Siti tanya. Jadi sebedau kapan belayan ke gi dup pegawaian tu nya tadi lalu bedau ngagak sungkup. Bekeni ko gaya peniau semangat orang ko dah mati. Lah banyak bedau dah gagak ke sebut kita rumah menya ni ya. Bekeni ko peniau
1: sebenarnya. Bedau ke ngagak.
0: Oh.
1: Ngagak rumah ke sebayaan ya.
0: Au.
1: Tang nanti sebenarnya ke rumah kini ya. Oh, kini
0: beliau sedang dia nih. Bisa rumah ini no ya diau.
1: Jadi aku bala peningang kau banyak makan ingat. Kau mau.
0: Aw, lepas nanti kita nyu lama nak ngagak ke putai ketoknya ambil ke bandia 2-3 bulan dah pengajar.
1: Ni
0: bertahun. Ini no sedang diau dia nih.
1: Sedang diau dah. Jadi nyak tanya ti pemandu badas laban kebuah ya badas laban nanti ke pengarap lama iban. Nanti bala kaban belayan tidak ya nyak bedau ngagak ke sidak ya rumah bedau ngagak ke sidak ya sungkup ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi semangat kena ke orang ke megai pengarap lama ingin tu goyang tu tadi semangat kita agi hidup agi dia numpang bak kaban belayan ke dia udah sebayan dian ya. Dia numpang ngasa ngarap ke
0: pengasih
1: orang jadi nyak berkebuah sampai ke bekor ke baru dah nadai kadang api pun mal ngai me orang dia sebayan dia
0: merek
1: mesti dia beli nyak kebuah orang ke maya orang ke mati nak tahu nak ada bayak ke besi
0: cincin
1: kami ada tahu nyong nak tak kena mati cincin tidak ada dia biar pelukuk ke dawai
0: masuk
1: kebat tunjuk tu dah kena ya meli
0: api
1: api di sebayan dia celap kita di sebayan dia
0: ya yeah. Nyak ke sitik penemu kau ditemu kita ini
1: jadi nanti sebedau orang jadi kadang-kadang tudah ke nadai kapal belayan dia dah. Tentu nadai orang nyambut nadai orang ngintu dia jadi
0: nyak
1: kadang-kadang sudah tuai dia sebelah rengkor pun aku tu nyebut teka disebut bala tukang sabak orang kenyabak ngor bala lemamal lah orang ketua tuai dia belah rengkor pun dia belah rengkor mai orang anda tu dah dia numpang dah lebih kentia kena ada kaban lalu kadang-kadang lapar tentu lapar ya segesegau ngacau kita ke menua ya kadang-kadang kita ini si namanya siga bilia kita ini
0: kadang-kadang
1: bergeratu sebuah bilia sebelah teh jadi tentulah engkau ya tu dah lapar ngiga teh dempak deh
0: igau ni datai ke menua ni
1: datai ke menua nyalai dalam pengarap asal iban tiura nadai tahu sekali-kali di tempaya ke kita lalu nyalai kita bisa bayar pemakai kita beri dalam 3 hari
0: mesti
1: bisa tungkun
0: dian
1: api lepas kita percaya kelia nadai orang nak dia
0: sikit kena
1: tungkun api bak pedilangnya
0: aku ambil mendaknya pengajar
1: ambil ketudah sebayan bisa no berkino ambil ke nak celap nak dadam dia udah sebayan din bunyi ke udah kelakian
0: kan kita ketinggalan cerita orangnya aku tertarik tadi ngau ketika nganjung tungkun apinya dia pengajar nanti bakal menua kami di din deh sikit danjung agai penai makile
1: naile ya
0: penai makile nyen jadi agi ke dia tu nya orang ke apian bagai pengarap tu pengajar agi yang ngenaknya nyalah aku nya tadi agi ampit medak tu ke bekenya jadi suai kan ingat cerita sedak ada jadi apa lemai ke terubah lebuh ya aku dah tamak tanahnya kira ke ya apin nemu dirimpu mati nadai tai nama-nama kan jadi kadang-kadang bapi dan nyonya hari ketiga tu kadang-kadang ya nya tadi nyudah nemu dirim mati tapi si namanya ayan gambar ya kati ko
1: ba ngacau
0: apinya au
1: tau ke bara api temu
0: pesepu
1: besir kacau tai
0: ya
1: kan nemu kala ku aku kala gimit ke ngau meda ngak nungkun api.
0: Oh, nyak ko sedak ya. Angkanya baru nemu diri udah nandai ko sedak ya, ne. Angkanya mak bukannya kan cerita ya, ne.
1: Alah kunjung ke nang ngati tu lagi.
0: Okey, jadi ya, ba ngintu gawaian tu tu apa ngajar siapa bagi orang ke ngabang, ngagai orang ke ngintu gawaian tu tu.
1: Okey. Munyi ke bulu ulang tanang awak ke? Au. Mansak aja dah. Au. Tadi kita udah mansak bala pengabar bala kaban belayan.
0: Au.
1: Jadi maya orang iban ngintu gaya gawaian tu bisa dua benggar raban raban orang tengah bang di sadan datai. Terubah ya nya pengabang kita ke kaban belayan ke hidup lah.
0: Au.
1: Lalu leh daripada kita nyengena nyerupa buka kita tahu mah.
0: Au.
1: Ngau kita berami. Lalu raban keduanya bala semangat bala kaban belayan ke udah nadai ke udah parai. Lalu ningah kita gawain tu sidak datai lalu ngau kita bergawai di sidak ya. Sidaknya ke datai ngusung kita.
0: Au, au.
1: Sidak tu tentu nak pedak mega sidak ya.
0: Au, tak ada pedak atau kasar tu. Nak
1: bakal kita hidup. Tang orang ke agi mengkai pengharap lama iban sidak ya madah ke dirimpu asai ke bisik uliah ngasai ke
0: bisik sidaknya.
1: Orang laban ya ngasai ke pengangat tubuh ngasai ke teh kenyadi dalam rundi yang dalam hati sidak ya.
0: Tajak pa urang nyandat pada kita ini. Tajak pa
1: nyandat pada. Aku mesti dah ngulu-ngulu ke orang siko bakaban ur putih ya. Engau manzik pasal nya utek nyelai ba dalam penghidup ibana. Nama aku sidak mistik ke utek nyelai ke nya. Lalu lebih ya duduk ada duga-duga nungak orang ke nyabaknya tadi. Lalu ya nelai aku madak aku. Bisa datang gitu orang ke temannya spirit ku ya semangat orang ke ada
0: nadanya
1: kangau ke dalam leka sabak aku
0: kayak boleh ngasai ku tanya ne
1: kata dia nemu ya umi dunia aku mansia ya ya udah mansia bab menua ijib bab menua kian ke dia tahu kang uji medak kayak nyadi dah menua daya leban sidak mengu maca cerita
0: kita daya kayak
1: nyadi bab pengawak maneng teknya di bak pengawak lemamang jalung ngau leka sabak deh. Jadi
0: nyambi ya kepada buka jalan deh. Nyambi kita kadang ke.
1: Pak Mayo teh kedepan sih.
0: Oh kenyang nyerga bulu
1: tapi nyalai bukanya.
0: Tadi dah ada ke namanya sidak sebayanya tadi ngabang ngakai orang ke gawaian tu. Dah buka ni ko cara sidak nemu kapa belayan sidak tadi ke ngintu gawaian tu dia pengajar. Bukanya bisa telepon. Bukanya
1: bisa telepon. Jadi ya di bisa bukan lemah berdaya enggak bisa ni ngadin. Kalau ni teh keparap lama iban semangat kita iban ke udah nadain tadi pindah ngagai menua sebayan dien. Jadi dien ya sida berumah di sepemanya tebian sungai ke di kumai sungai manai. Jadi menua tu ya jauh ya semak enggak ya lindung ya tampak munyin telah ya. Tang nak daripada kita ke hidup tu. Tau meh kebuah ketiban tadi selalu bersembama antau berumah baru dago ke kita. Yeah, leban ertinya sema antau tu ada kita.
0: Sema ngau kita.
1: Kena ko bala manang namanya pemipis antara kita ke hidup ngau semangat dunia semangat kita ke matinya. Semina nebal kulit ruang. Kulit berterong. Terong asam kita nya men terong daya kita nya ko ya mepesenya jadi maya orang dekat ngitu gue hantu tadi maya macam kau tadi gagak orang ada sedia ke orang ambil ke mandi beka ngagak sungkup nganyam garuang ngelalian rugan ngambil ruas saya kena manso lawak manso pulut kena agak tua. Namanya tadi kadang-kadang berbasuk ke bubu tua bak sungai mekitai puluk beman anyut bak air ngilik bak sungai tadi. Jadi semua utainya tadi lebih utai ke debuai ngagi air bak menua kita tahu utai ke anyut tadi ngilik sungai kita men hanya makbuah ya kasar lari keliak pendam kita bahan selalu ya dengkah hari lirik rumah lirik rumah panjai kita
0: jadi nak kalak ya hari ulu ni
1: jarang
0: nak jarang
1: leban aku ni berundang ke dari segi dunia penghidup kemayar tau badah ke engkau hari keliak kita ban segi ya kan tu dah nanti semak pendamnya dengkah dulu penaik dulu keliak ke kita bisa canggul kena nombak ke tu dah jadi ti air hujan tadi tentu nerusur ngakai sungai tentu kamah
0: untuk kita air
1: sungai
0: untuk kita
1: untuk kita mandi kena setiap lah kebuah pendamnya dengkah hari ini penaik tang nitih ke seran nitih ke cerita tu tadi apa orang balas bayan segi dia umwa kilik kita hari lek. Sidaknya lek sidak boleh medak utek hanyut air ulu tu. Jadi lebus sidak medak abi pantap medak empulu beman medak utek hanyut tiba arwas ke hanyut tadi. Balas bayan lalu ke mandi tadi ngelalau tanya ngelalau.
0: Nemu bagi.
1: Oh, sudah. Akis anu ke pengawal akis anu tau dia menua dia begau dah sebayang begawai orang din tu gaya rumah empan kan agar rumah ke kita orang din jadi pulai ke rumah sidak ya lalu madah ngagai tuai sebayang jadi begau sidak ya bekangau bekangau pengediri lalu bebaik ngabang sidak ya jadi dia menua sebayang din bisik orang tuai ke selalu benar ada ngau sida begau nya tadi apa sida bugai sida langah-langan hanya dia sidanya ke padah ke bala nembia bala indo nembia ke mandi lepas sida medak utek ke anyut hari ulu tadi
0: au hanya bagawai antu tu no pengajar
1: ya, ya, ya.
0: Jadi ba utai ke kumai kita ni man jalung deh tahu no nerang ke nama erti pengawal ni man jalung
1: tu jadi erti ni mah jalur tu tadi dia pun tangka ku ketuk jak lah like pengawal orang ke ni mah jalur nah pengawal lah mamang ke ni mah jalur tau ke ngesuh ke lekat ni mah jalur lah nah lu ni mah jalur tu sebengkah hari pengawal ke mesti dia kerja mai hari menjadi gawain tu jadi ke hari buka ya mai hari gawain jadi gawain tu jadi utai kira kuma jaluang nya bakal mangkuk lah. Mangkuk mangkuk batu. Mangkuk lah bakal mangkuk. Jadi jaluangnya tadi ke ditimang tadi desai kurang air tua, air culin tua ke pemaduk badas degagak maya gawainya meh. Lebih ke orang ke bisi kaban belayan ke dan ada ke di perantau deh. Jadi pengawak ni mah jaluangnya tadi ada kerja seraban nama mantuk gaya teh kenyadi daripada aku ngau teh ke depan siak kami dua cegu pelbagainya tadi si raban mama tu tadi ni menjalur lalu sikoknya ke pamatak jalai lalu sikoknya penimal ya lalu ke bukanya orang ke nyago jadi jalur untuk pegai orang ke nyadi tuai mama menyanyi sumainya lain tuak tu tadi udah ya dengkah dalam jalur tu tadi udahnya lalu dia sengkabung orang nak kain mah sengkabung rapi-rapit mah leban lalu besar artinya nak tahu perba nak tahu terkelima itu dia nak tahu kena utai kama ke laban kena ko jaku bala lemambang nanti itu tahu jaluannya tersiwa yang ngayu ke orang kini mah jaluannya tahu layu
0: kirana gayu
1: gerai nak nyamai
0: hanya lainnya
1: lalu ya kedua ge tadi kebuah yang nak tahu nak dibun yang ngonekap madas-madas laban nangis kita nemu meramzial kita sepakati ngau pengediri ngai kebisi kena kacau orang kena nan mu kena ngasau tetet tau nak tau jai
0: nya tau nak mana nya
1: dengkah ngage tua nya ditudah kini mah jalurnya ke
0: kena
1: alur kumayoria ke kempu pengawak kena betul jadi ya kebenarnya kebuah ya mesti ngibun jalur ke ditimang sidak semua malamnya sampai ke pengawak ngertimat nima jalurnya
0: tembau
1: ya ke tembau maya pagi maya pagi tadi udah nima jalur sadai ai tua ba jalurnya lalu dia sehirup bala bujang berani ke dia pilih mah sidak mah jadi nya simbol tau ke kelai sidak ngulu ke balas bayan kengabangnya tadi ngirup
0: dia begini ke pejalai cerita ke disebut dalam timan jalurnya kujuan kaget dia mengajar
1: jadi okay lah jadi meruan jam Tuhan ya ke deh serta me bala sebayanya tadi nemu orang di menua di tok dekat pegawai dekat ngagak rumah kepala sidak sidak lalu begau lalu besau ke pengendiri sidak lemadah kurang ke berita tempat lama bekas sidak langan lengan sidak niram tu esbayan sidak bugai jadi bala sidak ke biak-biak ke lagi biak tadi cukup kaget sidak induk ke laki dekat ngabang ke Tegal ke hati tak gagal ada baik orang denah kurangkan makai ngirup tam sida igagit hati dekat medak penyiruk penyinuk kaban belayan akan ada tinggal ke sida ya sida megak sino sida megak siro hati sida ya leban nemu kebuah leban sapa tekap sarak ngopi nai tak ada nemu ngau leban munyek ke dalam mereka sabak pengelemau bala semangat kita tinggal ke kita ya. Sebaka-baka kita kedua di menua tak lemau ditinggal ke sida ya tang semangat nya tadi kaban belayan ke mati ente mada ngai jadi nada tadi ngai jadi di kengai deh
0: au
1: laban nua na udah nada rumah ge dia udah bak dunia hidup tau laban rumah kenya tubuh kita rumah semangat kita ya
0: nanti
1: tubuh kita udah nadai semangat kita pindah ke menua sete
0: iya
1: tiala ya ulah hidup bakal penghidup kita ke ada dunia tau kenau kok
0: berceritanya
1: dalam mengharap lama ibadat.
0: Jadi nanti kita minta ada pengajar maya gawai hantu tu kita berarti ke bala kaban belayan ke bawa menua nya tadi benar mat sedanya dia ke mayu macam perengka ya ke dikena sedanya tadi dikena sedan break ngagai semangat sedak ke udah mati nya pia. Jadi kati ke bala sebayan ke datai mansang abangnya bisik nak sedanya tadi berbaik ke pemerik ke atau diberik sedanya tadi ngagai kaban belayan sedak ya ke agi hidup kira kena malas budi sidanya mesti mai utai sida gini
1: nitik keleka sabat nitik keleka sabat nitik keleka tema jaluang nya tadi sege nak juga orang res bayan din baka kita mengga sida ya baka kita aku berarti belum mai mansi ba menua orang gawean tu ba ini pageran besumbin asuba berarti orang dia lepas ke dia tu dahnya ke dia demno ile namo teriaga sida ya perahu menkaga perahu mien ya perahu mien sengayuah menka ke penima menkaga sida ya lepas dia sida dia ke mesti berjalan dengan air ya jadi kita ke dulu di atas itu kelimpah di tengaga sungkuap mayu macam mau teh kedanya amurang ngenyam raga ngenyam teman saya ngenyam tai dah lebih maya lemai pergi la ilak lebih maya orang ngajo sungguh putunya ada baik
0: baikin magang
1: baikin magang ditu min tambah sebayan dia besar ya semua kita kira gagak kita kira break ni tadi
0: kata nanti kita minta nya pengajar dia sidak ke ris bayan nya tadi mai pemerik baka sekali wah perau min nya ne mungkin ni nya tahu ulih ada pedak kita nya
1: nya bak kita medak mai sidak namanya kita kemarin sidak ya kita nak medak sidak jadi sidak ya dia nitih ke cerita dalam mereka tema jaluan tadi lebih maya sidak ya namanya lebih tuas bayan yang tadi bersetujunya ngeluh ke sidak ya ngau nurun ngabang sidak lulu bahum ngapain dia dulu jadi tuas bayan penelalu madang ngeluh sidak jadi kita dekat musuh bala kaban belayan tengah agak kita rumah ngintu kita ngomana kak ngenah merik kita makai merik kita ngiruap jadi kita ritu pun tadi bekas lama megak sama bela besaup mah kita bergega utai kena break ngagak sidak sidak dien menggunakan pengaruh gemar tubuh gunakan ubat terubat ingat jadi sama bau baik mah kita siapa kena ada yang igak jadi dia ni lah break kita yang agak bala kaban belayan kita yang agak hidup mah pengaruhnya lalu ngecak ke udah ditinggal kita tajak sidak penghidup sidak ya tau nyadi menyana tau nyadi berberita dia kok sebayan bersih kita ada baik dia kita engkah kita bak cepat piring cepat dia yang sidak dia pengaruhnya ialah nak di suana dah mungkin datang di benua tu ngedai naik guna dah hanya sebayang ucuk kita ke dalam benua
0: nak lah tu mau lari kita itu nah, sedang
1: lari kita tang dengkah kita dia kadang-kadang bisik ke orang tertemu aku tanya nyeruga bak pingai-pingai pilih yang sedak ya nyade pilih yang nyat tadi berkah pilih yang kedengkah barugan punya kaku tadi leleboh remuat pilih yang tadi kadang-kadang bisik bisik ke pengaruh dia pengaruh lah pengaruh mata pengerajap mata pengayal ngasuh boleh padi ngasuh berani jadi jangka aku nyak ke sahur aku kan nyak ya kan nyak sebut dalam nokat yang majalu sebut
0: aku nya mencerita dia ni nama sekedar utai ke depan sak sedaknya tadi barang tu jalai pengajian ni ujung ke rumah orang ke pegawai tentu buat penjalai sedaknya tadi mayu utai depan sak ni
1: kadang merauk kadang berdarat
0: kadang.
1: Jadi dalam leka tema jaluang ke depan saya kami dua cikgu ilik pegawai tu tadi pada aku balas sebayan dengan jalan darat engkau ada bisik pan bonio sini. Nama yang darat ya. Nanda yang merauk tanti nyabak baru mayu. Sudah sedap darat merauknya le menua di depan sak sedaknya depan sak menua pama menua rawa menua labi.
0: Aw nak sama ne. Nah,
1: tang bat tema jaluang nadai. Bat ni dia ke leka tema jaluang bat batang tema jaluang tau bisik 41 titik menua jadi bat sentang tau aku nak madah ke tau nak ya semua ya leban kadang-kadang bergantung bak bala lemah mampu ke namanya lebat lagi leka tema jaluang mayu lagi ke menua ke depan saya yang tenada itu tersalah bergantung bak pengeladian 25 bengkah menuanya tadi dia udah sebayang din 16 bengkah menua ke depan saya nya tadi dia menua kita bak menua kita hidup kita jadi nyak gaya teh kada hari ke 41 bengkah menua
0: nyak tadi ke depan saya
1: nyada teh semak degagak kena di bakal poster ke apa ke hari tentu rindu kita medan kan
0: iya
1: jadi kena ke jalan kita terus kata bisa bisa ke? Respon bala kaban
0: bisa tu madah ke diri rindu ninggal ke topik lemai tu aku sedar apa kacar
1: lu jarang dengar okay, bala pendengar semua jadi terubah yang aku untuk ngerintai ke menua di depan sak hari hari menua nombor satu ngagai ke ujung lah nanti boleh lagi udah nyak lagi tik cukup jam bisik peluangnya aku nyebut siti dua tik 4-5 tik menua nama utai kenyadi dia siapa orang ke dia dia siapa gelak nama sidik ya meh jadi keterubah ya nar rumah orang dia sebayang din ianya tentulah hari rumah sidak bugai sidak niram sidak sidak niram sidaknya rejas bayan deh sidak sedaluang ni teh gaya menua tang ke disebut aku tahu ya selalu disebut bala lemambang ke dia ba menua ke pegai betuang jadi ku harap ke bala ke banku bala lemambang dia nya sama bela bisi ninga program tu lemai tau lah nanti semua bisi teh salah bisi teh nak betul tadi madah tu di hari aku ngon nak boleh nyebut nak kau teh ke depan nak kau teh ke tamu deh serta masih tidak terjun dari rumah tidak menua terserubah depan sak tidak ianya menua darah ramai guda udahnya udah aku dong bedau nerang ke ngopanjai tentang darah ramai gudanya udahnya tidak mansak menua nak jauh dari menua darah ramai guda saya mansak menua langgan lengan udahnya tidak yang mansak menua indah bilai udahnya mansak menua siku retuai ke bernama misai udahnya mansak menua siku orang ke bernama guram udahnya mansak menua mana sebayan yangnya mana gepek udahnya nyok lama sida lo pansak ke menua tidak kala nama yang dor sida selalu bumai lebih urus sebayan dia kan besar umai dah udahnya sida ya baru pansak ke peranyai jadi ba peranyai nya macam mu tak jadi dia leban peranyai jaga dalam leka sabak dia gantu raya jaga antu dalam leka renung lain age ga leban date beporanya nya wala sebayan de begau dia lagi ka nyelai muliah ke buaranya nya dah lalu ba 9 tu tadi udah sidak ya mansa puranya sidak mansa bungkuang ulah balas bayan. Bungkuk kayu berbungkuang dah.
0: Oh.
1: Tinggi kayunya. Bungkuang pada semat. Ya, dia sini ada buju namanya. Ici pakai kita buju je ni kau bungkuangnya. Kalau oh. Bungkuang aku sedai dia. Kalau je kita ini ngakap terang mentanya. Ya doanya sedai mansa menua orang. Cara kita iban mati tiap bangsa cara kita mati kita dia buat siti menua ke diri nanti kita mati tuai matinya baru alu terus bugulai ngau sidak bugai ngau sidak niram di tuas bayan din nanti kita mati nyalai ya nyalai artinya mati
0: bedau
1: patut maya kita patut mati banyak kita ke
0: diri
1: dia, so, dia buat menua kiri diri. Contohnya orang kemati punai dia mulai bak menua orang kemati punai udahnya menua orang kemati lemas bergulai dia ke labu kebuah sidai utau gulai labu pengawas ses bakal
0: sama
1: lagi kita dengar orang kemati berbunuh bergulai bergulai dia bersetim menua orang kemati labu bergulai bersetim menua orang kemati kena tembak senapang tegak sarok dia mesti menua mati terli ya. Udahnya orang kemati kepangkap peti orang kemati ngegak getah dalam kampung puang orang kemati tersat orang kemakai tubai orang kemakai racun orang kemati beranak orang kemati belalak hanya dia semuanya dia mesti setiap menua bala sampai ke anak kemati lulus balon seluak pun dia bersetim menua bala anak ampang pada dia bersetim menua ya. Udahnya udah sedap datai menua namanya menua bala anak mit tu tadi ya, baru sedap ya datai buat menua antara menua kita yang menua sebayan dia lalu datai buat menua buzu belut jadi buzu belut tu tadi jaga pintu nya tu pengawal pintu belut tu jaga pintu tanah. Laban kita iban kepercaya ke kita mati menua sebayan tu dalam tanah diam. Nyade nanti ya nemu yang usul kita yang mesti pansut ke naga dunia kita kehidup di tu tengah pintu tanah. Jadi antu te jaga pintu tanahnya buzu belut. Adanya udahnya sedak lalu gak cara muka pintu tanahnya belas bayan. Udahnya pansut udahnya nak jauh dari pintu tanahnya tidak bertemu dengan orang tua ke bernama si Biba jadi si Biba antara menua lah antara menua kita yang menua sebayan si Biba agak bisa jambat pada
0: agak bisa
1: udahnya tidak pansut dengan menua kita kita nyelai kita ke pansak tidak ya mula-mula tidak mansak menua rengwang kunan mula ben lekai jakut rengguang kita ke dia menemukan dulu lain kerti orang ke dia menulik lain kerti rengguang nak guna nemu bagi ni bagi rengguang ke depan sak kiri kita jadi ya ke kok kita rengguang tu nemu bermunying kok iban jadi udah nyak sedap mansa tek namanya menua bunsu bunsu langau kita nak nama nak buahnya mesti mansa menua buzu langau langau tu kan butuh tebut ni kan udahnya sida mansa menua zeng jara zeng jara tu kunsu anto teng mata ke bala manua deh mana sabu udahnya baru sida ya jala harinya sida terus mansa menua buru rinang udahnya angkar harinya sida jala mansa menua burung tiup api udahnya sedap jalai mansa burung kuang kebat. Udahnya sedap jalai mansa menua burung nan. Angkat air burung menua burung nan. Sedap datai buat menua burung raya. Jadi selalu ya burung raya tu ke mai burung raya ngejauh panah kau kita. Jantai ya tidak terbaik. Udahnya sedap ya mansa menua bunsu bubuat. Jadi bubuat tau tau ngasih hidup nanti kita ngasih ke atas selalu ya semangat kita ngai ngasih ke buzu bubut dalam rumah buzu bubut ke nak tentu mengam nyana udahnya kita mansak menua buzu semalau udahnya mansak menua buzu sebelangki yang jadi mana menua buzu burung ke depan sak dito deh tang ya nadai mansak menua burung ke pengarap iban nadai bukan buruk pengarap iban kuaku bekas dan nak bekas tu pun nadai dia tak depan tang burung ka selalu ya ambil kemudian kita mendak dia tu yang burung tiup api maka tiup api nama burung keterubah yang dia dengar kita seng jara burung siang burung siang dulu pansak kita jadi dalam pengarap lama iban burung siang tu petara ke mata ke manuk sabung ke semangat manuk sabung ke mati ialah alah di sabung kita dah. Lepas dati dia pasal nyabuang pola sebayan. Anda udah nyaburorin burorinang. Ini nendak kamu nama otak kumbayan burorinang. Burung ti api itu nemu nama kebuah selalu disebutnya. Lepas burung ti api itu sino munyi alah lemai hari ya munyi. Lalu kita sino ati dengan sitiknya kuang kebat. Jadi kuang kebat selalu bunyi malam hari kuang kebat tu. Nanti kuang kebat balat didengar kau kita bunyi kan nak bisik orang kak nadai laban sebayan tu pengawak kuang kebat tu ngebat mata tulang kurang. Sebayan ngebat tulang sebayan kena udahnya kita menua burunan burunan nak kamu pengawak ya minang nganjur panah burung raya temu nganjur panah nganjur pesan merti. Jadi burung bubuat tu tadi nyak burung ke nanya orang semangat orang kemati lalu kak nguji ngiga jalan nyelamat kian awak kena terus nitiak korang ke mati dan nyak jadi burung semalau tu nak aku nemu tuju ya nama ke semina burung semalau kena mengak sebelangkian semina ketemu ku sebelangkian tu tadi selalu bunyi maya lemai hari lah maya kilo petang. Udahnya balas bayan mansak tungku napi dan imunnya kudai tadi tungku napi kenda orang selalu tungku napi udahnya sedak ya lebung bayan dikit nuju rumah orang ke pegawai tadi sedak mansak kersa induk udahnya mansak kersa laki udahnya sedak ya mansak temawai ramak rumah sedak ke, ditinggal ke sedak udahnya baru sedak mansak habis tunggu panduak udahnya sampai ke sedak ya nyu datai bak rumah orang ke begawai. Jadi semua menua ke pansa ya di tu tindih tak kerinta di tu ke 41 tam 44 itik menua hari menua bugai hari menua raja niram di ngagai menua orang ke begawai bisi 44 itik bengkah menua ke pansa sida ya.
0: Ahok ne.
1: Nah, bisi kena mendak tanya. Laban nak tau nanti balap dengan ngasai kita gitnya kita din dia remai ke sekali dak ke
0: pengantar. Jadi ia kebisi tanya nya bakal selama ke tau nanya ba Facebook tu ke bisi live ke malam tu pengajar jadi mayu ah kebenar ya sidak tu ke benua mata tu lalu bisi mengka komen bagi tu madah ke rindu mendiang ke topik ke bantai ke lemai tu lalu siko peninggal kita ke madah ke betul ke utai ke nuannya pengajar ku yang tiba gawai antu gawai ke pemadu besai sikit bunyi ke nuan tadi sepintu biliknya tadi nyambut sekayu rumah ku ya pihak ku ya hanya peninggal kita ke okay. Bisik mendiang ke
1: ya kita sebut tuan yang tadi ukai tadi di rumah-rumah nah ya amat kalah nyadi maksudnya
0: ya
1: ok kita teruskah angka sidak yang akan dengar bahasa sekedaknya
0: tau jadi
1: nuan mandah ke aku maya tuan ti kak nutup pintu pagar kau deh
0: tau
1: nyadi rumah orang ti pegawai tu dia buat nemperan nyapa nampuk bah kayu masuk ke tiang tengahnya dia tu menua sida ke dia Raja Niram dah tuai sebayan Raja Abuk tuai ke dulu pangguknya tadi udahnya kita masak darah ramai guruda tu tadi ya kebenar darah ramai guruda tu bisa orang nyebut ya ngomai ya tau ke keliang kumang sebayan lalu lengan-lengan tu tadi ya keliang sebayan merti ya
0: lengan-lengan.
1: Jadi sidak tu dia menua terkumai lempak beman menyula tanjung madang kecala jadi dia kendor ya dia jadi langan-langan tu dia bertebiang nindiang berperinciang pandang sepepat
0: tau ke keliang tu keliang sebayan
1: langan-langan tu ini ke langan-langan tadi ke keliang sebayan kakunya laki raja nama darah ramai guda deh. Udahnya Siti lagi orang ke depan saya nya indah bilai. Jadi dia julok dia tu nyelai amat. Tusu lanjut panjai lempai ke bau. Mendidih di menua. Guna 100,000 bahas ngau betul din. Sikit dia penat. Sikit ni macam gawai. Aku selalu ningas sidak ya. Sikit mesti disebut sidak ini bilai tu.
0: Oh.
1: Taman besar ni kuasa ini bilai. Tahu ngasuh tua masam.
0: Ya. Yeah.
1: Ngasuh tai jai. Ngasuh pengawak nak nyadi.
0: Maka pemakai kebarik nyari kacau ini bilai.
1: Kacau ini bilai kenal.
0: Oh. Oh.
1: Jadi ya. Ya menua tu dah tua itu tadi. tebing jerimbing panjang kata.
0: Mm-mm.
1: Jadi ini bilai itu begawut madah ke diri kak ngau dan lebih orang madah madah berbaik ngabang lu begawut aku kak oh. Ngau kita wai ku ya kak ngau kita ngabang lama nyawa tu dah tengok wai tertengok kemakai salai runtau tu belau lang, belau lengang tengok kemakai telur manuk muka tu wai telur manuk matau ditejuk ke dalam tan sayang
0: oh.
1: Nya nada tu utai bukai ke tengok tu telur tengok ke salai belau tertengok ke telur matau ditejuk oh. Dalam tan sayang ya benda tu kau nak nyindir sekedar perangai kita emang tu ramai lalu kaget ke deh tama penyelai kita ke tengok pengadiri nak tentu sebakam ke
0: iya
1: dan yang kita medak menua ungal tuai sebayan tu tadi
0: mm-mm.
1: Nama yang misai tuai sebayan kedolok parai mongkal sungai mandai jap jalan ku ya jadinya besar ke kuasa patut orang nyebut misainya orang ke dolok mongkal menua sekok dia orang ke dolok parai lalu mongkal menua di batang mandai
0: oh.
1: Jadi tu dah misai tu tadi dia berlempak
0: mm-mm.
1: Batu lada sengkilung tedung ular sawa alai pamak ketawa nusui berita dia berujung batu nakung alai rawung manyung nosi pengraja
0: oh.
1: Jadinya menua tu dah misai udahnya kita dek kita bisik depan sak ke bak menua ke nemu lima depan sak bala sebayan tu tadi nyak menua guram tu tuai sebayan ke pemungkal limban dalam genang jadi nyak menua selalu kita dengar ada sebayang di bisi siti sungai di nama ya sungai Liman
0: oh.
1: Jadi orang ke dulu mungkal menuanya tadi guram
0: oh.
1: Udahnya kita mendak dengar teh jadi bak nyebut menang gepik tadi
0: oh.
1: Jadi menang gepik tu dia bak pulau Madang Jarangau kebeketiau lansau urat dia bak bungkuang ngembung bakal ketebuang nganti nempap. Jadi mana anda leka nama menua mana gepek. Jadi ya tu manang sebayan din. Si manang gora din. Lebih kenitih ke pengarap asal di bandar ke kita iban tujuh kali mati.
0: Oh.
1: Baru kita dia obat sebayan dalam.
0: Mati mamai.
1: Baru kita berbalik jadi ambun.
0: Oh.
1: Lebih kita jadi ambun. Kita pulai ke menua ngiga umai kaban belayan kita. Tamak ngagai padi ke tanam. Apa yang kita namanya balu cuk anak kita ke menua di tu hanya dihenti akhirnya kita keliak dari orang pemulih padi maya tahunnya ya tamak bak padi bunga padi kita hanya kita kebulih padi kenokor lah
0: cerita
1: jadi datai bak angkat hari menua mana kepik sidak mansak menua tiada orang sebayan bumai jadi tunsang menua sebayan dia labuh sebenih seganteng ke labuh ndak boleh padi penuh engkabai tiba terentang nyalah labuh ndak boleh main
0: oh.
1: Labuh boleh padi mimiat
0: oh.
1: Atau tu bisa menggerini ke bukai
0: oh.
1: Udah nyasi dah bau datai bapuranyai datai labuh datai bapuranyai bala sebayar rindang medito leban sida rindu meninggal medak pemadas pun ranyai medak pemadas buah ranyai dia sidak lalu buji-uji nyelai buah ranyainya lalu kebuah sedap kamainya tadi leban ti sidak boleh buah ranyainya lalu jadi pengaruh jadi ke ubat ke debrek sidak ngagai kaban belayan jadi pedaku ke kaya jam tua saya ke belayan ti nadai tentu mengat
0: jadi nak puranya puranyainya dulu main kena
1: nak
0: puranyai. Nak minggu tu
1: nak pengajar. Nak puranyainya sikit. pengalan besar.
0: Ya, yeah, ha. Aw ngetu dia dulu ha, banyak nih. Sebenarnya nampung gak penyalainya kujung kaget nak pengajar. Aw lebahan jam kita itu nyus rekat benar nyalai aku merep saya terima kasih mega ngakai sidak ke bisi bukulai ngutu ba Facebook tu mayuh mega sidak ke komen mega pengajar tentang topik ke debantai ke tua lemai itu. Artinya tadi sidak yang tadi bisi ningat tua lalu bisi berarti ke mega nama utai ke deterang ke nuan. Jadi ngujung ke program tua lemai itu penembuk jakok rinduan pengajar?
1: Aku tu dah puntang kepada aja lemah kita tadi udah berjalan dari aku neresak menua semayan tangan air rawan atau sati leban kita segi bulai degemar manang lambung leban dia nyak kira karap kita udah maik semangat kita ngegai tujuang rabung penama kita berulai sejalai dia tu semalam-malam tu bisa degemar begiang manang recap nyak orang kemaik semangat kita celap map dia udah menua selamat gerai nyamai kita buat dia udah menua lah karena kepada dia bantai ke kami dua DJ itu hari-hari yang petara barang perkara kelemik pengurang ke dito nya hari pengurang derempu jadi terima kasih ngagai balap ninga ke udah mendiang ke program tu hari pun sampai ke ujung pulai semangat pulai ke deh
0: nya kena kita mulai ke semangat ne anang rawan ne pengajar
1: rawan
0: ne rasa menua sebayan kita mulai ke semangat
1: ada bas semua ina kena memang orang mengap semua mesti bojo ya pulai ke semangat
0: nyalai nya me ujung kenang kita ba program leman budaya iban kita batusun ke 3 untuk tahun 2026 jadi sekali lagi aku beri saya terima kasih ngagai nuan pengajar serta penerang ke bisik udah dikenang lemai itu jadi utainya tadi pulai ke penemu lebih lagi ngake bala rebab baru ke dia tu nyurang ke lungar rumah yang kan nemu ya utai ke begitu deh
1: ni anak Arab ke sidak ya udah tahu ngiga utai kepada badah dia tahu kena nisik
0: nambah ke
1: TikTok pindah ngagai Yakub kita temu semua orang di dunia.
0: Iya, nasi kiamat tau. Jadi terima kasih ya nyala bertemu baru kita bawa ke Bukai bawa program Leman Budaya Iban.

Maulidur Rasul, pedoman Bina Negara Adil, aman. Industri kreatif perlu seiring teknologi jati diri budaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan dengan Majlis Penutup Sukan Malaysia Sukma ke-22 dan Para Sukma Selangor 2026 yang kini sedang berlangsung di Aneka Walk, Seksyen 14 Shah Alam Selangor. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama Amirul Aizat Muhammad Syafi'i. Amirul, bagaimana suasana di lokasi ketika ini dan apa yang menjadi tumpuan menjelang Majlis Penutupan malam ini?
1: Terima kasih Fika. Sukma ke-22 Selangor 2026 kini melabuhkan tirai selepas menyaksikan persaingan sengit atlet dari seluruh negara sepanjang 10 hari temasya. Selangor muncul juara keseluruhan dengan 101 pingat emas, 73 perak dan 71 gangsa diikuti wilayah persekutuan serta Terengganu. Kira-kira 10,000 atlet beraksi dalam 468 acara membabitkan 37 jenis sukan sepanjang temasya kali ini. Majlis penutup malam ini turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari serta tetamu kehormat dan kontijen yang mengambil bahagian. Kemuncak majlis ialah keberangkatan tiba Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah yang dijadual menyempurnakan penutupan rasmi Sukma ke-22. Antara pengisian malam ini termasuk perbarisan lintas hormat kontijen, penyampaian anugerah atlet terbaik serta pengumuman juara keseluruhan. Selepas ini, tumpuan beralih pula kepada Para Sukma Selangor 2026 yang akan berlangsung dari 5 hingga 10 September ini. Jadi, semangat sukan di Selangor masih belum berakhir, Yafika. Jadi, sekian dulu laporan saya, Amirul Aizat Muhammad Syafi'i, kembali bersama Fika di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Amirul. Untuk perkembangan sukan selanjutnya, ikuti segmen sukan. Sempena sambutan Maulidur Rasul esok, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu terus dijadikan pedoman dalam membina masyarakat yang adil, aman dan bersatu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pengalaman Rasulullah membangunkan Madinah memperlihatkan nilai keadilan, ihsan dan perpaduan penting dalam membentuk masyarakat yang matang dari segi akhlak dan pemikiran. Pendekatan itu turut memberi perhatian kepada golongan miskin dan lemah selain membuka ruang kepada kelompok berbeza serta mewujudkan ekonomi yang lebih saksama. Beralih kepada perkembangan industri perfilman negara, Datuk Seri Anwar berkata perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, animasi dan kandungan digital perlu berpaksikan budaya, nilai serta akhlak masyarakat negara ini dalam industri berkenaan. Malaysia tidak boleh memilih antara kemajuan teknologi atau jati diri budaya. Sebaliknya, kedua-duanya perlu digambling bagi membina industri kreatif yang lebih kukuh, kompetitif dan bertaraf antarabangsa. Menurut Datuk Seri Anwar, industri filem memerlukan ruang berkarya yang lebih luas agar penggiat seni mampu menghasilkan karya berkualiti, relevan dengan tuntutan semasa dan berupaya menembusi pasaran global. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan Menara Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS sebagai nadi baharu industri perfilman negara, bukan sekadar bangunan pentadbiran, malah menghimpunkan kemudahan bertaraf dunia, antaranya studio pentas bunyi, pawagam digital dan muzium filem serta pusat penyimpanan lebih 81,000 bahan arkib audio visual negara. FINAS turut memberi keutamaan kepada kebajikan tenaga kerja termasuk menangani isu kelewatan pembayaran gaji dalam produksi.
2: Walaupun kerajaan sendiri tapi kadang-kadang projek dah siap, kerja dah siap, akan dijalankan tapi gaji masih tak bayar. Jadi we want to put those days far behind us dengan bidang-bidang yang perlu kita lakukan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Perkembangan konflik di selatan Thailand. Kawalan di sempadan Malaysia dan Thailand dipertingkat susulan lebih 50 insiden termasuk pengeboman, pembakaran pejabat kerajaan tempatan dan pembakaran tayar yang dilaporkan tiga wilayah di selatan Thailand Sabtu lepas. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail turut menasihati orang ramai supaya menjauhi kawasan konflik berkenaan buat sementara waktu bagi mengelakkan risiko kepada mereka.
3: Setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan sempadan dan bergantung juga lah kepada arahan-arahan lanjut selepas ini. Kita sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa dan saya percaya keadaan yang agak tidak terkawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi sempadan buat sementara waktu.
0: Beliau berkata demikian pada istiadat penganugerahan darjah, tauliah, bintang dan pingat kebesaran sepenuh hari jadi ke-77 yang di-Pertuan Negeri Melaka Tun Muhammad Ali Rustam di Seri Negeri Aikro. Menjelang Hari Kebangsaan Malaysia ke-69 tahun, kerjasama RTM Melaka, Johor dan Negeri Sembilan diperkukuh menerusi program Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Pengarah Penyiaran Melaka Siti Nurbaini Khairi memaklumkan program itu menjadi platform menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat di wilayah berkenaan.
4: Saya merasakan sinergi Zon Selatan patut kita semarakkan lagi lah, sebab bila kita buat program secara beramai-ramai, kita sebenarnya cuba untuk menjadi satu Pakatan Selatan yang paling padu sebenarnya. Bila kita buat secara bekerjasama, penglibatan DJ dari tiga stesen menyebabkan setiap program yang kita buat ramai peminat, terutamanya dari Melaka, Johor dan Negeri Sembilan.
0: Beliau berkata demikian pada program Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan di Menara Tamin Sari di Bandar Hilir.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

berita seterusnya. Pemerkasaan ekonomi halal berupaya memperkukuh industri perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS untuk menembusi pasaran lebih luas. Pengarah Urusan Elza Syariah Solutions and Advisory Sendra Berhad, Dr. Zaharuddin Abdul Rahman berpendapat ramai usahawan tempatan mempunyai produk berpotensi namun berdepan kekangan kewangan untuk mendapatkan pensijilan halal. Beliau turut menyatakan mekanisme itu tidak mengurangkan standard pensijilan halal, sebaliknya membantu usahawan PMKS menjana aliran tunai yang lebih baik sekaligus menjadikan industri halal antara pemaju pertumbuhan ekonomi negara. Keperkembangan luar negara, Menteri Luar Oman Badr Al-Busaidi akan berkunjung ke Iran ketika Tehran dan Muscat sedang berusaha mencari jalan untuk mengawal laluan kapal di Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, Badr mengadakan rundingan politik dengan wakil Tehran bagi membantu memperkukuh keamanan dan keselamatan di rantau ini selain sedang berunding untuk mewujudkan laluan baharu melalui selat itu. Sebuah kapal tangki terbakar selepas terkena objek tidak dikenali di perairan luar pantai Laut Merah Arab Saudi. Demikian menurut agensi Maritim Britain, operasi perdagangan Maritim United Kingdom ketika kumpulan Houthi di Yaman menyasarkan kapal-kapal Arab Saudi selepas mengisytiharkan sekatan maritim. Syarikat Keselamatan Maritim Britain Vanguard Tech turut memaklumkan sebuah kapal yang mengibarkan bendera Arab Saudi terkena peluru berpandu dan terbakar. Sukan badminton, persoalan sama ada pasangan bergula laki negara Aaron Chia Sohoye akan digandingkan semula masih menjadi tanda tanya. Ia susulan pencapaian membanggakan mereka muncul sebagai naib juara pada Kejohanan Dunia 2026 di New Delhi, India selepas pasangan Malaysia itu tewas kepada Liang Weiqing Wang Cheng dari China pada aksi akhir. Ketua Jurulatih Bergula Laki Negara Harry Iman Pirngadi berkata keputusan itu akan dibuat menjelaskan penghujung tahun ini. Saingan bagi acara Silam Bam pada Temasya Sukma Selangor 2026 melabuhkan tirai hari ini. Tuan rumah Selangor menutup saingan apabila atletnya Emma Hedron meraih pingat emas dalam kategori Porutal individu lelaki 65 hingga 75 kilogram, menewaskan wakil Perak M. Tarani dengan keputusan 15-12. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Maulidur Rasul, pedoman bina negara adil, aman. Industri kreatif perlu seiring teknologi, jati diri budaya. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Sara bulanan sehingga RM200 mula dikreditkan ke dalam kad pengenalan secara berperingkat seawal 9 Januari ini. Bayaran STR fasa 1 sehingga RM500 akan dikreditkan bermula 20 Januari ini. Sara tahun ini untuk semua rakyat yang RM100 ni, kepada 22 juta rakyat Malaysia 18 tahun ke atas, kita kreditkan pada 9 Februari 2026.
2: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah, Menteri Perkara Wang Malaysia. Bertamanah megah ke tahun tu, kalai sumangan asas rahmat Sara dekat dikirmai ke ngagai orang dagang mint nyengkaum kedai rencik dikena mutar ke penanggul orang ke bedau register dalam sistem.

Lagu Keterubah Harimau Tungkat Semengat ya. Bertungkat ke semengat ke riang puah lebih kita ke ngerja pengawak ni inting hari. Pengawak kita ke gawak atau ke kita ke belajar nyawai. Okey, ngambil ke belak mujur magang lebih kita ke ngerja pengawak ni inting hari. Kita akan dengar kami ungkep ya malam tu pemerindang malam 3 jam di kaunti nampung penuduh isi tadi ya. Sada lemai 6 ngakai pukul 9 malam di kaunti DJ MA tau ke TV ya. Terima kasih ya. Laban ke semampai ninga kami ungkep ya YFM segulai sejalai. Okey, ngarap ke terang program di dinga di puak mengguri kucing lemai tu tadi malam tu tadi ya bisi hujan dak lama apa mameh kena kita ngurang ke sebun di menua kita ya. Ninga kami secara online mega RTM klik channel My TV tau ke Astro 871 hari lagu Tungkat Semengat kita menikah lagu di Sada Natalie Ania ngal lagu ya Patah Sayap bagaimana berjam ke terubah pemerindang malam malam hari 1 kita bisi main asal ya orang pukul 9.35 minit malam lagi renung.

Natalie Anyanggal lagu ya, patah sayap. Okey, anang jak kitanya, patah pengharap kita ya. Jam pukul 9.26 minit malam, kita berhati ke dulu kaya hari di menua kita, bisi hujan, bak sekedandur, dibagi menua betuang malam tu, di Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Serikai, Serian, Sibu, Limbang, Gibis Mega, Penanggul, Sebuah Sab di sekedar pelilih menua ya, gaya angin di menua kita hitung ke barat ngau utara Sarawak angin berpuput arah barat laut ngau pengaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam nya ungkup utara di barat di utara Sarawak angin berpuput arah barat daya ngau pengaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Gaya taksir bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi ke suah pengangat ngau penyelap di menua kita malam tu 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Okey, pukul 10 nabur ke berita malam hari kami di YFM sebelum banding ke Mainasal Renung Nginjau Jessica Ramaya ngau lagu ya saut meh pengerindu ya. Bala kita ke Benun Deriba jam ke dia tu. Baju jemaat bang jalan alun anang kelalu laju. Anang megak ke luluba. Anang berculik-culik ke handphone. Fokus lubuh kita ke Benun Deriba. Bala kita ke baru matah ke lengan. Laun makai tinggi tungku ya. Hagi dengar kami. Terima kasih ya. Terus lekat merindang hati. Dengar kami pemerindang malam. Sehari tu 24 hari 8 tahun 2026.

tang ngo tang da ka ra mo bu ka tau na nyok tam pung ngo da buang asol ko talo turuan dara pantuan tang ngo tukuan nong popuan nang ka lamuan ba ba tayuan tuntun dado talo ninya ma nalanarda lu nyau luca tengtarata hujan nyanyo nyalai tunjuk angin kang sendun aku mang ni pantiang sanduang misang wan kau nyalang cikik bagamal rendang rendang bakok kadah tekang bintang tiga nyalai ku nyalang inu neguk deruk guntur do dingo kebak kaki nyalang danyi tencega miri benang asotro talo kejang denun kumang teksa bulang kaki dua telba jalai daro pandai nengah tatai tanah nyalo no sempatannya buang daro lempuang mengeda tujuang lanai nyimuang

Iya, selamat petang Pak. Ninggal ngawak jalai rayo nyalayati dermarti terselamarai mari amarayo namo.

Alpa bayo sida sulu amai mato tikutuk marin so tudewarin yang man yang aso kena lingko pasino sulu mato amat dar kusida inai ntik ba ketuk dinin da lantang jale midang sepa nampang tibang bo punca amat kut metu wae jalai duap kumselumut

Asaeto diapan malu ketuduai sulu lampedu kandang dado nyalis mo jaya tesarba sarto ado nadaendo redusi pasino sulu lamo amaya mato entak nyamai tua wai uji temake tubai tekedatatai tanah nyalo pamalumbi teman sepi mampadi kebaduri yungkang sabakot warud kada jamah darah bunga tubai buah kada tanah mata nyalot berkeda ketup indai ilang lawat tubai rabut singkut.

Datari kanan temannya salatan nangian rago dingot tunjeba gugu belakang munggu menyantu dawah balot tuji tentang terenggal seangadang gak bulang leka mata tak namo tak mamunyi dua yang inang rembang nangi ternyata pedo.

Tersentuh alamai ngalaban petang ngekalan jauh tengenak gigo semangwo karuang mani mang talu ningo munyinyo samsaranya.

sempat alulu sundo na sulo mga dapinto dere empot ke badaru bandar tapang talo keba pintu tasa kia kia muni batu jua kelanan.

Paninggi Nta baruka ngambi kami dua orang yang lebung uti dingau tengki-tengki pangkasapa olasi nyapsari.

semangat sedana ulat tang ingat asrakat dat rukdat sat lamo amidang nyalai tisa duai amat buruang nyok kenyok sekali kali buruang kami dua ini nekolio lebuah lanjok kemeka gawo main nong kebang nyalet gi kunak sari di beringin tali babuah manah mati ngambik kunci matari trunyi mati sabuang petang nyale gago aku puok deko nak ayu laban ku kau liok nang tau anyang kau ayu liok da apa.

0: Nta ukur saadu ayan ndo nyak buruan jedok tanya aso bayan nari.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

0: Pegelan Sejarah.
1: Paya hari ke Bala Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Jam kita di pukul 10 malam. Malam tinggal kami nak berkaya berita malam hari YFM Iban Kuching. Kedakan malam hari 1, hari itu 24 hari bulan 8 tahun 2026. Penusaha Angus di Nuntung Samunsam Forest Reserve Lundu dah mujur di padam kenggau penuh. Lemai tu tadi pengudah operation di masuk hari ke-5. Pengawak sehari tu tadi di peringkah baru pukul 9.30 minit pagi fokus ngagai kusung puan 1 hektar kandang endur di Agi Angus. Ditiak ke report dari Palan Operation Bomba Ngau Penyah Penusah Sarawak. Operationnya dipasuk 8 ikut pemesai dari Upis Bomba Ngau Penyah Penusah Lunduk bergulai ngau 14 ikut penerja pengawari Sarawak Forestry Corporation. Tim tu guna PAM madam ke penusah angusnya hari air sungai di Besemak. Operationnya tembuk penuh hari pukul 3.50 minit lemai. Penusah angus ke Terubahaya direport ke kena karim patu tadi dipelabak ke Mungkur sepenyampau 2 hektar pemesai. Upis Menteri Pemansang Urangi di Ruang Bilik Ngau Komuniti KPWKM sudah merambu agi belanja tambah urung RM168 juta dalam bajet 2027 dikenang negap ke Penglantang Raban ke di target nyengkaum ungkup sektor ngintu. Menteri Datuk Sri Nancy Syukri madah penyampau agi belanja Penglantang Pendiau tidi perambu upis menterinya manggai sema RM4 bilion yang kaum urung RM3 bilion untuk penerima Penglantang Pendiau ke dia tu belanja tambah tu ngembuan tuju dekat negap kagi sektor nyaga serta nyukung pengawangin tu orang tuai tindak bergaji bak rumah. Perintah ngembuan julu ati dekat ngelatih 50,000 iku orang kengibun sidak ti udah tuai umur orang timpang Pendiau Anemiamiet ngau komuniti kelimpah pemesai Penglantang Pendiau. Datuk Sri Nancy mansut ke perkara nyengagai media udah pengawap jadi ke inisiatif sektor pengintu ngau kimpin ngintu di Kuching. Enam projek transformation menua pesisir RTP di Jepang Bintulu keberungkus RM1.12 juta sudah tembuk dikemujur ke. Kaban Konsil Negeri Jepang Iskandar Turki madah projek tu ini mengangkat ke pemanah infrastruktur asas bakal jalan alun ngau sistem penagang ampuh bah ke Penglantang ngau penglikun peranak menua dia antara keudah dikemujur ke ini mengemanah ke jalan kebun sebelum ban sepemanjang 830 meter diberungkus RM200,000 ngemudah ke pengawal ngangkut hasil bertanam untuk peranak hari 10 buah rumah panjai. Belak tembuk digagak ianya pengawal ngangkat ke pemanah perabung rumah Bajing Anum di Segan Silas serta projek nimbuk tapak palan rumah panjai Melan Sining ngau rumah panjai Senin. Dua lagi projek ianya ngangkat ke pemanah jalai di rumah panjai Fabian Jembu ngau jalan di belakang Sekolah Kebangsaan Jepang. Komiti Pengintu Ngau Pengelantang Tanah Sarawak LCDA terus nguna ngau penuh potensial tanah serta ngerbai ke pemansang tinggembuan nilai tambah ungkup komuniti lebih lagi di Lawas. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah aliasan Madaka LCDA Merambu ngatur serta berjalan ke projek berpelasar ke guna komuniti Ukai Semuti Sukut pemansang fizikal ajak penduduk Lawas ke strategik antara garis benua Ngau Brunei serta Sabah serta Semak Ngau Kalimantan muka potensial kebesai ungkup pemansang ekonomi Ngau Sambung Benua Adap Kitu yang mansuk ke Jakutu Bak Pengawak LCDA berambih ke Lawas menjerumat genap 45 tahun LCDA bergulai Ngau Komuniti Kediatur Bak Dataran Bandar Lawas berbangunnya LCDA dekat terus ngendegap ke atur nyengulai mensyamanyuh dikenan itu ke projek pemansang ke di Perambu amat nangkep guna peminta rakyat. Banyak ujung ke berita malam kita ke malam tu malam hari 1/24/2008 berita malam ditusun Syarifah Ajauyah Wan Abdul Rahman hari bilik berita RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: YFM di Sriaman 89.5.
1: Rebis ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belajalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
2: Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyadi ari masterpiece. Lekang ngau tiun depa masterpiece.

0: Kuching.
1: YFM 101.3 Pergelang Sejarah.
2: Pedak nuan. Penuh uras bati si jalan.
3: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya jadi palan do moy uras.
4: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak berbilik di rempau.
5: Moy uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kita, tanggung pegawai kita begulai.
6: Ya, kita agi berperindang hingga kami. Ungkup ya, pemerindang malam kita 10.21 minit malam. So, malam kita cermat dengan Madam Doris. Saya mendingkan program kita hingga semua peninga-peninga kami. Di selam bermenua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Okey, nyapa duduk di fanpage Mami Abbas si nyapa. Selamat bertugas MA. Terima kasih Alex Daltabina Watabarau di rumah Juana Selaja Pentiak Baru Engkelili MA. Minta lagu Igu Anthony. Bisi lagunya lagi aku nebah ya. Kena merindang Animit di Selulat Betung Bulan Pengrindu di Batu Nia. Ripin Nyandang, Alexis David Biju di Betung, Wellington Imai, Richa Unup di Jalan Simpang Semunjan, Roy Kuang, Indo Kenawi, Ginda Landi, Max Cagat Morgan Batai di Matang Jaya, Libas Liben, Gal David Aluk, di Semunjan James Pengiran, Emilia Sam, Valentino Paula Khan, Stamo Stevie Stilov, Apai Lambai, Jumpa Selagu Lina Bugis, Sindun Edi, Sisile Malon, Gau Kaban-Kaban Kebukai Meh. Angar ke terperindang ke kia. Benung dengan wan kena RTM klik to MA. Terima kasih Lengunai Nai. Aninga kita secara online. Margaret Unci Megat di Sibu MA minta sponsor lagu. Gwen sanggup aku ke kia kena berindang. Ricky Ribot and Desmond. James Anyau. Stamos Stevie Still Love. Mary Bon Martin. Mami Aba. Catherine Robin. Gau Nuan Megat. Selamat bertugas di Konti. Jangan lupa untuk bahagia kekiat sigi amat. Catherine Robin senyapa. Terima kasih. Induk Kanawin Begat mana. Gaya Ridi Kanawin Malam tu MA. Minta lagu. Kena ia merindang Mary Bon Martin, Emilia Miruchat, Lina Bugis, Serena Sendai Canang, Shasha Manda Juni Band, Rose Liang, Biana Robina, Polimasing, Dublin K. Baja, Peter Tingkau Kujam, Jambai Itulung, Hagai Sojo Soma Reno, James Anyang, Michael Elmi, Alex Delta Bina Watabarau, Stamo Stevie Stelov, Ngau Kaban, Kaban Kebuka Meh Panjai, pesan dia lebih lagi. Ngagai orang ke di Kisaljau, ngelamat tu meh ke kia ngagai nombor ke MA, sama petugas, ngagai peminat Y, kepada tinduk malam tu. Ngarak ke semuanya terperindang magang. Katie Jim Gapsi Nyapa di Serikai malam tu MA minta lagu kena merindang kabannya. Guan Empoy, Christina Casey, Peter Tingkau Kujam, Stephanie N, Anthony Jerry, Jati Wilson, Sela Nyambang. Ngau kebukai meh, salam sayau selalu ke kia. Hari lagu Arisa tadi tenginjau lagu hari Larry Silas Ngadang. Udahnya menikah lagu Florence Hyde, Kaul Antara Tua.

Yeah, malam tu engkau menyuruh kawan kita ke Laun Tindu, keduanya laban ke Kemisi pagilah, ya, tambah bergak balah anak balah ucuk ndak bersekolah pagilah ni nemu engkau Laun Tindu malam tu wahai suraya kita ke belalak. Agi ninga kami, terima kasih Aunty Atat di sini apa MA, selamat bertugas di konti, minta lagu kena berindang semua peminat radio kita ikut kia engkau bala-bala kaban ba fanpage YFM Iban Station pemerintah kita, terima kasih. Wicca Unif Senyapa di Jalan Simpang Semunjan Manah Gari MA minta lagu Josephine Jalin dia sempat lagi kena merindang kabar-kabar FB engkau semua peninga kita. Okey, berarti ke gaya indeks pengamah angin di menua kita hari itu, ya, sekedar pelilih menuanya agi kuning reti, ya, hendak manah ke pengerai, ya, di Kuching pihak megak di Kota Semarahan Serian Seri Aman di pelilih menua Mukah Megak agi kuning, okey, engkau bin tulu gaya pengamah angin jalan dia pembersih nanti ia warna gaduang nanti ia dalam warna oranye kira ia nanti mana ke pengerai bahaya ke kita, okey, kurang ke aktiviti kita buat luar nanti ada ia kebuah ke berat, ya, ngambil ke sama nyaga penglikun anang kurang ngirup air biasa ukai air dibuai A tang air B I A S A nundak ke jaku ibin neh maya carta kenyalang, okey. Lagi di bidang pertinggal kita tadi bak FB, okey, untuk bala kita ke Benung duga-duga bak ruai kini Benung Kediri-Kediri gini dengan kami, terima kasih ya Anang Irawati nadai kaban kami menjadi kaban kita ninting hari ninting jam bakal tagline kami lah RTM teman setia anda. Kedua lagi Ika Saiful malam agi muda.

Okey, malam bagi muda ke Ika. Nangkan kata lagi kita mending ke Retro 15 Ngau Ken Michael. Tindak kaya kita bergulai dalam pemerintah malam Ngau Tudah Pangan DJ MA Tau ke Tiu di Konti. Ungkep ya malam tu malam hari 1-24 hari bulan 8 ya. Pagilah 25 hari bulan 8 hari kemisi Maulidur Rasul. Okey, bila kita engkan jauh tiap rambu, ada kami dah pagilah berjumat berkita kebaik ke perengkah pengangkut ya. Assalamualaikum datang kepalan ke di 7. Malam tu lelak engkau hati ke cukup lantang tinduk jenak. Boleh mimpi di mana. Okey, lagu dikenaku ngangkat ke diri sedang jerah ke program kita dengan Ken Michael, Data Nesal. Okey, bakal sama ingat pesan DJ May, jangan lupa untuk bahagia.

0: Arab kita enti akomadah kita oleh menang emas tulir engau semina meli City Boop nang amas Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Boop tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke enda dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Boop berkah dijual engau rega RM3 aja. Ngaso pada sagi ianya bat tiap iti Boop ti dibeli kita misi peluang menang jungkung emas 10 gram data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Boop Anamit Fiction Kemudian Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf meli Boop jimat besar angka kita deka mai pulai emas.
1: Kuci 101.3 MHz
2: YFM Gulai Sejarah.
3: Lagu-lagu bangsa kita
4: ini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM
3: Gulai Sejarah.

Bertemu baru bar retro 15 tusun ke sekali tu. Lagu hari Dido Mungkal Retro 15 malam tu. Lagu ke diberi nama Selamat Tinggal Sulu. Tangan angguai beri selamat tinggal abad kita baru aja berengkah mulai bar retro 15. Program ia ke bermain ke lagu-lagu retro, lagu-lagu ke mulai ke nostalgia kita. Ngagai tahun 80-an, 90-an pun tahun 2000. Okay, semutik lagu-lagu lama tang piam ga lagu ya ke mulai ke nostalgia ngagai kita. Lebih lagi kita ya ke nyangkanya nang seruran nitiah ke trend tau ke ubah dalam dunia muzik. Enti berkenang ke berkawal ngau ubah dalam dunia muzik. Pelabak ku segi nam bias enti dikenang kita ya. Lagu dari tahun 90-an, 80-an, tahun 2000. Vibe ya penak sebakar. Kita ya keningapan berubah mega nitiah ke singkang dunia kemaya ari. Agi jaman 80-an, vibe yang lain dengan 70-an. Pia mega tahun 2000. Beda antara setiap lagunya tadi, nang nitih ke trend ubah muziknya. Jadi pelabak aku, jangka umur kita yang tadi, yang majak tuai, bunyi-bunyi utainya tadi, padanya belak. Bercampur magang dalamnya. Jadi playlist kita yang tadi visit ya, playlist indie, playlist alternative rock, modern. Kita ya ke ninduk ninga ke lagu-lagu lama, lagu klasik, lagu retro. Jadi generasi kita ya ke ninga ke lagu-lagu tu tadi nak sebaka. Pendiang kita itu tadi nak sama. Inah nak bakal kita ya ke makai utai, bisik kita rindu ke utai ke manis, bisik rindu ke utai ke masam, bisik ia ke makai utainya pihak aja. Nak ibuah bercampur garam, nak ibuah diberi utai bukai ya. Empat pihak aja pihak. Inah nak berkenyak ni ya. Okey, jadi bak retro 15, bakal selama kita bisik 15 lagu-lagu retro, lagu-lagu mulai ke nostalgia kita malam tu. Nyentuh ke pengujung program tu lagi. Mulai ngau, aku Ken Michael. Dalam playlist kita malam tu, kita bisik lagu Ari Awi, ACDC, Fugees, Sheryl Crow, Linda, Jerry Kamit. Ngau mayuh lagi penyanyi ke dekat merinang kita ngau lagu-lagu sedaya bar retro 15 malam tu. Kita terus ngagai lagu Yatik kedua bar tusun retro 15 kita ke sekali tu. Lagu tu rilis dalam tahun 1999, Ari album keempat Raban tu. Ari genre alternative rock. Well, Jenga Pop, lagu hari Sugar Ray, Every Morning, but Retro 15.

Ace of Base, kau lagu All That She Wants. Hari tahun 1992, lalu lagu ia ke bergenre reggae pop tu. Hari album Happy Nation, kalah nyadi fenomena. Lalu pelabakku, klub-klub, disco, lebuh mayahnya Zuba. Berpun era 90-an, sigit nadai tahu nak lagu All That She Wants tu. Lalu sebenarnya terima kasih kita dah dengar ke lagu hari Ning Maizura. Sikut penyanyi ya, kegembuan vokal soprano. Lalu terbilang mat tahun 90-an Zuba. Nanti kita peminat Ning Maizura, tentu kita nemu lagu-lagu Weka Suah Debay Inserik. Tebal lagi bergenre pop, R&B, soul, ngau jazz. Laman pelabakku Nadai Mayu, penyanyi kelebih lagi di menua kita di tu kegembuan patah nyawa soprano bakal dengan Ning Maizura tu. Lalu ke dia tu ketemuku bedau bisik ya, keganti vokal ala-ala Ning Maizura. Kelimpah hari Syafinas. Sikut dah lagi penyanyi ia kemegak bakal nyawa Ning Maizura tu, vokal soprano. Hari lagu S of Bass, kita terus meniangkan lagu Yati ke lima malam tu, lagu Ari XPDC. Hari album Brutal bertahun 1994. Lagu tu pelabak aku sigi bisik dalam playlist kita. Nanti dalam keritanya kita bisik playlist, tentu lagu tu bisik. Take a rindu dengar lagu-lagu rock apa. Cerita lagu Power Ballad ia akan menggat terbilang hari Raban Ekspedisi. Hentian ini buat Retro 15. Lalu dah lepas tu lagi kita menghabisi Sheryl Crow, Ngau Linda buat Retro 15.

0: Pasar Kuching, Blabori tahun 1868, Mayat Jeman Perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Pegunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Alcott House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulut terbilang di dunia. Rumah Kot Tumegak mayat dulu menya digagaknya di upis perintah, lalu kalaknya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah lamang The Alcott House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayur, bak tengah-tengah pasar Kuching, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Omeh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Borneo, more to discover.
2: Kes culik tau kena biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak tik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tik umpan sik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai dengan YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
3: Lagu-lagu bangsa kita,
4: ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa YFM.
3: Segulai sejalai.

0: FM 101.3
1: YFM. Gus Kalito, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia kau dah lalu. The Old Courthouse digagak buat tengah-tengah

Lagu hari Linda Simai, Ndak Ngai Bersuara. Lalu sebedaunya tadi mega kita dah mendengarkan lagu hari Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Hari tahun 1996, single kita rubah by album kedua ya. Ia kekalak boleh anugerah Best Female Rock Vocal Performance sebab Grammy Award tahun 97 sobat. Lalu pelabak aku tahu mega nak salah disebut Siti hari lagu rock Indo ya ke pemandu popular bang era 90-an sobat. Okey, kita terus menyang ketiga itik lagu dagi bang retro 15 malam tu. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Raja Pop kita. Ricky Anderson, Bintang Hati. Dia mengambil lagu hari Awi, Iris. Tang sebenarnya tu Oasis, Don't Look Back in Anger. Dari tahun 96, hari album Morning Glory.

Terima kasih Akib Kulai Bar Retro 15 malam tu. Tiga-tiga lagu kita dengar kita tadi, Ricky Anderson, Bintang Ati, Awi, dengan lagu Iris serta dengan Oasis, Don't Look Back in Anger, Bar Retro 15 malam tu. Lagu-lagu kemulai ke nostalgia, lebuh maya kita lagi bercinta. Aku nemu lagu tu sekedar yang tadi bisa ia ke mangka, bisa ia ke mulai ke pengingat kita ngagai zaman mayanya subak bah era 90-an pun tahun 2000. Lalu ngambilkan namuai jam kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu. Lagu dari SCDC, Thunderstruck, bah Retro 15.

lagu hari Jerry Kamit, Sayau Pemadu Sayau. Hari albumnya ke dia keluar ke penyanyi itu kelimpah hari bermain sape. Jerry Kamit mega siko orang yang ke tau di kumai multi talented. Utai ke jarang-jarang di kemuan siko-siko orang pengelandiak ya tu nang siti utai ke patut benar ngaso kita itu mega hati. Jadi siko pengari ya ke balat udah mandang ke pemanah main asal pia mega pengelandiak bermain sape Jerry Kamit mega bisi masuk ke album. Lalu tu setiap lagu dari albumnya Sayau Pemadu Sayau kelimpah hari Flora ia ke jadi fenomena mega lebih maya lagu tu baru keluar sebab tentang sebenarnya ngelansa cerita lagu Thunderstruck dari ACDC tahun 1990 dari album The Razor's Edge. Lagu tu kebenarnya digagak pengudah komposer lagu tu Angus Young nyau kak babadi lebuh maya ya nepan bilun ke Tegal ari kejai. Ini tiah ke artikel ke bisi daripada aku madah ke bilun ya ke di tepan ya nyau kak terempas labuh laban ari kejai ngujuang ke ya tuliah ke rundiang ngagak lagu Thunderstruck. Thunder reti ya nitar kemangka pangka nitar Thunderstruck. Ya mereka ngujuang ke lagu Thunderstruck tu lalu jadi city fenomena. Bah sida ya ke rindu ke lagu ke bergenre hard rock lalu dikeluar ke SCDC raban dari benua Australia tu bah tahun 1990 subak. Jadi nak rasa kita nyok kata ba pengujuang retro 15 kita malam tu empat itu lagu kena aku ninggal ke kita. Udah tu kita bisi lagu hari Fugees Killing Me Softly hari tahun 1996. Saja pan pian lagu asal tu dia pansut ke bat tahun 1970 Sabtu subak tang di baik baru Fugees bat tahun 1996. Lalu pian maka kita bisi lagu hari Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepa. Pertemuan era Fazira. Ninggal ke kita malam tu. Mari selamat malam guys semua. Terjena. Bye-bye.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Mata ngai tinua, macam-macam lagu.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas. Berengkah hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai. Bak kita ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tak jaban, tak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai gau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan,

Maya ari ke balat angat. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Hashtag Lily Active Dear
1: To.
0: Boleh dengar kita Intern Hari 2
2: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
3: Hai.
4: Hai.
3: Hai.
4: Anang nak ingat, dengarkah
3: hashtag Nubia Aktif.
5: Hai Monica.
6: Mari orang nanya, berkenaan macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
5: Hello Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
5: Hai Larry.
8: Muji kederempu jatuh.

0: kai.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana di tegak kai.
0: Hashtag Nempia Aktif.
2: But YFM.

Limpa Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: ABC.
1: Timang Krabatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Statistik memandang kepenusah babadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebo teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

tentang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skamernya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Ule munuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Pagi
1: Timang Kerbata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: ABC.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Ayah hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau ani kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari Wajah.

Siti plug, Siti ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, Siti perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Ciudad Chico Prancha, Aram Minas.

0: PTC.
1: Timang Kremata Awas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Statistik, bandang kepenusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak, Aking Irau Kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngagai semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyadi, arulah didriba, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh berpadi. Sekedar perkara, atau diperhati, kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah ke diri, ari ngena telepon bincing, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan gari lalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliat ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai penis.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Agaimana setahun tak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang meri bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai, sejalan.
2: Aram ngerangkai ke Ngeli, buat program Leman Berita.
3: Di menua Kongo daripada Dina, bisik siko lembiak, bengal, agu, nak uleh berjangkau, tangi yang uleh berlagu rek.
2: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
3: Jadi ulah terduang untuk pendengar Dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko lelaki ku menurut tidur.
2: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
3: Ya, udah diserang bini impung ngena duko. Oke, ada pantap tu pendengar, ada tempiak ngena duko.
2: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

0: Чай с Брай.
1: W-A-I.
0: Y-F-M.
2: Нет, баруна.
0: Как?
2: W-A-I.

0: sejalan.
1: Sekulai sejalan.
2: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

0: 9 pagi.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Sembilan pagi hari gereja Anglika. Ketubah tu aku dulu dekat beri selamat pagi dengan semua bala peninggal. Kutu Bishop Nelson dekat sebulan hari gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembilan aku dini nur kita jamai itu. Awak kita ngepun ke pengawal kita pagi itu ngau sembilan. Kita patut terima kasih dengan Tuhan. Kesemua pemanah ngau pengasih ya, ngau berkat ya, kurang itu kita malam kudah. Lemai kita berdoa hari siang hari itu. Kita juga patut berterima kasih. Kesemua berkat Tuhan ke sudah sambut kita kelemak ketuk. Sampai kita. Baik kami tidak serga Tuhan tip madu kuasa serta meruan. Pagi itu kami sampai ngadap Nuan Tuhan minta Nuan ngampun semua penyalah kami. Kudah gagak kami. Kami dah limpang rejalai Nuan. Kami dah nitiah ke penekau hati diri. Kami sudah ngelaban pesan Nuan. Tuhan kasih kami orang tiup dosa. Anangan orang tinggal aku penyalah sido. Baik pula orang tinggal salah ti ngejalai telurus. Nunuk kesemayan Nuan titusi ke mesio. Oleh Jesus Kristus Tuhan kami. Dan nama Tuhan Jesus kami minta. Apa yang dikasih sahup kami kenyaur itu. Betuai ke Nuan. Dia badah sedia lurus awak kemesai ke nama Nuan. Sampai itu sebut kami nama anak Nuan Jesus Kristus di Tuhan serta melepas kami. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. Matthew bagi 13. Berkah dibaca buat ayat 36. Dan ia ninggal ke orang mayuh, lupulai ke rumah. Sida murid ia datang dengan ia, aku sida. Padah ke anggai kami reti sempama pasal rumput tibu umainya. Kok Jesus nyaut? Orang kena bor ke benih ti manahnya anak mensio. Umainya dunia tu. Le benih ti manahnya nemiak perintah Allah Ta'ala. Rumputnya nemiak sitan. Le musuh kena nam leko rumputnya sitan. Maya ngetaunya pengujung dunia. Lalu orang ke ngetaunya bala melikat. Maka rumput tergumpul lalu ditunuh. Mukanya amai gaya utai terdekat nyadi. Lebuh pengujung dunia. Anak mensia dekat ngirum ke bala melikat ya. Lalu sidak dekat muai reperintah ya. Semua utai tinggal suah berdosa. Nggak semua orang ke ngerja penyai. Lalu nikau ke sidak ngagai serumbung api. Alai orang dekat nyabak serta bergerit ngeli. Ujam udahnya baru orang ke lurus dekat mancar bakal matahari dalam perintah pai sidok. Awak ke orang misi pendiang ningo. Tu jaku Tuhan. Terima kasih kalah talah. Sampai kita. Pai kami tiri serga kami tiri miak Nuan meri puji. Kemana Nuan ke udah ngintu kami malam ke udah. Lubuh kami dekat berengkah kerja pengawal kami pagi itu. Kami bersampi minta Nuan apa ingir yang kami dalam pengawal terdekat kerja kami. Sauf kami ngatur ulah ngau pendiau kami ini tiah kajar serta ngau pesan Nuan. Ngami kurang timendok kami tahu ngelola Nuan bisik dalam kami. Sampai itu dipintok kami nama anak Nuan Jesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Jesus. Pai kami di surga, kudus menama Nuan, datang ima perintah Nuan. Jadi ima penekak Nuan bakal dalam surga, bukannya bakal dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami, buka kami ngampun orang di salah ngelaman kami. Itu kami ada penguji, lepas kami ada penyai, kerana Nuan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Datang ke lama-lama ya. Amin. Tuhan Allah merekat kita, nungitu kita, Tuhan nampak kita, lu kasih kita, Tuhan rang kati kita, lu beri selamat ke kita, kemaya tu datai ke lamoya. Amin. Kena ngujung ke sembilan kita pagi tu, aku mai kita nanya pantun lumur 84, gulai ngebala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nyak maya nebang.
1: Jadi, pantun perancang Kitai, dikenak Kitai lelaki maya nebang tu, ianya monyi tu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung, kuntuang mana melarimba. Tuk bulan tiga, jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau, anang kita talengga. Nebang ga anang arindang, ila umai mata. Baik bala menyadi sama ngau waka. Mantap kita jimat, anang kaki kena. Nebang kita ngadang, kunggu kaninggang pala. Nebang kayu serang, mantap kayu kadema. Kayu ga udah sebah, dan tau reda. Kayu manyuh galumu, reda uleh kita. Batang bisi malintang, sahak ke uleh kita. Sungai genadai jalai gagak baka subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung benda angus jerak tahun subak. Umai ga kitai angus nyamai kitai gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit, payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku, dinga adik akak. Kulai ga aku uai, kita duduk dia. Baduk ga aku nu, gawa kita pagilak.
3: Dinga ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari. 101.3 FM.
4: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
5: Dinaka pengarap pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi segulai sejalai.

Ok, Zaza Julian kerana kebujang berkelengkau kami bahawa YFM tu segmen ke terubah kita yang setelah itu ianya segmen penggerak pagi 25 bulan 8 2026. Daniel Stephen ke setelah itu kalau kita bergelai bahawa pagi hari 2 bakal selama meh kami dekang nyata ke info serta mega berita pukul 7 pagi itu lagi macam sambran 7.30 nabur ke berita ditangkan ke 2 pagi Y dekat merinang kita akan tahu ke dekat bergelai lagu kita nyentuk dengan pukul 9 pagi tu lagi. Okey, berkongsi ke dengan kita info dah tu lagi. Terus berkongsi dengan kami by YFM. Kita akan dekat nanti ke pesan berat. Tahu kerana ke berengkah hari dia tu. Nanti ke by email yfmiban@gmail.com serta juga WhatsApp. Ngagai konti YFM di tu 013-862-8422.

0: BCD kenata ke kita ngagai YFM kalai pesan
1: ya nya sarita hari minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: 2025 kalau kayaan ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya itu
3: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Sukma Selangor 2026 baru dah temu diatur kemari kalai Sukma Selangor 2026 Selangor dah jadi champion wilayah persekutuan. Boleh tangkat kedua, udahnya Terengganu tangkat ketiga, serta ditangkan ke kontinjen Sarawak bak tangkat keempat. Jadi kontinjen Sarawak mujur tulis ke 41 emas, 40 perak, 62 medan keraju. Jadi kita berhati ke Selangor ke boleh juara, ianya Selangor tutup tadi udah boleh 100 titik emas, 101 emas tidak ya. Danya wilayah 51 emas, ngau Terengganu 43 emas. Okey, jauh mega Selangor tu ninggal ke kontinjen Bukai setengah sekali lipat Selangor ninggal ke kontinjen Bukai ya ke boleh juara untuk 2026 tu dibanding kengau kita berarti ke Sukma Sarawak ba tahun 2024 antara wilayah ngau Sarawaknya tadi begelegelih nak jauh wilayah persekutuan ngau Sarawak tu bida mas yang tadi nak jauh okey pian muka ba Sukma ke sekali tu anugerah olahragawati Dimpu Eliza Tan yang perlu maknya meraih Selangor kalaya tu tadi udah boleh 7 medal mas yang kau mecah ke rekod kebangsaan 100 meter freestyle Indo. Dua kali ia pecah ke rekod kebangsaan tu. Lalu olahragawan ianya ungkup atlet Pahang Chia Zen Hong iaitu tadi berpikir cara menembak ianya ke udah boleh 9 medal mas ngau Siti medal pirak. Okey, ianya main berkawan ngau Sukma Selangor 2026. Nangkan ketua ialah Sukma 2028 dekat diatur di Kelantan. Okey, ianya main berkawan ngau Sukma ke tahun tu. Kita berperindang ke sekali tu. Dengan ke Covalent. Udah nasib tua.

Lagu Risima Kirim Salam nama lagunya tadi. Okey, berkawal dengan tikas pengamal angin di Sarawak. Kalai nak ke dia tu nya tadi kalaban bisi hujan mimit kemari di Kuching Berskedandur bisi nurun mimit. Kalai di Kuching 166 API, Semerahan 160, Serian 182, Seriaman 165. Udahnya Serikai 151, Sibu mana? 90. Ianya curak gadung lah. Muka 107 Bintulu Miri, ngau-ngau semelaju, magak mana magang gadung magang. Semina ke Serikai, Seri Aman, Serian Kuching, Semerahan ya ke Kuning, ya ke Madu Balat tentu ya agi Serian meh. Ianya 182 API. Okay, berita berkawan ngau sebun tu ya ke bepun dari Indonesia. Mega bisik datai berita antarabangsa. Ambil ke contoh CNA. CNA report ke mana ke kalai Indonesia muka ruang langit sedaya ngambil ke Malaysia tu tadi oleh mantuk tau ke menobukannya tadi oleh mantuk sedaya madam ke penusah angus. Lalu bak the stress time Malaysia minta ASEAN gerumpung ASEAN tu tadi ngambil ke mutar ke penusah sebut. Jadi berita tu 3 hari kodam eh. Dan berita ke Madu Baru berkawal dengan penusah sebut tu bisik mega ayan ba The New York Times berbaik dengan El Nino hari hari kangat tu yang kawam mega penusah angus tu ting ujung ke balat agi sebun jadinya bisa dikeluar ke New York Times 4 jam kau dah lalu. But the star Presiden Indonesia Prabowo pada ke api di balat ngangus ke kampungnya tadi ngujung ke anginnya tadi nyau kameh sekameh ya berita ke bisi ayan antarabangsa berita antarabangsa berkawal ngau penusah sebun ngau penusah angus ke bisinya di di Indonesia. Okey, udah terlagi dekat berkongsi ke moga info bukai terlagi berita ke bisi ayan surat kabar kita tinggal ke karo surat berbungai Jonika Sanggam.

Okay, Warong, kawan sampai mati tu berkawan dengan berita ke Bisi Ayam buat suara Sarawak tu. Surah khabar tu bisi ngayan ke nembik sekolah, ke nurun ke sekolah dan kena face mask, kena sekabung hidung ke mulut. Lalu berbangunnya, saya makan gaji minimum. Ditulis di tu, headline tu, ianya perlu ikut realiti kos hidup negeri. Kalau perintah dia tu ke benung Mansia, dekat Niki ke gaji minimum untuk semua orang lah. Untuk semua orang, okay, kerja perintah tu, untuk company. Jadi tu dekat di Pansia engkau silik lagi meh pengawal di Niki ke gaji minimum. Ke dia tu 1,700, jadi ke dekat di tiket ke baru, ni dekat di Pansia ke dekat di Pansia baru sekali ke nyadi tau kena. Lalu berbaik dengan mega berita bak lambar 4. 6 gereja, 6 gereja terima dana Unifor. Kalau 6 gereja bak Dun Mambung udah nerima belanja tau ke agih belanja hari Unifor. Jadi agih belanja lebih 3 juta ringgit ya diserah ke ngagai Kaban Konsen Negeri Mambung. Ianya Datuk Dr. Jerib Susil. Lalu di Sadung ya ngagai gereja ke patut nerima belanjanya tadi. Okey. Bak lambar 5, bantu pasangan dapatkan zuriat. Kalai Opis Pemansel Induk Orang Pilih Ngaraban Bangsa KPWKM mantu orang Raban ke dekat bisi anak ke bagi melaki bini ke dekat bisi anaknya tadi mantuk sedak ya ngulih kanak laban tin itu ke record itu dia ke data penerayam tu mandah ke jauh amat nurun anak ya ke agi niat tau ke sedak kenembia keadaannya tadi jauh amat kurang terbanding kenggau bak tahun 2000. Bak tahun 2000 pukul rata ya 2.93 ikut ruang biliknya tadi bisi anak 3 ikut meh. Ambil ke contohnya tadi melaki bini bisi 3 ikut anak, 3 ikut anak. Dan ke dia tu nya tadi dikurang ke ngagai 1.60. Dan ke kurang ngagai 1.60. Artinya pukul rata tiap ruang bilik tak datai 2 ikut. Pukul rata kira ke 1 ikut, 2 ikut orang ke bisi anak ni tadi. Okay, dia berkawal dengan opis pembansang induk orang bilik dengan raban bangsa terdekat mantuk kita ke bisi anak nambahkan yang kini atau ke dekat bisi anak kini sida opis tu tadi dekat mantuk kita nambah ke penyampau anak bak ruang bilik kita. Okay, ni berkawal dengan berita bak suara Sarawak. Berita belakang tu bisa ingat berita belakang tu bukan dengan semua tu dah. Kalau atlet selambam Sarawak Nur Adisa Zahira udah ngulih ke mas ke penudi ungkup Sarawak atau ungkup kontijen Sarawak hari acara selambam kategori 60-70 kilogram ianya ungkup orang Indo. Jadi kemenaria isi lambam final terberebut ke mas tu dia tu dua kali sekali yang tadi dia tur lamban ke bisik pengilap abah judges yang tadi dia meh sekali lagi bertanding Anu Alisa tu tadi Zahira main ke terubahnya tadi ya tu tadi Allah lamban bisi penangguh abah judges hingga penangguh teknikal kita danmu atau di Bukit Kebaru ya tu tadi tulis ke Medo Mas dia berkawal dengan Sukma. Okey, kita dikandungkan ke Maghrib Jalan Mabuk Pengrindu.

0: harap kita enti akomadah kita oleh menang emas tulian enggau semina meli City Boop nang amat Beat Bad Boop Books pengawak berjual ke Boop tip madu besai madunya dia tu data baru enggau rega ke endak dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Boop berkah dijual enggau rega RM3 aja. Ngaso pada sagi ianya bak tiap itu Boop ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram. Data meh ngagai Boulevard Shopping Mall Ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Boop Anamir, Fiction Kemudah Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf, Meli Boop, Jimat Besair, Engka Kita, Deka Mai Pulai Emas.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kenapa kita ngagai YFM kalau pesan.
2: Ya, nyaw, sehari tu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 11.
3: Pesan itu kemampayan, ya kenalah di hari tayak itu kelebih lagi rumah ya.
4: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
5: Okey, pesan ke terubah hari ini anak gidum tau ke inai menggin. Jadi pesan madah ke laki ya. Simon anak linggir tau ke apai menggin. Udan adai kena hari 1, 24 hari bulan 8, 2026. Jadi ni antuk dekat disenggai ba rumah linggir. Batu bu 3, jalai ruban lama 100. Lalu ni yang tu tadi dekat disenggai kena... dekat dianjung kena 27 hari bulan 8 2026 lalu ada yang madah ke nyenggai gitu dan ku melabak ke yatuk tadi dekat disenggai sorry tu enggak pergi lah meh laban yatuk tadi dianjung 27 hari bulan 8 2026 lalu dekat disenggai kena 25 enggak 26 hari bulan 8 2026 lalu pesan ditujuk ke ngagai semua kawan belayan ke sama-sama kai bagi kawan belayan di rumah Dana Keropok, rumah Ajung Temawai Puk, rumah Julin Batu Empat, rumah Sandak Batu Empat, rumah Abiang Kerikap. Pemegak pesan ditujuk ke ngagai Nduk Linda di Langgir Seri Aman Seri Bega Bandur ke sama Maxwell sebalik di Kuching Serani ngau Mian Rosita di Miri ngau kabar belayan kebukai kelbagi kabar belayan di Peligung Engkudu Kelampai Sebubu Selambung Berangan Tintin Ringka Tintin Kumpang ngau kabar belayan kebukai di Nalah di Rintai ke Dito pesan nanduk pesan tu baru pesan mandah ke Simon Linggir anak Simon anak Linggir Simon anak Linggir tau ke apa yang mungkin udah nadai kena 24 hari bulan 8 2026. Jadi ni yang tu dekat di Senggai Barumah Linggir Batu 3 Jalan Ruban Lama 100 kena 26 hari bulan 8 2026. Jadi ni yang dekat di Anjung kena 27 hari bulan 8 2026. Ianya berpendam Nanggalun Batu 4 nadai di pada ke kemayan gai dan yang pada ke di anjung 27 hari bulan 8 hanya berkebuah kumadah ke niang tu tadi di senggai kena 26 hari bulan 8 2026. Lalu pesan ke sekali itu ianya pesan pesan getas ulit hari Lijai anak Janga. Jadi pesan madah ke ngetas ulit niang William Mandau anak Igang kena 29 bulan 8 2026. Jadi dituju ke ganggai pesan tu ianya kabar belayan di Batang Uya Batang Bawah Celum Ngau Borak ngau kabar belayan kebukai tik ngelalan yang William Mandau anak Igang. Jadi pengawal ngetas ulit ngau ngupan setebalu tu dekat diatur kena 28 nguan ulit 29 ngetas ulit ianya ngetas ulit pukul 5 pagi lalu ngupas entah balu pukul 7.30 lemai bak rumah langit nanga bawah dalat. Lalu penerang ke silik kita tahu telefon ngagai ating anak Igang ianya menjadi niang tumpu 011-251-37968 teka Matthew anak Dana 019-500-1050. nyak pesan kertas ulit. Lalu ke sekali itu untuk pesan pemati Ari Davis Romoles anak Peter. Jadi pesan madah ke Peter anak Andar. Peter anak Andar udah nadai Kedah kena 22 2008, lalu ni yang tu dekat di Sengai kena 27 ngagai 28/8/2026 baru masuk satu Malaysia Kapir. Jadi pesan dituju ke ngagai kepabelayan di Uyan, Mujung, Baliah, Serikai, Nengah Bawai, Bintulu, ngau semua kepabelayan Tik Lala yang Peter ia ke nak leh di rintai ke ditu. Jadi kita ke dekat mu penerang ke silik kita boleh telefon ngagai Suba anak Noyeng 0149475399. Dan untuk isi berita pesan madah ke Peter anak Andar. Peter anak Andar udah nadai kena 22/8, lalu niang dekat di Sengai kena 27 ngau 28/8/2026 baru rumah satu Malaysia Kapit. Lalu penerang ke silik lagi kita tahu telefon ngagai Sumba anak Noel 0149475399. Okey, udah tu lagi dekat Nampung Baru baca pesan kebuka dan ada ke pesan kita buat email ngau WhatsApp YFM.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Okay, pesan ke sekali itu betul pesan Ari Alvin Austin Ari Miri. Jadi pesan madah ke Riani Anak Barat, Riani Anak Barat atau ke Dikangau Hie udah nadai kena 25 Rabu 8 2026. Jadi yang dekat di Senggai Sarito ianya 25 Rabu 8 ba New Re Senadin atau ke rumah kunci di Senadin. Lalu mayang ganjung yang tu berdau ditentu ke, lalu pesan dituju ke ngagai semua kapal belayan ba rumah Suriang Sungai Bayin, rumah Linggi Sungai Nat, kapal belayan di Teru, Selulit Merode, Ulu Tinjar, Lapu, Bintulu, Sibu Kucing, ngau kabam belayan ke Bukai Ting Lala. Jadi terang ke siliat telefon ngagai Dinil Anak Barat 011-722-89-675. Nandu isi berita pesan madah ke Riani Anak Barat, Riani Anak Barat atau ke Ye udah nadai kena 25 Rabu 8. Lalu niang dekat di Senggai Berengkah Sarito ba New Res Senadin atau ke rumah kunci di Senadin. Penerang ke silik telefon ngagai Dinil Anak Barat 011-722-89-675. Ya, pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu untuk pesan pemati atau ke pesan kertas sulit tu. Pesan tu Ari Mas Muni Anak Gindo yang dipesan madah ke kertas ulit ngau nyok ken terbalu. Niang indai sedaya yang niang Anita Gindo Anak Indang. Jadi pengawal kita sulit kena 29 Rabu 8 hari 6 pukul 7 lemai. Lalu kita sulit ditangkan pengawal pengawal nyuak ke terbalu ba Fusio Trading Batu 6 Bintulu. Lalu pesan ke silia kita boleh telefon dengan gayut 011-39-79-8434. Lalu pesan ke Bukai, kita boleh nantai ke pesan berat abak YFM. Ianya abak arus telefon atau ke abak WhatsApp 013-862-8422. Okey, jadi pesan ke sekali itu pesan dari Senawun Anak Anggang. Jadi pesan madah ke Indahya, ianya Indah Senawun atau ke di Kangau Ijah atau ke Teman Daria ianya Bija Anak Kaya udah nadai kena 24 Rabu 8. Jadi niang tu dekat di Senggai Sarito 25 Rabu 8. Lalu dekat di Anjung kena 26 Rabu 8 ianya hari 3. Lalu niang tu dekat di Senggai Bak Rubah Anthony Batu 6 Sungai Raya Jalai KJD Bintangur. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kapal belayan di Sungai Lelabi, Rumah Rentap, Sungai Madur, Skimbi, Sungai Raya, kapal belayan di Ulu Sungai, Kejai, Pakan, Merandung, ngau kapal belayan ke Bukai di dalam di rintai ke Dito. Lalu isi berita pesan mana ke Bija Anak Kaya, Bija Anak Kaya atau ke di Kangau Indai Senawun. Udah nadai kena 24 Rabu 8, lalu dekat di Senggai kena 25 Rabu 8, Bak Rumah Anthony Batu 6, Sungai Raya Jalai KJD Bintangor. Lalu ni dekat di Anjung kena 26 Rabu 8 2026. Okey, kita yang belalak dulu ke sekali tu ni ke lagu Ari Hillary Kumang Malaysia.

Selamat pagi, di Tok Kami nak bawakan berita pagi hari 25 hari bulan 8 2026. Lalu terubah tu batang berita. Orang Islam di Sarawak dipinta ngambil mereti ke perjuangan ngau ulah Tip Mulia Nabi Muhammad menyerombak pengerami Maulidur Rasul 1448 Hijrah. SFC nyedia kelisian ngulih Teluk Bayar kena ngawal population serta ngurang ke konflik antara Mensia ngau Bayar. Lebih 88% graduate TVET pembinaan udah bujur boleh pengawal. Nya tadi batang berita pagi tu. Lalu dah lepas tu, kami nabur ke isi berita. Tuai Pemegai Benua, Tun Bihin Sri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jafar bergulai dengan Tuan Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Ngenatai kejakuk selamat ngintu pengerami Maulidur Rasul 1448 Hijrah ngagai semua Raban Islam kelebih lagi sidak di Sarawak. Dalam jakuk pesannya, Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi ngingat ke alai Maulidur Rasul nyadi peluang kena ngenang perjuangan gau pengorbanan Nabi Muhammad dalam gerembai ke pengaram Islam. Ia nyadi keteladan tip pemaduk manah, ngirik serta ngajar nilai pengarap, ulih dikarap, pengelurus, penyabar, penyinuk gau ngembuan ulah tip mulia. Berini harinya orang Islam diperansang suah maca selawat serta ngemeran ke sunnah Rasulullah dalam penghidup sidak ninting hari. Ramai jakuk madani dihayati, umah diberkati. Baik rakyat mayuh nempak umah ti Arab berpenemu serta ngembuan ulah ti mulia serta ngintu penyerakup di Sarawak. Sarawak Forestry Corporation SFC nyedia kelisian gulih ke Teluk Bayar nyadi sebagi hari cara kena nguasa perkara ngawal pemayun jelunya secara meruan. Pemesai jelusiga unit pengatur bayar SFC Dr. Muhammad Izzuan Zulaini Abdul Ghani madaka timbal beratur pengawak nyedia kelisiannya ti diberi kelala 2 tahun keudah mengkang kurang diterima. SFC sudah bersedia dekat bekerjasama dengan pemegai lisien sidak ti ngumpul Teluk Bayar rigen turun kampung kelebih hagi bakanan dur ketau ngerugak pengelikun Mensia. Berawal waktu tadi SFC muai Teluk Ori Sarang ti ditemu bakebun sawit di Miri. Pengudah nadai pemegai lisien sanggup berjalai ke pengawak ngumpul teluknya. Kok ia sarang ti bansanya tau ngerugak pengelikun laban induk bayar ndang nyaga kanang dua detik ngelingik dia. Dr. Muhammad Izzuan mansur kejakunya rambau awam peraban pengerja pengawal khas antara agensi penguasa perkara konflik Mensia Bayar 2026 di Miri. Pengeremai kejampat pemintar tiru AI berguna ke perintah ngelengkas ke pemansang infrastruktur digital kerana tentu ke penguntung teknologinya ulih diasai kengal lebih inklusif. Sapian Menteri Paupis Premier Dato' Abdullah Saidul madah katurnya merik peluang gagai Raban Nembiak nyerungkai bidang AI, teknologi ngau kreativiti. Patut diperhati kemegak ianya penauk sidak di kadang menuap sisir yang kaum Nembiak sekolah primary dengan cara nyedia ke perengkah guna digital ngau kerban ti ingkeman. Ia mansur terjakunya berpengerami nutup AI for Makers Borneo Makers Festival 2026 yang kediatur buat perkampungan digital tegas. Pengerami dua harinya ngempuruk keraban Nembiak pelajar, pemekuh teknologi ngau industri kreatif, kelimpah bisik 30 raban pemandang, 6 workshop praktikal, 11 bengkah randau jakuk penerang, forum ngau pemar AI. Penyampau ulih gawak ungkup graduate pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET dalam projek berumah diatuk ngelui tikas 88%. Tungayan ke program latih pengelandiknya efektif nangkup guna industri kebenar. Chairman Komiti Pemansang Industri Pembinaan Malaysia CIDB Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab pada kemayuh raban graduate sudah diambil gawak dalam sektor projek berumah perintah gau company luar. Pemujur tu belak disagu berini hari peminta ketinggi buat pengerja pengawak sektor berumah serta kerjasama rat gau raban pemain industri. Pengelandik praktikal di kemuan graduate TVET meruan berguna amat ngagak industri ngagak. Tajapan AI ngau automation majak mansang. Ia mansuat kejakutuk buat pengerami graduation ke-12 Akademi Binaan Malaysia ABM ngau CIDB Technologies wilayah Sarawak di Kuching. Kenyawari tahun 2012 nyentuk ke 2025 sepenyampau 270,405 ikut pelatih udah ngambil latih dengan program latih kompetensi pengelandiak CIDB Malaysia. Kita lihat tu benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus Sari YFM.
Upis Menteri Pemahasan Orang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti KPWKM sudah merambu agih belanja tambah urang 168 juta dalam bajet 2027. Kena ngeregap ke pengelantang Raban ke ditagit yang kaum ungkup sektor ngintu. Menteri Datuk Seri Nancy Shukri madah ke penyampau agih belanja pengelantang peniau ke diperambu upis menterinya bangai semak 4 bilion. Ia kenyang kaum urang 3 bilion ungkup penerima pengelantang peniau ke diatu. Belanja tambah tu ngembuan tuju hati dekat negap ke agi sektor niaga serta nyukung pengawak ngintu orang tuai tindak bergaji bat rumah. Perintah ngembuan julu hati dekat ngelatih 50,000 ikut orang kengibun sidak ke udah tuai umur. Orang ke timpang peniau, nembiak miat ngau komuniti kelimpah pemesai pengelantang peniau. Datuk Seri Nancy mansut ke perkaranya agai media udah pengawak berjadi inisiatif sektor pengintu ngau kipian ngintu di Kuching. Bala Pahindai penyaga ngau tuai raban bangsa di Sarawak dilalau lengkas mutar ke perkara peranak menua ungkup nemiak tipi-tapi ngau isu dokumentation. Sapit Menteri Pemansang Orang Induk ngau nemiak miat Datuk Rosie Yunus madah ke atur pengawak nur ngapil peminta nyadi peranak menua kebisi disedia kari baru perkara 15A Constitution Perintah Besai patut diguna ngau penuh. Agi bisik nemiak di benua ulu ngau rumah panjai ngembuan surat pengada tang berau ditentu ke status peranak menua. Perkara tu patut diputar ke tumu kena nyeliah ke sidari bertapik ngau penanggul ngulih ke pelajar. Ngau servis perintah lebuh sidak ke udah besai. Ia malah bunyinya buat pengerami nyuak ke cek MRP si tak dun berkenu di berkenu. Ia minta bala tuai raban bangsa nyawab nyidik kes bangsanya dalam kanang genturung peniau sidak empu. 6 projek program transformation menua pesisir RTP di Jepak Bintulu. Ia kebungkus 1.12 juta sudah temuk di kemujur ke. Kaman Kaunsel Negeri Jepak Iskandar Turki madah ke projek tu ianya mengangkat ke pemanah infrastruktur asas bakal jalan alun serta sistem penagang ampuh bah ke pengelantang ngau pengelikun peranak menua dia. Antara ke dari kebujur ianya ke manah ke jalan kebun sebemban sepanjang 830 meter ia ke berungkus RM200,000. Ngemudah ke pegawak ngangkut hasil bertanam ungkup peranak dari 10 buah rumah panjai. Belak temuk digagak ianya pegawak ngangkat ke pemanah perabung rumah baji yang anum di Segan Silas serta projek nibuk tabak palan rumah panjai Belan Sinieng ngau rumah panjai Senin. 2 lagi projek ianya ngangkat ke pemanah jalai di rumah panjai Fabian Jembu ngau jalai di belakang Sekolah Kebangsaan Jepak. Penusaha ngus ke nuntung Samun Sam Forest Reserve lunduk udah mujur di padam ngau penuh lemai kemari. Pengudah operation ke masuk hari kelima. Pengawak kemarinnya berengkah di tampung baru pukul 9.30 pagi. Fokus ngagai kusur puan 1 hektar kanan dur kagi angus. Ditekan report dari Palan Operation Bomba ngau penyah penusaha Sarawak. Operation yang dipasuk 8 ikut pemesai rupiah bomba ngau penyah penusaha lunduk bergulai ngau 14 ikut pengerja pengawak dari Sarawak Forestry Corporation. Tim untuk nguna pam madam ke penusaha angusnya dari air sungai Kesmak. Operasinya temu penuh urang pukul 3.50 minit lemai. Penusaha angus ke Kedurubahya diriput kena hari 4 tu tadi di Pelabak Mungkur menyampau 2 hektar pemesai. Kena hujung ke berita pagi tu untuk batang berita baru. Orang Islam di Sarawak dipinta ngambil berhenti ke perjuangan ngau ulah kemuliaan Nabi Muhammad menyerumbak pengerami Maulidur Rasul 1448 Hijrah. SFC nyedia ke lisin gulih Teluk Bayar kena ngawal population serta ngurang ke konflik antara Mensia ngau Bayar. Lebih 88% graduate TVET pembinaan udah mujur boleh pengawal. Tunakan kami nabur ke berita pagi tu. Berita yang tadi ditusun Sharifah Jauyah Wan Abdul Rahman serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Siapa ganuno utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak ganuan ayak? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nye gak leri. Eh, tu, benung betunu ke sampah tu maya nak ke sampah tu. Hari kemari ganuno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nga pada de. Ha, mau amai api nya. Lapa ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak dia ku tu. Nga, nga le gumpal isi kutub say. Nama nama kebah ku sebuah. Ngandung adu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunu ku tai di tu. Mau di?
0: Bukan pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku tai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukai nyaku ajak ke betunuh ku tai uras berketuh. Orang bukai bisi mengingat nyaku tu. Delica dia kelemahin tu. Nyatu cang ku ambil nuan tek nuan amai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya nulung aku nuan hari tu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh ngai ku nulung nuan ayak takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai disenakut ke nuan pada aja sikit buruk ngan nulung aku. Ui, kita ke bujang tu
0: nemu dia ya 2000 hukum mata duit orang compoundnya kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya
1: 500,000 jil 5 tahun apa nanai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak udah ke hukum mata duit jil gage nanai petan akai
2: wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak gagak nulung ku ikat jempat nulung kungun saya api kemau tu jempat ikat jempat puji dengan wak aikin jempat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tok kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak maga nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadareti, pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: Mari tengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Yautiun, Depa Masterpiece.